0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus

0: pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
3: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
4: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
3: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
5: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Kalimantan Tengah

0: Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
1: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
0: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
0: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir. bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendati status daif, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua. Karena emang kita boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini nggak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di... Nggak boleh karena sudah ada pinggung tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka termasuk di sini tidak keluar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak komplain. Mereka nanti
12: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kopi Anda. Kami nanti komentar dan opini Anda beserta berita yang telah kami siarkan pendengar ya. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini ya, di sini Minggu 7 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan dari dunia olahraga, di mana beberapa saat lagi juga kita akan menyaksikan Piala Dunia 2026 pendengar, di mana semangat masyarakat di Kalimantan Barat ya menyambut Piala Dunia sudah semakin terasa setelah dibukanya pendaftaran lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Antusiasme penyelenggara dari berbagai kalangan ini mulai terus meningkat pendengar. Sejak pengumuman resmi permintaan lisensi untuk nobar ini ya datang dari komunitas masyarakat, instansi pemerintahan, hingga pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan restoran yang kini sudah mulai ingin menghadirkan suasana nobar di lingkungan masing-masing. Tentunya nobarnya juga yang resmi pendengar ya. Nah, hal ini juga menunjukkan tingginya minat masyarakat Kalbar untuk menayangkan dan juga merayakan sepak bola dunia secara bersama-sama. TVRI sebagai pemegang hak siar menegaskan bahwa lisensi nobar ini menjadi jaminan legalitas dan kenyamanan acara. Dengan lisensi resmi, penyelenggara dapat memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, serta mendapat dukungan teknis siaran langsung. Melansir dari laman rri.co.id, Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga dengan 19 Juli 2026, disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kehadiran nobar di berbagai titik Kalbar ini diharapkan menjadi momentum kebersamaan, mempererat solidaritas, dan juga sekaligus menghadirkan euforia sepak bola dunia bagi masyarakat. Untuk Anda pendengar yang ingin tahu informasi lengkap dan pendaftaran lisensi, ini dapat diakses melalui tautan resmi untuk nonton bareng itu di bolagembira.tvrinews.com untuk register. Kemudian tentunya ini juga resmi tentunya pendengar ya, dengan meningkatkan antusiasme ini masyarakat di Kalimantan Barat juga pastinya akan semakin ramai lagi untuk menyaksikan Piala Dunia begitu ya, dan siap menjadi salah satu wilayah yang merasakan gegap gempita Piala Dunia 2026 melalui nobar resmi dan berkualitas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sangga pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih. Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar. Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
3: Alah, yang penting laku.
1: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah, jadi sia-sia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Kali ini informasi kami update dari dunia pertanian, pendengar, di mana nilai tukar petani atau NTP di Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 178,38, meningkat dibandingkan April 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Dan pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saihudin menjelaskan bahwa NTP ini mengalami kenaikan seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar tercatat sebesar 178,38 atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ia menambahkan indeks yang diterima petani naik 2,47% menjadi 226,79. Sementara itu, indeks yang dibayar petani juga mengalami kenaikan 0,49% menjadi 127,14. Menurut Saihudin, kenaikan indeks yang diterima petani terutama didorong oleh komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica. Komoditas utama yang mendorong kenaikan berasal dari sektor perkebunan dan tanaman pangan seperti karet dan kelapa sawit. Di sisi lain, indeks yang dibayar petani dipengaruhi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Saihudin menjelaskan peningkatan NTP ini juga dipengaruhi oleh kenaikan pada 3 sektor utama pertanian di Kalbar. Subsektor tanaman pangan naik 0,93%, hortikultura naik 0,68%, dan perkebunan rakyat naik 2,3%. Dari ketiga subsektor tersebut, perkebunan rakyat ini mencatat kenaikan tertinggi karena didukung meningkatnya indeks yang diterima petani. Sementara itu, nilai tukar usaha petani juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 1,66% menjadi 183,91 pada Mei 2026.

0: Ika, kok kamu ngantongin sampah sih?
1: Sementara aja, Don. Nanti ketemu tong sampah, langsung kubuang kok. Nggak kayak kamu numpuk sampah di kamar.
2: Oh, no.
0: Tapi kan itu kotor.
1: Ya, cuma bungkus keripik kok. Nggak yang kotor-kotor banget.
0: Iya juga sih. Tapi agak aneh aja kulihatnya.
1: Eh, kamu tuh tahu nggak kalau sampah bisa menyebabkan bencana alam?
0: Gimana sampah bisa menyebabkan bencana alam?
1: Don, sampah yang berserakan bisa menyumbat saluran air. Misalnya selokan atau sungai. Nah, kalau hujan deras, air nggak bisa mengalir dengan lancar. Dan akhirnya banjir deh. Selain itu, sampah juga mengurangi daya serap tanah. Akhirnya, tanah juga mudah longsor.
0: Oh, jadi sampah bisa bikin banjir dan longsor ya? Aku kira cuman bikin pemandangan kota jadi jelek aja. Ternyata berat juga ya?
1: Ada lagi yang lebih berat, Don.
0: Apa itu?
1: Kalau si Sheila tahu kamar kamu banyak sampah, pasti Sheila ninggalin kamu deh.
0: Oh.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak, pendengar, kami hadirkan kembali cek fakta untuk Anda melansir dari laman komdigi.go.id mengenai tarif listrik yang ini berita hoaxnya naik 2 kali lipat, pendengar. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif harga tagihan listrik dan perusahaan air minum daerah atau PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial di lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai tarif listrik naik 2 kali lipat ini merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada.

0: ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
1: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
2: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti, tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari mau Mbak perbaiki dengan apa?
3: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
2: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
6: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
7: Baik, kami ajak Anda untuk terus bersama kami bergerak di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami hadirkan untuk Anda ya di pagi ini Idola Indonesia Layak Anak. Selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Idola Indonesia layak anak tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tari, penyiar Anda. Di pagi ini kita akan membahas membangun kepercayaan diri anak ya, melalui modeling dan juga public speaking. Kita kedatangan tiga narasumber kita ya, bidang tamu kita yang cantik dan juga handsome pada pagi ini ya. Pertama kita perkenalkan dulu, ada Dahlia Karisma Ayu, top model internasional Bangkok City International Fashion Week 2026. Wow, keren. Selamat pagi Dahlia, adik Dahlia ya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik, gimana kabarnya juga?
0: Baik juga, alhamdulillah. Wow, ternyata udah gede ya anak mamanya ya. Yang kedua ada Nabila Putri Agustina, Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025. Apa kabar, Kak?
2: Baik saja, bagaimana dengan Abang?
0: Baik juga, alhamdulillah. Dan yang paling ganteng di antara keduanya adalah Bang Wahyudi MPD GR CPSP, Coach Public Speaking dan Teacher Trainer. Selamat pagi Bang Yudi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya juga Bang Yudi?
3: Oh, baik, luar biasa.
0: Paling semangat nih Bang Yudi nih.
3: Iya. Anak-anak murid soalnya.
0: Oh gitu, siap. Alhamdulillah ya. Ini kita bisa beruntung banget ya. Jadi kita bisa ngobrol tentang public speaking itu sendiri dan juga mungkin membangun kepercayaan diri itu sendiri ya. Seperti apa? Apalagi kita kaitkan dengan anak begitu. Nah kita ke sebelum ke Bang Yudi ya. Kita ke adik-adik kita dulu nih, Kak Dahlia sama Nabila nih. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar kita nih. Silakan dulu nih. Sama dulu ya, Dahlia dulu deh.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia Karisma Ayu. Umur saya 11 tahun dan hobi saya adalah modeling, renang, dan public speaking.
0: Wih, keren. Kak Nabila, silakan.
4: Halo semuanya, aku Nabila Putri Agustina, berumur 13 tahun dan aku adalah salah satu pemenang Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025.
0: Oh, 2025 enggak tuh. Karena tahun 2026 udah ini ya, udah SMP ya.
4: Iya.
0: Emang sekarang SMP mana?
4: SMP Muhammadiyah 1.
0: Oke, kalau Kak Dahlianya?
1: Di SD Bawah Mai Pontianak.
0: Oh begitu, saya agak bingung nih. Cantik-cantik soalnya Dahlia sama Nabila ini. Cantik, penuh talent, dan juga smart begitu ya. Gila. Kalau boleh tahu nih Kak Nabila sama Kak Dahlia, bisa diceritakan gak sih perjalanan awal, bagaimana bisa meraih prestasi yang membanggakan saat ini begitu? Ke Kak Nabila dulu deh. Okay. Bisa diceritakan nih.
4: Okay, so aku kan seorang pemenang Putri Pendidikan Sekolah Dasar Indonesia 2025.
0: Yeah.
4: Di sana aku memulai journey-ku dari waktu aku masih SD. Aku mengingat waktu aku masih SD aku sering dibully.
0: Waduh.
4: Ya, aku sering dibully karena warna kulitku yang berbeda dengan mereka. Warna kulitku lebih gelap dari mereka. Makanya aku mengambil ceritaku waktu aku masih SD untuk dijadikan advokasi, yaitu Gendu, generasi dongeng yang sekarang sedang berjalan untuk memberi edukasi ke anak-anak juga. Nah, di situ aku mengajari mereka tentang bahayanya bullying dan juga pasti budaya Indonesia. Aku juga pernah nih ikut volunteer di Malaysia, yaitu Indonesian Millennial of Change. Nah, di situ aku bertemu dengan anak-anak imigran Indonesia yang di Malaysia. Aku mengajarkan banyak budaya Indonesia dan juga pasti tentang bullying, karena di sana aku lihat-lihat ya, di sana mereka masih belum mengerti apa itu bullying. Makanya mereka masih sering mengejek sama sesama.
0: Oh, begitu. Keren sih. Awal ceritanya dari apa namanya ya? Hal yang dialami gitu ya.
4: Iya.
0: Itu siapa yang ngajarin, coachnya?
4: Iya.
0: Awal ceritanya kenal sama coach Yudi ini gimana?
3: Kenalnya tiba-tiba aja ya.
4: Iya, kenalnya tiba-tiba. Itu waktu itu kita baru kenal waktu aku mulai-mulai mau ikut model pageant waktu Putri Pendidikan.
0: Kelas berapa waktu itu?
4: Waktu itu kelas 7.
0: Kelas 7 ya.
4: Iya.
0: Oke, keren sih. Oke, kita ke Dahlia. Gimana nih Dahlia? Saya panggil Lia aja ya. Soalnya Dahlia Nabila hampir sama nih. Silakan Lia.
1: Jadi tuh dulu tuh saya sempat dipilih jadi salah satu peserta lomba bujang dara di sekolah.
0: Oke.
1: Nah, kan kan dulu tuh
0: tahun
1: latihan
0: berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Tahun 2023.
0: Oke, terus?
1: Jadi tuh dulu tuh kayak punya kenalan pelatih. Nah, selama buat latihan lomba fashion show itu, aku kan latihannya sama pelatih nih. Jadinya kayak pas selesai lomba Bujang Dara itu ditawarin lomba. Kayak
0: sama dari, siapa yang nawarin tuh?
1: Pelatihku namanya Sasa.
0: Oke, okay, ya, terus.
1: Jadi tuh ditawarin, Dahlia mau ikut lomba ini enggak? Jadi kayak pertama kali ikut lomba itu kayak gugup, nervous gitu. Nah, pas pertama kali lomba di umum itu kayak bingung dan takut sekali buat kayak bisa menang apa enggak. Terus dari lomba itu mulailah keterusan hingga di panggung internasional.
0: Oh, sampai ke Bangkok ya?
1: Iya.
0: Oh, gila keren. Sampai ke Bangkok itu gimana ceritanya itu? Seleksinya ketat enggak sih?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Tiba-tiba berangkat ke Bangkok aja ya. Wis, keren tuh kan. Kita tinggalkan Nabila sama Dahlia, kita ke coachnya dulu, Coach Yudi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan aktivitas yang saat ini sedang dijalani ini apa nih?
3: Kabar itu. Silakan. Halo, nama saya Wahyudi. Kalau di sosial media saya kerap diakrab dipanggil sebagai Wahyudi Aksara. Nah, tapi teman-teman biasanya sama anak-anak murid ini biasanya panggilnya Bang Wah gitu ya.
0: Wah.
3: Terus aktivitas sehari-hari biasa untuk sebagai private nih coach public speaking dan juga sebagai teacher trainer kayak gitu, pelatih guru.
0: Oke. Kalau berkaca dari kedua ini apa namanya? Ngocehnya terlalu gimana gitu ya, terlalu over mungkin ya, itu apakah memang pengaruhnya public speaking gitu bang?
3: Iya tentunya kayak gitu ya.
0: Saya nggak nyangka nih bang, anak sekecil ini bisa jago banget ngomong gitu.
3: Sangat luar biasa perkembangan mereka, itu adalah sebuah apresiasi dan kebanggaan juga sebagai seorang guru kayak gitu ya. Karena kalau ngelihat dari progres mereka itu sangat luar biasa. Awal-awal ketemu tuh masih malu-malu takut ya. Sebenarnya nah sebenarnya mereka ini udah menang di atas dirinya sendiri karena bisa mengapresiasi, bisa membanggakan diri sendiri maupun orang tuanya. Sekarang ada ibunda tercinta juga yang kita hadirkan di sini. Nah itu udah sangat membanggakan diri mereka. Tentu kalau misalnya di atas panggung itu butuh keberanian dan juga ini adalah sebuah wahana pembelajaran juga ya bagi mereka. Kalau public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kita bisa lihatlah misalnya di dalam kelas ada guru yang nanya, guys, kayak gitu ya. Ada yang belum paham, ada yang belum nanya. Pasti kondisi kelas itu cenderung diam, tenang, dan gak ada nanya, kayak gitu. Tapi dengan ajang ini, mereka itu dikasih sarana dan prasarana untuk terus bisa, kayak gitu, memberikan suaranya untuk generasi muda. Bahwasannya suara mereka berperan penting. Itu juga saya ajarkan ke Nabila sama Dahlia. Kalau misalnya kalian ada keresahan, kalau misalnya kalian ada kegelisahan, coba suarakan. Makanya Nabila punya advokasi itu yang udah disesuaikan dengan pengalamannya dia, karena pengalamannya gak mudah. Itu bullyingnya, wah itu kacau banget. Udah gak hanya verbal, tapi juga udah ke fisik, udah ke cyberbullying juga. Kalau misalnya kita ngelihat sosial media, begitu juga dengan Dahlia kayak gitu, sering juga mendapatkan bullying secara verbal, tetapi mereka ini adalah insan yang mampu membuktikan gitu, kalau diri mereka itu bisa dan tidak melawan bullying dengan cara yang sama, tetapi dengan jalur prestasi.
0: Wih, keren. Salut deh. Bang Yuri, kenapa sih public speaking ini begitu penting ya, dikenalkan kepada anak yang mungkin bisa dikatakan ya usia dini lah gitu.
3: Begitu penting karena kayak gini, berdasarkan penelitian 80% orang itu berhasil karena ilmu public speakingnya, kemampuan public speakingnya. Tinggal milih nih gitu, mau lewat jalur public speaking atau enggak jalur public speaking. Apalagi zaman sekarang anak-anak sejak dini tuh cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, pengen jadi content creator. Semua pekerjaan itu tuh harus ngomong.
0: Ya, betul.
3: Mereka jualan di live selling, mereka harus ngomong. Ngomongnya harus menarik, harus bisa untuk menimbulkan rasa penasaran audien biar bisa beli produknya. Begitupun konten, mereka harus bisa nulis skrip, akhirnya harus bisa ngomong. Dan untungnya orang tua mereka ini sadar bahwa dunia mereka tuh sekarang udah berubah kayak gitu. Akhirnya sebenarnya public speaking ini saya nggak jual jasa saya ini, tapi akhirnya akhirnya kayak orang tua tuh percaya sama saya, satu anak yang saya pegang, saya kontenin, eh ternyata banyak emak-emak nyerbu saya biar anaknya dipegang sama saya coachin gitu. Untungnya kayak memang anak-anak yang saya pegang, saya juga pilih-pilih untuk bawa anak. Saya gak mau kayak misalnya semua anak saya terima, soalnya kan saya bukan juga kayak sekolah yang menampung semua anak gitu. Akhirnya saya seleksi juga, akhirnya anak-anak yang mau. Karena kalau misalnya anak yang saya terima, harus anaknya dulu yang mau, orang tuanya support. Kalau dua-duanya oke, saya mau. Kalau enggak, ya udah kayak gitu. Untuk sementara belum dulu. Nah akhirnya apa, anak-anak ini berprogres dari yang memang ngomong masih malu-malu, akhirnya semuanya pada juara, menang lomba storytelling. Nabila nih menang juara satu lomba storytelling kayak gitu. Ada yang menang lomba pidato, ada yang read aloud, semuanya akhirnya ranahnya ke public speaking gitu. Jadi biar anak semakin percaya diri aja pada awalnya.
0: Antara anak yang memilih public speaking sama yang tidak nih, bedanya apa nih Bang?
3: Untuk perbedaan anak yang memilih jalur public speaking sama enggak, anak yang milih jalur public speaking, satu, dia lebih humble, ngomongnya lebih hangat gitu. Karena apa, mereka dibiasakan buat ngobrol. Kok sama saya tuh sistemnya kayak ngobrol aja dulu, berani nanya aja dulu kayak gitu. Itu pembiasanya. Kalau anak yang gak public speaking, kita gak membedakan antara anak introvert sama extrovert. Nabila cukup introvert untuk itu sebenarnya, tapi dia berani untuk public speaking. Karena kalau misalnya belajar public speaking, kita gak hanya belajar bagaimana strategi, bagaimana metode untuk berbicara di muka umum, tapi kita juga belajar karakternya dulu, kepercayaannya anak. Kalau anak yang gak public speaking, biasanya cenderung dia menghindar. Dia takut untuk mengekspresikan itu, bahkan untuk bertanya kayak gitu. Matanya kok misal ditanya lihat kiri, kanan, ke atas kayak gitu, belum terbiasa. Itu anak yang belum belajar public speaking, dan ngomongnya tuh belum terstruktur, belum ada isinya. Biasanya dikasih tema apa, dikasih pertanyaan apa, larinya ceritanya kemana. Tapi kok untuk anak yang belajar public speaking, mereka secara core, secara inti udah tahu esensinya, udah tahu intinya, dan kemudian bisa mengekspresikan itu kepada halayak. Karena berbicara itu, kita gak hanya belajar tentang inti, tapi bagaimana menebarkan energi itu supaya orang bisa mendengar suaranya kita. Nah itu yang dilakukan oleh adik-adik di sini gitu.
0: Oke, setiap anak itu punya potensi gak sih untuk berani ngomong di depan publik begitu Bang?
3: Iya pasti, semua orang punya potensi. Ketika lahir kita tuh udah dikasih potensi itu. Apa yang dikasih potensi sama Tuhan? Ketika kita lahir, kita menangis, kita teriak, kita menyuarakan. Pasti itu ada maknanya. Bisa jadi kita lapar, bisa jadi kita minta tolong dan segala macamnya. Sayang banget kok kita udah dikasih nikmat sebagus itu sama Tuhan, apalagi dengan berbicara kayak gitu. Sayang kalau misalnya tidak diefisiensikan. Bahwasannya kalau misalnya kita emang punya mulut itu, ya udah tinggal diasah aja lagi skillnya kayak gitu. Tapi tentu harus pilih coach yang tepat.
0: Asik, keren. Makasih Bang Yudi. Kita ke apa, adik kita nih, Nabila dan juga Dahli. Iya, kalau boleh tahu kedua ini sejak kapan sih ikut apa namanya pengembangan diri kayak modeling, ya, pigeon dan juga mengikuti kompetisi lainnya? Dari siapa dulu nih, Nabila deh, silakan.
4: Okay.
0: Dari kapan nih Nabila?
4: Aku mulai ngikut pigeon itu waktu pas banget waktu aku masih SMP kelas 7.
0: Oke.
4: Di situ aku benar-benar nyoba aja lah ya. Aku nyoba karena aku pengen mengembangkan diri. Apalagi adikku udah dari kelas 3. Jadi aku juga terinspirasi. Aku ngikut jejak dia. Meskipun aku lebih tua, tapi aku lebih ngikut jejak yang lebih muda. Karena aku juga belajar. Di situ aku benar-benar ngerasa, wah, kayaknya aku harus benar-benar berkembang ini. Karena waktu SD itu menurutku dulu aku enggak gimana-gimana gitu. Dulu itu aku masih takut, masih malu, masih gak mau ngikut-ngikut apa-apa. Lomba dibuang, disuruh ajak ini gak mau. Karena dulu aku benar-benar malu sekali. Apalagi dulu aku kena bully. Jadi aku kayak ke bawah rasa gitu.
0: Pesimis ya?
4: Bener. Tapi waktu udah mulai kelas 7, masuk SMP, aku mau coba mengubah diri. Mulailah dikit-dikit ngikutin pageant Putri Pendidikan.
0: SMP mana tadi lupa?
4: SMP Muhammadiyah 1.
0: Oh Muhammadiyah 1, yeah. Ya Allah. Kalau udah lupa itu gak ingat saya. Keren sekali. Dahlia gimana nih Dahlia?
1: Sejak kapan? Sejak kelas 3 tahun 2003 itu. Pertama kali ikut lomba itu.
0: Lomba apa waktu itu Kak Boling?
1: Pertama ingat kali gak? Itu lomba bujang dara.
0: Bujang dara. Terus sampai sekarang ya?
1: sampai sekarang.
0: Gitu. Kenapa sih tertarik sama apa namanya bidang ini begitu, modeling ini dan juga pageant ini gitu?
1: Karena kayak di dunia pageant itu kita kayak bisa belajar disiplin, tanggung jawab dan lain-lainnya.
0: Begitu. Waktu tampil pertama kali nih, ya waktu kelas 3 tadi itu tampil di publik, apa yang dirasakan waktu itu?
1: Perasaan tuh kayak, duh bisa juara nggak ya? Kayak nervous, takut gitu.
0: Oh, mengatasi nervous, takut itu apa yang dilakukan Dahlia?
1: Kayak ngajak ngobrol atau nggak tarik nafas gitu.
0: Oh, waktu itu latihannya sama?
1: Kak Sasa.
0: Sasa, berapa lama latihannya?
1: Kayaknya semingguan atau 6 harian lah.
0: Pernah gak sih gugup atau kurang pede lah ya, percaya diri begitu Kak Dahlia?
1: Beberapa lomba itu pernah. Kayak, duh aku takut nih, gak
0: pede sama. Bu takut, bu gugup, nervous nih ya. Pernah gak ngomong sama orang tua kayak gitu?
1: Biasa sih dipendam sendiri.
0: Jangan dipendam dong. Biar ibunya ngasih semangat gitu. Terus kalau misalkan nih ibunya gak ada lah, gak ikut, cara ngatasi kegugupan tadi, ketidak kepedean tadi itu apa?
1: Kayak pokoknya positive thinking aja.
0: Apalagi
1: kayak
0: gak ada temen nih diajak ngomong nih tadi nih ya, gimana tuh?
1: Positif thinking aja, semoga bisa menang, kayak doa yang banyak gitu.
0: Oh begitu, siap-siap. Kak Nabila gimana juga?
4: Kalau aku ya, aku mulai berpikir positif dengan cara kayak, oh aku bisa, aku pasti bisa. Aku aslinya juga aku gak kurang care dengan menang atau kalah, yang penting aku ada pengalaman. Jadi kalau aku kalah ya udah, kalau aku menang alhamdulillah.
0: Oke, okay. Kan Kak Nabila bilang awal ini kan gak pede gitu kan, terus juga gimana gitu. Nah waktu perasaan Kak Nabila tampil di apa di publik begitu, nah perasaannya kayak gimana tuh waktu itu?
4: Bener-bener nervous.
0: Nervous, gemeteran gitu?
4: Iya bener, negative thinking.
0: Keringetan?
4: Iya keringetan dingin, bener. Waktu itu waktu aku pertama kali ngikutin lomba, ini salah satu lomba bahasa Inggris, pidato. Itu baru pertama kali. Jadi aku bener-bener keringat dingin, negative thinking, bener-bener gak tahu kemana itu pikirannya. Jadi di sana tuh bener, waktu udah di panggung, gagal. Karena aku ngerasa udah gugup, ngerasa gak cukup gitu. Tapi di situ aku juga belajar. Oh, berarti aku harus begini. Aku kayak, kalau udah tahu aku pernah gagal satu kali, di kegagalan itu dibuat menjadi kesuksesan di masa depannya.
0: Keren. Apalagi bahasa Inggris ya.
4: Iya.
0: Ngomongnya kalau salah sedikit, salah arti.
4: Iya, ya. Salah arti.
0: Mantap, keren. Lalu, kenapa Nabila juga ini bisa, ini kan menjadi PD ini kan gak mudah begitu kan. Nah belajar berapa lama tuh untuk mengatasi ketidakpedean itu, agar nervousnya itu gak muncul, aku bisa gitu.
4: Actually ya, aku udah mulai belajar untuk PD itu kelas 6, kelas 6 SD. Karena kelas 6 SD pembulianku udah mereda. Yang paling parah itu waktu kelas 4, jadinya kayak benar-benar pesimis banget waktu itu. Tapi waktu kelas 6, karena aku udah ada banyak teman yang support, orang tua aku juga support, aku jadi mulai pede. Tapi waktu pertama kali ikut lomba emang kayak benar-benar ngerasa enggak banget aja gitu. Tapi disitulah aku mulai belajar untuk mengembangkan diri, mau dengan orang tua, teman, lingkungan, atau enggak dengan diri sendiri.
0: Oke, kalau menurut Kak Nabila sendiri, arti percaya diri bagi anak itu kayak apa?
4: Arti percaya diri untuk anak ya, itu menurutku ya, itu sebagai sesuatu penghargaan dengan membanggakan diri sendiri. Karena ya pasti kita kalau ngikutin lomba pasti ngerasa nervous gak sih? Nervous, takut, gak tahu bakalan menang apa enggak. Tapi aku disitu bakalan ngasih tahu mereka, jangan pedulikan menang atau kalah. Semua orang itu sama, kita derajatnya sama, mau menang atau kalah kita pasti ada pengalaman untuk belajar dari situ. Mau dari kekalahan, mau dari kemenangan, pasti ada kesuksesan di dalam masa depan kita.
0: Wih, keren. Kalau Kak Dahlia, arti percaya diri bagi Kak Nadila. Dahlia, ya Allah. Jangan lupa. Apa nih?
1: Arti percaya diri kepada dari
0: percaya diri nih. Bagi Kak Dahlia tuh apa sih sebenarnya?
1: Arti percaya diri itu kayak percaya diri kayak terhadap diri sendiri, tidak mudah pantang menyerah.
0: Banyak latihan juga ya kali ya. Oke, siap. Kita ke Coach Yudi. Coach, kalau kita apa namanya memiliki anak begitu ya, kira-kira cara kita mengenal potensi anak ini ketika biar dia mungkin dia inilah ya lebih apa namanya lebih ke publik lah gitu ya, untuk belajar public speaking ini kira-kira apa yang bisa kita kenali begitu, ada gak sih tanda-tandanya begitu, oh ini anak harus butuh public speaking nih gitu.
3: Intinya yang pertama adalah punya kesadaran dulu. Kalau belajar ini penting, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya sebelum saya ingin melaksanakan coach atau pelatihan public speaking ini, saya akan ada tes assessment awal, atau namanya tes diagnostik non-kognitifnya juga kayak gitu. Nah jadi sebenarnya layering public speaking kan banyak, ada pidato, ada debat, ada storytelling kayak gitu. Jadi banyak banget ilmunya. Jadi pada akhirnya saya tes dulu asesmen awal anak ini arahnya kemana. Biasanya saya cuma minta kayak gini nih, saya kasih satu kata gitu, coba obrolin apa aja sama kata ini. Atau kalau misalnya anak kecil banget yang umurnya kayak 5 sampai 6 tahun kayak gitu, saya kasih gambar, coba kamu ceritain apa yang kamu lihat dari gambar ini. Nah di situ tuh kelihatan bakatnya. Kalau anak yang berbakat di ranah storytelling, dia tuh imajinasinya liar banget gitu. Bisa-bisa tiba-tiba ada badak terbang gitu ya. Dia cerita kayak gitu kan. Banyak banget hal yang bisa diceritakan. Kalau anak yang hobinya pidato, dia mulai akan sedikit berbicara tentang struktur dan kelogisan. Kayak gitu kan. Dia ngomongnya tentang riset. Wah, bahwa badak ini hampir punah, perlu dilestarikan. Oh, kayak gitu kan. Jangan-jangan dia ini di 30 tahun ke depan jadi presiden yang kampanyenya ulung banget gitu kan. Nah, jadi mulai diarahkan di situ. Jadi saya akan asesmen awal. Ketika udah dapat asesmen awal ini, saya harus komunikasikan sama orang tua. Butuh peran orang tua yang lebih. Gitu kan, setiap anak rata-rata beda. Ada yang kosakatanya terbatas, ada yang kosakatanya lancar banget tapi ngomongnya muter-muter aja. Ada yang sebenarnya secara teknis dia udah bagus, cuma karena kurangnya support system yang kurang. Nah, ini artinya peran orang tua. Akhirnya saya komunikasikan ke orang tua. Selalu, Bang, setiap pertemuan dengan saya selalu komunikasi sama orang tua. Bapak, ibu, anaknya kurang ini, coba treatmentnya ini dilakukan di rumah. Karena kok ketemu sama saya palingan seminggu sekali, seminggu dua kali. Akhirnya apa peran orang tua yang perlu kayak gitu di rumah. Ada yang anak udah bagus banget ngomongnya tetapi berpikir kritisnya kurang. Saya bilang, bapak, ibu, coba deh kalau misalnya di rumah atau dimanapun, anaknya biasain tanyain dengan why, kenapa. Misalnya, mah, saya mau beli, misalnya beli sepatu. Tanya, kenapa pengen beli sepatu? Perlunya buat apa? Kenapa kamu pilihnya ya warna hitam? Sesimpel itu untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Kayak gitu. Karena dari berani dulu, bisa berpikir kritis, baru bisa ngomong. Jadi levelnya atau eskalasinya itu terus berprogres gitu. Jadi emang pupuknya pelan-pelan sekali gitu.
0: Oke. Kepada anak nih Bang Yudi, pendekatan apa yang mau Yudi lakukan begitu agar anak ini agak nyaman gitu, lebih nyaman gitu, untuk belajar public speaking.
3: Satu, pendekatannya adalah pendekatan interpersonal sebenarnya. Saya lakukan mereka ini, saya selami dulu dunianya mereka. Saya nggak mau bawa ke orang-orang tuaan saya paksakan ke dunia mereka. Artinya apa? Saya harus menyelami, saya harus sesuaikan. Makanya kalau misalnya sebelum memulai, saya tuh harus tahu nih kesukaan mereka apa dulu, sukanya. Nah, kayak misalnya kayak si Dahlia ini sukanya, stylenya agak K-pop Korea kayak gitu. Oh, dia sama ya? Dia sukanya sama kayak Hirono. Nah, kayak gitu. Beda karakternya. Kalau Nabila sekarang hobinya suka ngopi gitu kan. Ayo, sama ngopi. Udah mulai ada unsur romansa-romansa keremajaan tentang percintaan gitu. Jadi mereka nih apapun curhatnya sama saya. Selami dulu dunianya mereka, akhirnya apa topik-topik yang saya bawa di public speaking itu adalah lekat dengan kehidupannya mereka dulu. Kayak gitu. Saya gak mau memaksakan sesuatu hal yang mereka asing, mereka tidak sukai, bahwasanya pendekatannya harus relate dulu dengan kehidupan mereka. Kayak gitu. Kalau misalnya kita bahas metode pembelajaran namanya experiential learning gitu.
0: Oh begitu. Baik, Coach Yudi dan juga adik kita Kakak Dahlia dan juga Nabila. Saya agak gimana ya, Dahlia panggil dia aja ya. Karena dahnya itu saya ingatnya dadah gitu. Kita break dulu ya. Kakak-kakak dan juga Bang Yudi, kami akan kembali di perbincangan kita di Idola. Kami break dulu sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih bersama Coach Wahyudi dan juga Kak Nabila Putri Agustina dan Kak Dahlia Karisma Ayu ya. Sebelum ke Coach Yudi, saya sapa juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya di kesempatan kali ini. Coach Yudi, kalau kita bicara sebelum ke Kak Dahlia dan juga Kak Nabila ya, Coach, kalau kita bicara pengalaman gitu, Coach, dari Coach Yudi melatih anak-anak ini, faktor apa sih yang berpengaruh dalam membangun percaya diri kepada anak begitu?
1: Oke, faktornya nih banyak nih, bisa internal dan juga bisa eksternal. Okay. Internalnya dulu kayak gitu. Biasanya memang waktu awal-awal ketemu saya itu memang pasti udah pasti tuh malu-malu, takut segala macamnya karena wajah saya ini kan agak-agak kayak barongsai ya bang ya. Jadi karena kan kayak gini, ya, kalau misalnya kita lihat kebanyakan guru itu pasti cewek.
0: Oh iya.
1: Karena kayak anak-anak itu secara naluriah percayanya tuh sama cewek karena lebih lekat dengan keibuan yang mengayomi dan segala macamnya. Tapi akhirnya ketemu coach yang cowok, bahwasannya di sini saya akan bawa ke arena permainan dan juga sebagai teman kayak gitu. Makanya arahnya nanti metodenya akan ke fun learning dan segala macamnya kayak gitu, Bang.
0: Kalau kita bicara peran orang tua juga, kok seberapa besar ini pengaruhnya?
1: Peran orang tua sangat besar. Satu, pasti butuh biaya. Dan mereka harus tahu coachnya siapa dulu. Terus yang kedua adalah apakah dari treatment-treatment yang saya sarankan, saya berikan ke orang tua itu dijalankan. Nah, biasanya selalu saya jalin lewat komunikasi WhatsApp kayak gitu. Yeah, ketemu sama orang tua. Orang tuanya tuh alhamdulillah semuanya tuh kooperatif, Bang. Kayak tiba-tiba, ayo kita kesini ngajak makan kayak gitu. Ayo kita kesini nongkrong. Akhirnya apa? Ngobrolin perkembangan anaknya kayak gitu. Bang, anak saya sekarang sudah bisa seperti ini. Karena ada beberapa anak, misalnya saya ambil contoh satu anak, dia kekurangan kosakata. Dia itu lebih, bahasa utamanya lebih ke bahasa Inggris, karena sekolahnya sekolah international school. Ketika mereka dapat challenge ngomong dalam bahasa Indonesia, dapat lomba dalam bahasa Indonesia, mereka kesulitan. Pada akhirnya apa? Bu, coba di rumah kayak gitu kan, nanti ke toko buku dulu gitu, beli buku, terserah dia mau pilih buku apa gitu, nanti minta dia baca, nanti ibu review. Sesimpel yang kayak apa, bukan yang kayak langsung apa tokohnya kayak gitu kan, kenapa tokoh ini, misalnya kenapa tokoh kancil itu melompati buaya, enggak, pertanyaan simpel dulu. Kamu suka gak sama ceritanya? Terus ada gak yang kamu gak suka dari ceritanya? Baru pertanyaan nanti meningkat tuh. Misalnya kalau di akhir cerita kancilnya gak lompat buaya, kira-kira apa yang terjadi? Dia membuat imajinasi sama ceritanya sendiri kayak gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi emang peran orang tua, selain memang biaya, orang tua harus mau capek, Bang. Karena gak bisa semuanya dilimpahkan ke saya, tetap harus orang tua, karena orang tua ya 24 jam di rumah sama anak ini gitu.
0: Oke, makasih Coach Yudi. Kita ke Kak Nabila. Kak Nabila, perubahan apa yang dirasakan setelah banyak mengikuti kompetisi dan juga kegiatan, apalagi mengikuti public speaking ya? Apa nih perubahan yang
2: perubahannya dirasakan? Sih, aku merasa lebih pede dengan diriku sendiri. Aku lebih bisa menghargai diriku sendiri, karena dulu aku benar-benar ngerasa insecure gitu sama diriku. Apalagi aku punya teman yang sangat berbakat. Di situ aku benar-benar terinspirasi. Aku mulai ngikutin jejak dia juga. Aku mulai belajar dengan dia. Dan di situ aku merasa lebih bangga, lebih pede untuk bisa memberikan suara di depan umum.
0: Oke, kalau kalian?
3: Kalau aku tuh kayak lebih percaya diri tentunya, lebih bangga sekali kepada diriku kayak bisa sampai di titik sekarang, kayak bisa ikut ke acara-acara besar gitu.
0: Seberapa besar nih public speaking ini berpengaruh terhadap Kak Lia sendiri saat ini begitu?
3: Cukup besar sih.
0: Kalau di persen kan berapa persen lah?
3: 100%.
0: 100% ya, woi. Kalau Kak Nabila? Seberapa besar di pengaruhnya?
2: Perubahan ini benar-benar besar sih. Karena ngelihat diriku yang dulu ngerasa kayak, ah bisa ya, aku bisa sampai segini ya.
0: Keren juga ya. Jadi pengen belajar nih Coach.
1: Terima umur. Gak perlu belajar, gak perlu. Udah jadi penyiar udah. Jangan ambil anak saya.
0: Betul. Kalau Kak Nabila sama Kak Lia juga, bagaimana sih membagi waktu nih antara sekolah, kompetisi ya, dan juga mungkin apa namanya kegiatan-kegiatan yang tentunya dilakukan begitu, kegiatan sehari-hari main ya sama teman, ini gimana membaginya nih? Kak Lia deh.
3: Jadi kayak bagi waktu dulu, kita tahu dulu jadwal sekolah nih jam berapa sampai jam berapa. Terus kayak les yang lain nih kita lihat dulu harinya pas gak, jamnya pas gak gitu.
0: Berarti sibuk sampai malam nih ya?
1: Banyak lesnya ini.
0: Banyak lesnya. Gak pusing lu?
3: Pusing sih.
0: Les apa tuh? Les apa?
3: Ada les modeling.
0: Oke, satu.
3: Nyanyi, tapi kayak kalau yang nyanyi itu kayak lebih udah gak sering gitu.
0: Oke.
3: Renang.
0: Tiga.
3: Public speaking.
0: Empat.
1: Terus ada lagi dance.
3: Dance.
0: Lima. Gila banyak banget. Jadi pusing sih. Gila. Itu gak capek tuh Kak dia?
3: Capek
0: ya. Jadi serat berapa sehari itu berapa jam gitu? Atau tidurnya deh, tidur malam deh, jam berapa deh?
3: Kalau sekarang tuh lebih ke jam 10. Kalau dulu tuh jam 8-an lewat.
0: Oh gitu. Ya ya penting jaga kesehatan ya. Vaksin satu banyaknya kegiatan, nanti drop pula ini gak mau. Kalau Kak Nabila?
2: Aku sih gak begitu banyak sih menurut aku. Biasanya karena kita barengan lah ya. Kita kalau les itu barengan. Akhir-akhir ini aku ikut catwalk, ada renang, ada public speaking juga. Kalau vokal dengan dance, aku udah gak begitu sering.
0: Jadi bagi waktunya itu kayak gimana tuh?
2: Kalau bagi waktunya sih, aku ngikutin kalau jadwal sekolah jam segini, berarti jam segini aku harus ngapain. Abis itu kayak aku kan juga inget jadwal, biasa Senin Jumat ada renang, jadi aku tahu aku pulang sekolah jam segini dan harus udah siap jam segini. Kalau tentang lomba, nah kalau lomba ini kan bisa mendadak, jamnya bisa berapa, harinya bisa hari ini, hari itu. Nah untungnya sekolahku masih bisa memberi aku kesempatan lah untuk bisa mengambil izin, ngambil dispens gitu kan. Jadinya bisa kalau tiba-tiba bilang gini, nanti jam lombanya jam segini. Oh, tinggal kasih tahu ke guru, kasih surat keizinannya, pri.
0: Oke, siap. Kak Nabila, siapa orang yang paling berpengaruh dan juga yang paling sering memberikan motivasi dan dukungan kepada Kak Nabila hingga saat ini?
2: Kalau yang benar-benar memberikan aku motivasi itu paling Bang Wah. Bang Wah benar-benar nemenin aku gitu waktu kelas 7 itu. Nemenin aku dari yang dulu masih malu-malu, masih kayak anak introvert lah gitu. Benar-benar pendiam dengan teman, dan juga teman-temanku yang benar-benar nge-support aku. Waktu pertama kali ngikut pageant pendidikan itu, aku benar-benar dikasih support yang banyak ya. Komennya, semangat Nabila, kamu pasti bisa. Temanku juga salah satunya sahabatku yang udah berjalan 5 tahun, dia benar-benar support aku sampai sedalam-dalamnya.
0: Oh yes, keren. Terima kasih Kak Nabila. Kalau Kak Arya?
3: Sama
0: Bang Wahyudi.
3: Bang Wah juga.
1: Mama juga ya pastinya, insyaallah biasa.
0: Apa yang disebutnya nih sama Bang Wahyu? Semangat dia gitu, teriak-teriak gitu ya.
3: Biasa kalau kayak ada ikut lomba, biasa di komen atau dikasih motivasi.
0: Oke. Evaluasi dia. Oke. Lalu kalau kita bicara ke depan, kira-kira prestasi apa yang Indra ini? Tuh, mau jadi apa? Mau jadi apa
1: Agustus
0: nih?
1: Agustus ada apa?
3: Jadi bulan Agustus ntar kita bertiga ini bakalan pergi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti acara Fashion Week juga di sana.
0: Keren ya, udah berangkat kemana-mana keluar negeri. Gila. Kalau Kak Nabila, prestasi kita bicara masa depan ya, kira-kira mau jadi apa nih ke depannya?
2: Di masa depan sih aku mau mencoba lebih better lah ya, lebih bisa untuk memengaruhi lingkungan tentang bullying, socialist movement juga. Aku juga mungkin ya, kalau aku udah bisa dan udah punya finansial yang tercukupi, mungkin aku bisa buat sekolah kecil untuk mengajari anak-anak.
0: Daftar. Oh, Yudi daftar. Wah, mudah-mudahan ya terrealisasi dan tercapai, amin. Kita ke Coach Yudi. Coach Yudi, kira-kira nih latihan apa yang mungkin bisa kita lakukan begitu, apalagi di rumah untuk melatih keberanian anak begitu, ya setidaknya berani tampil, berani bicara dan lain sebagainya.
1: Kalau misalnya latihan, sebenarnya tidak ada latihan khusus sepertinya. Tapi yang paling terpenting adalah peran orang tua. Satu aja pesan saya peran orang tua adalah jangan terlalu sering menyalahkan anak dan melarangnya kayak, eh kamu nih salah, gak boleh kayak gini, kayak gitu. Tapi bahasanya sebenarnya kayak diubah bentuk supportnya. Kita tahu sebenarnya orang tua itu tidak ada sekolah orang tua, sekolah, terus orang tua juga tidak pernah belajar untuk menjadi orang tua. Semua itu berjalan secara naluri gitu untuk menjadi orang tua. Tapi yang terpenting di sini pesannya adalah jangan salahkan rasa cinta kita kepada anak. Kadang yang kayak tidak diketahui oleh orang tua. Mungkin ini ilmu parenting ya, bahwa misalnya kalau misalnya tidak boleh itu dikasih tahu alasannya kenapa. Kadang orang tua tuh hanya mengucapkan tidak boleh tapi tidak dikasih alasan kenapa ini tidak boleh. Ajak anak untuk berpikir. Misalnya nih, ngelarang anak untuk bermain api. Kan orang tua biasanya cenderung, eh jangan, gak boleh, bahaya, kayak gitu. Coba deh dikasih analogi-analogi. Kalau misalnya api kena kamu, apa deh yang kamu rasakan? Terus misalnya nih, ini nyentuh rumah, apinya kecil terus makin besar. Kira-kira apa yang terjadi sama rumah? Nanti di mana yang kita tinggal? Yang hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan akhirnya kayak melarang, tetapi bahasanya kayak lebih diolah untuk latihan secara khusus. Terus kalau anaknya udah mulai percaya diri, udah punya kemampuan, coba untuk latihan-latihan di rumah untuk kayak sekitar ad-libbing, kasih satu topik, satu kata, terserah mereka mau ngobrol apa aja. Jangan yang kayak langsung disalahkan, kamu kurangnya ini, kamu biarkan aja dulu ngalir. Nanti kalau misalnya udah lama-lama, baru support secara moralnya, kayak gitu. Moralnya aja dikuatin terlebih dahulu gitu.
0: Apa harapan Coach Yudi ke depan untuk anak-anak Indonesia nih, khususnya di Kalimantan Barat, mungkin bisa berani mengembangkan dirinya lah ya, dan tampil di depan publik nih?
1: Pasti, orang Pontianak tuh keren-keren banget. Orang Kalimantan Barat banyak sekali yang udah menjadi tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Mereka adalah orang-orang keren. Intinya sekarang adalah hidupnya jangan ngopi mulu.
0: Nabila nih.
1: jangan ngopi dulu, ngopi mulu. Jangan juga yang kayak main game mulu. Boleh kok misalnya gamenya diseriusin jadi live streamer. Belajar ngomong dong.
0: Betul.
1: Nah, arahkan ke hal yang positif. Ngopinya nggak hanya sekadar ngopi yang kayak ngumpul sama teman buat ngomongnya teman yang lain.
0: Semanten ya.
1: Tapi benar kayak kita boleh kayak sambil ngonten ngopinya kayak gitu, atau ngobrolin hal-hal yang bisa didiskusikan. Belajar kelompok banyak kok sekarang anak-anak yang kayak belajar kelompok di coffee shop, ngeskripsi juga mahasiswa dan segala macamnya. Jadi setidaknya kita boleh healing, tapi jangan lupa apa mimpi kita di kemudian hari.
0: Oke, terima kasih Coach Yudi. Kak Nabila dan juga Kak Dahlia, mungkin bagi teman-teman nih, bagi yang mendengarkan kita nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan di luar sana yang mungkin belum pede, belum berani tampil di publik begitu. Seperti apa yang ingin disampaikan?
2: Siapa dulu nih?
0: Kak Dahlia deh, dulu deh.
3: Harapanku sih kayak semoga semua Indonesia, anak-anak Indonesia ini berani tampil jadi diri sendiri, tidak mudah pantang menyerah, karena anak-anak Indonesia berhak mendapatkan panggung itu.
0: Oke, terima kasih Kalia. Kak Nabila, silakan pesan apa yang disampaikan
2: untuk anak-anak generasi muda sekarang. Yang aku harapin sih, mulailah dari sekarang, langkah kan kakimu ke depan. Maksudnya berarti harus bisa mengembangkan potensimu, karena kita semua lahir dengan potensi kemampuan kita sendiri. Di situ kita belajar. Kalau merasa pesimis, jangan lupa di sekitarmu pasti ada orang yang support kamu.
0: Wes, keren. Sukses selalu Kak Nabila, Kak Dahlia dan juga Bang Yudi. Mudah-mudahan next time lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Terima kasih atas waktunya. Dan pendengar dan juga pemirsa yang nonton kami di kanal YouTube, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita menuju ke program 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita sentra program 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti, namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya. Pemain bintangnya untuk ya zaman inilah ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: itu euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan Bali. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini hanya warga, kabupaten, dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus

0: harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu kota
0: kan. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Sekali-sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain. Untuk hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hati cukup ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
2: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah sebenarnya dengan Sugandha Vandiyar itu pun sudah normal. Jadi pesanan anak-anak itu.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Polinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Polinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Polinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Pencapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jok Yonchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan coba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. 26 Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan in workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul likulli humazatin lumazah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
3: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
2: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
3: Yahsabu anna malahu akhladan.
2: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
3: Kalla layunbadanna fil hutamah.
2: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
3: Wa ma adraka mal hutamah.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
3: Narullahil muqadah.
2: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
3: Allati tattali'u 'alal afidah.
2: Yang membakar sampai ke hati.
3: Innaha 'alaihim muqsadah.
2: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
3: Fi 'amadin mumaddadah.
2: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
4: Ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka

0: permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Sibel 7,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar di 97,4 FM di Radio Republik Indonesia Sambas. Siang hari ini pendengar ya, di akhir pekannya di hari Minggu 7 Juni 2026. Saya menemani Anda, ada El ya yang menemani Anda di jam 12 hingga nanti ke sore hari pendengar ya. Dan tentunya pendengar, siang hari ini tadi juga sudah Anda dengarkan juga untuk lagu-lagu daerah Sambas yang mana kami hadirkan dalam siaran seni budaya tradisional pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya di akhir pekan ini pendengar kondisinya selalu sehat selalu, dan juga selalu bahagia bersama keluarganya, dan tentunya selalu setia bersama Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sejumlah acara juga telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada siang hari ini, yang mana dari jam 12 hingga nanti ke jam 1 siang kami akan temani Anda dengan siaran seni budaya tradisional ditemani lagu-lagu daerah Sambas dan juga beragam informasi-informasi berkaitan dengan seni budaya tapi juga tradisi yang ada di seluruh Indonesia tapi juga Kabupaten Sambas. Dan di jam 1 siang kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah siang langsung nanti dari RRI Pro 1 Pontianak. Jangan lewatkan nanti di jam 1.30 ada Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita nanti di jam 1.30 hingga jam 3 sore. Dari jam 3 hingga ke jam 4 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Dan jangan lewatkan juga nanti di jam 4 hingga jam 4.30 warta berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan kembali lagi nanti bersama kami di jam 4.30 hingga ke jam 5 dengan rangkaian musik dan hiburan. Dari jam 5 hingga nanti ke tengah malamnya pendengar akan ditemani dengan beragam program acara lainnya. Dan kami informasikan juga siang hari ini kondisi cuaca di Kota Sambas ini, bentar saya lihat dulu nih. Tadi panasnya luar biasa ya, pas saya berangkat jam 11 kurang ya, saya berangkat ya, panasnya luar biasa ya. Tapi itu tadi sebelum azan sih masih lumayan panas ya di Jalan Tebrani begitu ya. Tapi saat ini sudah mulai agak-agak gelap ya, sudah berawan, cerah berawan ya. Sama kayak kemarin ya, itu paginya panas ya, tapi sore harinya sempat hujan begitu ya. Bahkan kemarin juga disertai dengan petir begitu ya. Dan untuk arus lalu lintas di Kota Sambas hari ini pendengar di Jalan Tabrani masih terpantau cukup lancar jaya, belum terlihat kepadatan begitu ya untuk kendaraan ya di hari Minggu pendengar, tentunya ya hari ini pendengar. Dan tentunya pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu daerah Sambas. Kita ke lagu dari Bang Andi Jodari terlebih dahulu.

ada lagunya dari Cangkok Manis ya. Ini cukup enak untuk didengarkan pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Paci, ku lihat itu, ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
2: Iyo, Maci, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali, makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci, tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Siang hari ini, pendengar ya, kami temani terlebih dahulu dengan informasi seni, budaya, ataupun juga tradisi yang ada di Indonesia, Kalimantan Barat, dan di Kabupaten Sambas tentunya, pendengar. Dan kali ini, pendengar, kita akan berbicara, ini tentunya identik menjadi ciri khas kita, pendengar ya, menjadi ciri khas untuk tradisi di Kabupaten Sambas. Dan memang kalau berbicara mengenai tradisi ini, itu biasanya memang kita sering kita jumpai itu di acara-acara yang berkaitan dengan makan-makan saprahan ya. Tentu sudah, ini sudah cukup terkenal begitu ya, kata saprahan di Kalimantan Barat tentunya, pendengar ya. Yang mana kalau untuk budaya makan bersama atau dikenal dengan saprahan, ini memiliki makna yang cukup dalam, pendengar. Dan tradisi ini memang ini salah satu tradisi makan bersama yang berakar dari tentunya pengaruh budaya Melayu dan berkembang sejak ratusan tahun silam di Kalimantan Barat ya. Tentunya kalau di Kabupaten Sambas, pendengar ya, memang untuk saprahan ini itu biasanya ada di acaranya pernikahan begitu ya, kitanan, tepung tawar, akikah, ataupun juga sabanan, atau juga tentunya acara haul ya, haul kematian begitu ya, atau juga biasanya dalam sehari-hari itu biasanya dilakukan dalam rumah tangga begitu ya, dalam keluarga biasanya itu juga dilakukan untuk budaya tradisi saprahan ini ya, makan bersama dengan caranya duduk bersila dan membentuk lingkaran begitu ya. Kadang juga saprahan ini kalau berkumpul bersama keluarga ya, misalnya lah ya, ini di hari lebaran begitu ya, sebelum nanti menikmati kue lapis, biasanya itu dilakukan makan besaprah. Atau satu Muharram juga, perayaan satu Muharram, ada juga yang mengadakan saprahan juga ya, kalau di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ya. Dan tentunya berbicara mengenai saprahan ini, pendengar, memang ada filosofinya, yang mana Saprahan ini merupakan tradisi makan bersama yang berkembang dan dipraktikkan di Kabupaten Sambas. Salah satu pemilik rumah makan dan penggiat budaya saprahan di tentunya Kota Singkawang begitu ya, bernama Agus Pantun. Ini cukup unik namanya, pendengar ya, Agus Pantun. Ini menyebutkan bahwa tradisi ini merupakan budaya khas Melayu di Kalimantan Barat yang memang sudah dilakukan ini sejak zaman nenek moyang. Saprahan mengutamakan budaya gotong royong, kebersamaan, dan tidak membedakan orang berdasarkan tentunya pangkatnya ataupun juga derajatnya, kekayaannya ya, ataupun status sosialnya. Jadi memang filosofinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saprahan tidak melihat mau dia itu kaya kah atau kurang mampu kah, begitu ya, sama semuanya. Dan memang untuk saprahan ini benar ya, dilakukan saat acara-acara tertentu. Semua makanan saprahan biasanya juga disiapkan oleh masyarakat secara gotong royong. Dan tentunya tradisi ini, budaya ini membuat masyarakat Sambas ini selalu erat persaudaraannya. Kemudian, tidak hanya syarat akan makna dan arti, budaya saprahan ini juga memiliki caranya tersendiri. Berbeda ya dengan makan bersama yang dilakukan saat liwetan ataupun juga tradisi lainnya yang juga makan bersama. Tetapi saprahan ini punya caranya tersendiri, yang mana saprahan yang tradisional begitu ya akan menyajikan makanan sebanyak 6 macam ya, lauk pauknya, kemudian sayurnya di situ ada ya, semuanya tuh 6 macam. Nantinya juga piringnya ya, airnya, minumnya begitu ya, semuanya 6 begitu ya. Dan untuk tradisi ini memang melambangkan rukun iman menurut kepercayaan Islam. Pada budaya saprahan, semua orang yang bergabung akan tentunya nanti mengambil lauk makan pada piring-piring yang disajikan. Semua orang memang harus duduk bersila melingkar ya pada satu alas yang disiapkan untuk meletakkan makanan atau juga nampan. Dan saat menyantap makanan juga diwajibkan untuk menggunakan tangan, bukan dengan menggunakan sendok ataupun juga garpu, kecuali lah ya untuk nanti di lauknya baru mengambilnya itu kuahnya lah ya, menggunakan sendok begitu ya. Dan menu yang disajikan ataupun juga menu yang dihidangkan adalah biasanya itu ada opor ayam gitu ya. Itu ayam yang dimasak dengan santan. Kemudian rempah-rempah yang cita rasanya dijaga secara turun-temurun. Ada juga pacari nanas, semur daging. Biasanya itu kalau sapi itu biasanya masak kecap ya, kecap masing, agak asin dia. Tidak manis tapi agak asin itu biasanya. Kemudian telurnya kadang dicampurnya itu rempah-rempah juga, santan ya, santan yang sudah dicampur dengan rempah-rempah, dengan bumbu begitu ya. Nanti bentuknya tidak berair tetapi encer. Itu yang akan dituangkan ke atas telur ataupun juga kentang begitu ya. Kemudian ada juga biasanya ikan iuk salai juga ada ya, untuk di hari terakhir, hari hahnya, hari tepu juga hari pupus bersesambasnya begitu ya. Dan kalau untuk tradisi ini berdengar ya, biasanya memang ini dilakukan ya, itu di hari-hari acara pernikahan begitu ya, atau juga acara khitanan, tepung tawar, syabanan, atau juga tentunya ketika ada yang meninggal ya, itu nanti peringatan hari pertama 15, 25, 100 ya. Itu juga dihidangkan ya untuk saprahan ini begitu ya. Dan tentunya untuk tradisi ini pendengar masih dilestarikan hingga kini, dan ini menjadi salah satu kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Sambas pendengar.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan saatnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum fraksi-fraksi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pembangunan sekolah rakyat Singkawang dikebut jelang target Juni.
6: Kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Bang.
5: Pemerintah perketat alih fungsi sawah demi jaga ketahanan pangan.
7: Biar ganti, kalau irigasinya bagus, dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau pilih sawah di mana.
8: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Saya Budi Matahir, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialih fungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi, wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Dan berikut laporannya.
9: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
10: Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh dirubah-rubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur ini sudah didata ada 600.000 lebih kurang, maka dia harus ganti 500.000 hampir 600 lah, nggak sampai 600, 582.000an. Dia harus ganti, kalau irigasinya bagus dia ganti 3 kali sawah. Terserah dia mau bikin sawah di mana. 3 kali kalau irigasi bagus. Kalau tanah rawa itu 2 kali. Ganti 2 kali sawah. Terserah dia mau cetak sendiri, dia terserah. Kalau dia tada hujan 1 kali. Jadi gedung-gedung yang sudah pakai lahan sawah itu pasti suruh ganti.
9: Zulhas menjelaskan bagi lahan sawah yang telah terlanjur beralih fungsi, pemilik atau pihak terkait diwajibkan mengganti dengan membuka lahan sawah baru. Ketentuan penggantian disesuaikan dengan kondisi lahan, mulai dari 2 hingga 3 kali luas lahan yang dialih fungsikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani melaporkan.
8: Peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pelestarian lingkungan dan juga pembangunan pertanian berkelanjutan di Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Gubernur Kalimantan Barat Dian Nursan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Rian Nursan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Rian Nursan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro eduwisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
11: Nah, hari ini kita akan memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam kita ini, ya, khusus untuk Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hari ini juga ulang tahun hari jadi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura yang ke-63. Nah, semoga dengan kedua kegiatan ini ya bisa bersinergi bersama-sama untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Oke, itu aja.
9: Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Tanjung Pura Pontianak Rustam Maji mengatakan usia ke-63 Fakultas Pertanian UNTAN menjadi bukti dedikasi dan kontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi bagi pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran menuntut hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.
12: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan dengan Dies Natalis ini menjadi sangat relevan, di mana saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga persoalan sampah dan pencemaran.
9: Di sisi lain, Dekan Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak Profesor Dena Susiati mengatakan Fakultas Pertanian UNTAN selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
13: Kami sangat berharap bahwa lulusan kami, dan memang sudah banyak terbukti bahwa lulusan-lulusan Fakultas Pertanian ini sudah berkiprah dalam pembangunan Kalimantan Barat. Karena banyak alumni-alumni kami yang menempati tempat-tempat strategis di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya memang terbesar ya, kedua di Indonesia. Ini sudah banyak yang petinggi-petingginya itu dari lulusan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura.
9: Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian UNTAN mengusung tema bersama berinovasi mewujudkan ketahanan pangan global. Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pontianak terus

0: mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah.
1: Lebih khusus yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Ini kami sambut baik, semoga warga Ekorma, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan bekerja sama bagaimana membuat Kota Pontianak ini sebersih mungkin, sehat dan bisa berdampak nyaman kepada warga masyarakatnya, karena bentuk dukungan dan bentuk kontribusi kerjasama dari warga.
0: Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadori menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di wilayah Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub untuk menguatkan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu, Yakorma juga memperketat standarisasi dapur program makan bergizi gratis atau MBG di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan penandatangan fakta integritas bagi seluruh mitra
2: untuk bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini di-breakdown menjadi peraturan organisasi. Nah, program-program di peraturan organisasi ini berfokus pada dorongan yang membawa kemajuan ekonomi.
0: Sementara itu, penguatan internal organisasi di tingkat daerah juga siap dijalankan. Ketua terpilih Yakorma Kalimantan Barat periode 2026-2031 Haji Irsan menyatakan akan segera memantapkan visi misi dan meminta komitmen tinggi dari seluruh pengurus.
3: Melaksanakan program-program yang sudah ada. Jadi ada visi dan misi dan tentunya itu harus kami jalankan dengan baik. Ke depan kami mencoba melakukan koordinasi juga dengan Yakorma Pusat. Karena ada program-program unggulan, ada 5 program unggulan yang tentunya ini menjadi topik utama bagi kami Yakorma Kalimantan Barat.
0: Dengan nakoda baru ini, Yakorma Kalbar diharapkan dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kerukunan serta merajut tali silaturahmi yang kuat di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
5: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Alfi mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukhola, ini pak rumah ibadah. Ya. Rusun guru A, guru B, ada juga guru kantin dari kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA. Kalau target, kalau dari ini ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih pak.
6: Alfi menjelaskan seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai

0: peruntukannya. Harmanta, Syarutani, melaporkan.
1: Dekranasda Kuburaya terus mendorong pengembangan usaha kerajinan lokal. Tahun 2026 ini pembinaan difokuskan pada kerajinan anyaman akar keladi air serta produk opeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang ramah lingkungan.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kuburaya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kerajinan lokal. Pembinaan tahun ini difokuskan pada pengembangan anyaman akar keladi air dan produk opeh yang terbuat dari pelepah pinang. Bendahara Dekranasda Kuburaya Ina mengatakan, kedua jenis kerajinan tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi produk unggulan daerah karena memanfaatkan bahan baku alami yang tersedia melimpah di wilayah Kuburaya. Ina mengatakan akar keladi air banyak ditemukan di Kecamatan Sungai Ambawang. Bahan alami ini dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi, mulai dari vas bunga hingga aneka produk dekoratif lainnya.
3: Kita masih di daerah lokal, tapi di luar juga kita udah ada beberapa negara kayak Kucing, YL sudah pernah pesan
4: juga. Oke, sama juga dengan OPE juga.
3: OPE kebetulan masih lokal. Iya, masih di daerah lingkungan.
4: Untuk bahan baku sendiri gimana, Bang? Kesulitan nggak?
3: Kebetulan kalau kenapa ini jadi produk unggulan karena bahan bakunya kita insya Allah ready. Ada kemungkinan kalau ini banyaknya di Kecamatan Sungai Bawang itu di Pulau Nyamuk. Itu kebetulan itu pulau yang banyak bahan baku akar keladi air. Mungkin kalau OPE, Bapak Pinang kan, kalau kita di budaya banyak.
2: Selain kerajinan anyaman akar keladi air, Dekranasda juga mendorong mengembangkan produk OPE berbahan pelepah pinang kering. Produk ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menggunakan pelepah yang jatuh secara alami tanpa merusak tanaman. Melalui program pembinaan ini, Dekranasda Kuburaya berharap kerajinan berbahan akar keladi air dan pelepah pinang semakin dikenal masyarakat luas. Selain meningkatkan pendapatan para perajin lokal, upaya ini juga mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di daerah menjadi produk bernilai ekonomi. Wilhelmus melaporkan.
1: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tarik mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Ti piral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji.

0: demikian.
1: Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Prodangdut edisi hari ini pendengar, hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Kembali ya Bang El temani Anda di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya mudah-mudahan semuanya tidak bosan lah ya mendengar Bang El terus di Prodangdut ya. Ya mudah-mudahan semuanya juga selalu sehat selalu tentunya ya. Di cuacanya yang cukup sendu di sore hari itu pendengar, udah kelihatan gelap ya, yeah, anginnya pun luar biasa ya. Tadi sempat turun bentar hujan sabak-sabak, sepertinya tidak jadi nak deras hujannya, jadi lebih ke berawannya yang paling kuat begitu ya. Oke, tentunya di Prodangdut edisi hari ini pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0851 7670 0977. Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang sesuai dengan budaya kita, saprahan 6 orang. Oke ya, di 0851 7670 0977. Boleh kirimkan SMS-nya, cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya begitu ya. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita terima dulu penelpon pertama. Halo Prodangdut,
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang
0: Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella kita di sini bagaimana tuh eh?
1: Wah, rintik dah ya.
0: Baru turun ke atau?
1: Lagi kalau mari ya, tanah lampu ke, kira ya.
0: Baru turun ke atau bagaimana ya?
1: Baru tak rintik ya?
0: Baru rintik deh ya.
1: Gimana kabarnya Bang Ella tuh eh?
0: Sama Bang Ella tuh agak hujan kandaknya. Kali-kali lalu tidur hamas dengan air hujan nih, si tekuk kan bele.
1: Undah he, luruh hamasnya ke Bang El. Belenya dah mau dah nyalute ega ya.
0: Kira kan mau. Belum
1: buat kesempatan tempat ya.
0: Iya. Hujan hamas di negeri orang lebih baik hujan batu ya, di negeri sendiri katanya. Oke lah, narik ke lagu apa kita tuh eh?
1: Lagu Selalu Rindu
0: Selalu Rindu. Bentar, Selalu Rindu, Selalu Rindu dari Rita ke?
1: Oh, Rita.
0: Oke lah, kita bungkus. Nak salam-salamnya boleh silakan lah ya.
1: Salamnya Bapak E, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berarti.
0: Pegi.
1: Amin, Pak D.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, saya diambil ayah lainnya
0: di
1: dokter.
0: Oke.
1: Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayla kita dari Perijawai ya, menjadi penelpon pertama ya di siang menjelang sore hari itu ya. Lanjut lagi. Halo Prodangdut
2: adalah kita. Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Tia kita.
2: Baik kabarnya Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Langsung aja request lagu apa tuh Kak Tia, karena cuaca pun bakal tahu di sini nun.
2: Lagunya dari Mega Mustika sana.
0: Apa tuh?
2: Surat terakhir.
0: Surat terakhir, surat tanah.
2: Surat tanah,
0: enggak ada. Oh, surat tanah, kira-kira surat tanah. Dari Mega Mustika ya?
2: Oh.
0: Oke, kita bungkus lah pun ke suratnya tuh eh. Nak salam-salamnya silakan dalam surat iya yang terakhir iya, silakan lah sih.
2: Selamat datang ya, bertugas semoga
0: sehat selalu. Amin.
2: Selamat Pak Dewa. Cikunang.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Yang ini kita rangkul aja lah, Bang. Selamat Bang El, terima kasih.
0: Masih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tia kita ya, dari Perit Jawa Sinun ya. Terima kasih untuk Kak Tia tentunya ya. Kembali ya, mau sampaikan untuk salam-salamnya paling banyak 5 ataupun 6 orang aja begitu ya. Lagunya dangdut ya, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Nak lagu terbaru ke, nak tebang kenangan ke, boleh. Dangdut lawas ke, boleh, selama tersedia begitu ya di database kita ya. Halo pro dangdut.
3: Pro dangdut, dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aci gitu
3: ya. Alhamdulillah masuk lah kak hujan tuh eh.
0: Lebat ke hujannya Wan, Sinun?
3: Lebat, tapi bentar nah.
0: Dari jam berapa tadi ya?
3: Hujan.
0: Ah iya.
3: Nah, itu udah sandu, hujan. Ini udah jam 1 setengah sandu. Tapi masih ada rintik-rintiknya.
0: Masih ada rintik-rintiknya ya. Baiklah. Baik, oke. Siap, langsung aja lagu apa tuh eh, betul-betul suaranya tuh eh.
3: Disini.
0: Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya, silakan lagunya apa tuh?
3: Lagunya dari Nur Halimah aja.
0: Apa dia?
3: Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Bentar ya, lihatkan dulu tuh adanya dari siapa tuh eh, apa ke dari Kamelia Malik ya atau Nur Halimah?
3: Nah, tapi lah. Dari Kamelia Malik kayaknya.
0: Kamelia Malik ya, baiklah pun gaya. Salam-salamnya sih mereka lah, Siwan.
3: Salamnya, Mbak Dek, selamat bertugas, selamat sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, buat Ella juga ya.
0: Yeah.
3: Nah, buat Tia, buat Wanisu. Buat Mbak Wadi, buat Ibu Sri.
0: Yeah.
3: Nah, buat Nasa, buat Alimi. Ya, Mbak Dek, anak numpang Wanisu ya.
0: Oke, silakan.
3: Nah, dah. Yo. Nah, halo, Pro Dangdut, dangdut lagi kita Bang L.
0: Buat masuk kita. Bagaimana di sini, Nun? Hujan ke hari?
3: Hujan, Bang L.
0: Baru turun ke atau udah lama hujannya?
3: Baru nak turun ya.
0: Lebat ke?
3: Lambat juga tapi dengan guruh-guruhnya.
0: Oke lah. Langsung aja lah sih lagunya.
3: Lagunya Bahtera Cinta dari Roma dengan Nur Halimah.
0: Bentar lo, Bahtera Cinta Roma Irama dengan Nur Halimah. Baiklah, salam-salamnya lah sih silakan.
3: Ah, salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas darjat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Ella, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, Pak Ade, Wanaci, terima kasih Wanaci, Mak Su, Bang Ujang Cahye, Bang Parni, Bunda Arya, Ibu Sri, Bang Pawadi, Risa Alimin, Bang Ujang Estakmar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Memeng, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utis, Lanius, Mama Nasa, Kang Ahmarwan. Yang lain dirangkul aja Bang El dari Asafizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut adalah kita Bang El.
0: Baik. Dengan siapa di mana tuh eh?
4: Dari Bang Senja di Parit Jawa yang ngajak hujan di tanah tuh eh.
0: Oke, silakan lampun gaya langsung aja lagunya tuh apa tuh?
4: Ini tanda cinta dari Nikisir agak wakil.
0: Gimana?
4: Nah, salam-salam buat Nisu, buat Nasi, Kak Ella, Kak Tia. Yang lainnya dirangkul agak dan kita ngorong lagu hari jam, Bang El. Assalamualaikum.
0: Baik, siap.
4: Olah, lagu tanda cinta.
0: Oke,
4: dari Nikisir.
0: Oke, siap. Tanda cinta. Baik. Oke lah, bentar ya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tanda cinta dari Meggy Z. Baiklah, siaplah ya. Kita bungkus lagunya ya. Oke lah. Kalau begitu kita ke lagu dulu lah pendengar ya. Sudah dapat 5 penelpon ya. 5 lagu. Rita Sugiarto Selalu Rindu, Mega Mustika Surat Terakhir, dan juga nanti diikuti dengan lagu-lagu lainnya ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Dangdut pendengar. Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 我要睡觉。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝，哎，报告明天，哎，给他，给叫我来过，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Dewasa pun boleh, silakan kita buka juga tentunya begitu ya. Di WhatsApp sudah ada juga yang bergabung melalui pesannya, nanti akan Bang El bacakan ya. Dan di SMS juga boleh, silakan di 0851 76 700 977. Dan di kota Sambas berdengar udah hujan lagi hari ya. Masih buruk ini tadi ya, masih cerah ya, tiba-tiba sekali-kali bentar ya udah basah rupanya. Ya mudah-mudahan hujannya berkah tentunya. Oke. Agak terkejut Bang El ya, bila tiba-tiba ada yang masuk ya sepertinya, dan kelihatan. Baik, begitu ya. Oke, tentunya mendengar ya. Di sore hari ini kita di Perdangdut, dangdut adalah kita. Yang belum hujan di tempatnya, mudah-mudahan nanti segera turun hujan juga ya, agar tentunya yang kena debu begitu ya, yang kemarin kena kebakaran hutan dan lahan, segera tentunya padam begitu ya. Oke, bakal bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita. Saya Darul dari Mempawah. Minta lagunya dari Hamdan HTT, Kancing dan Baju. Salamnya buat Wan Usu, Wan Aci, Ning Sangsut, Bang Bujang Cahya, Bang Tredi, Pak Pakde, Bang Pelapa, Bang Imana Bella, Kak De Ani, Kak Jenab, Kak Tia. Kemudian Kak Ella, Bang Yayan, Bang Senja, Bang Dedi, Bunda Ari, Ayu di Deka, dan yang lainnya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Bang Darul. Untuk lagunya mohon maaf Bang Darul, dari Hamdan ATT kita belum ada, boleh diganti ya. Waktunya masih cukup panjang ya, nanti akan bakal carikan, putarkan ya. Selain dari Kancing dan Baju begitu ya. Lanjut dulu kita ke mana ini? Bentar ya, bakal cek dulu ini. Tadi WhatsApp sudah masuk juga tadi ya. Mana tadi WhatsAppnya ya? Ini ya. Oke, mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang El, selamat beraktivitas. Dari Herianto request lagunya Penasaran, Piki Irama. Untuk salam-salamnya sama kedua mertuanya di Singkawang Tengah, kemudian istrinya Kak Meme, Uus, Bang W, kemudian Bang Adi, Kak Eca, Kak Ulan, Kak Busri, Wan Usu, Wan Aci, Bang Oyot, Bang Alimin, kemudian juga Cik Loha, Kak Tia, dan yang lainnya begitu ya. Di Singkawang kemarin hujannya, dan lagi beristirahat bersama keluarga sambil dengarkan acara Perdangdut katanya. Baiklah, terima kasih untuk Bang Herianto ya. Lagunya apa tadi ya, Penasaran ya. Kalau Penasaran ini kita adanya siapa ya?

Roma Irama ya. Roma Irama itu barusan tadi kita naikkan tadi ya. Baik. Yang penting lagu Hamdan Atiti katanya. Dari Bang Darul ya. Oke lah kalau begitu ya. Untuk Bang Darul Hamdan Atiti kita ada apa aja ini koleksinya? Termiskin di dunia, kemudian dingin. Gubuk derita ya, tidak semua laki-laki. Jangan cintai aku, harta dan cinta. Kemudian izinkan aku mencintaimu dengan sekali malam ini. Mabuk judi, petualang cinta ya. Oke lah Bang Ala akan pilihkan karena ini termiskin di dunia sajalah kalau begitu.

0: Baik benar, kita coba dulu di telepon ya, karena tadi lagi ada kendala. Kita coba dulu di telepon biasa. Baiklah kalau begitu, siapa di sana? Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik Ibu Sri Kite, bagaimana kabarnya di Sinun?
1: Alhamdulillah, lagi hujan Bang El.
0: Lebat hujannya?
1: Anjua, masih rincik tuh ya.
0: Udah lama ke hujannya?
1: Dari Bang El siaran tadi udah mulai.
0: Lamanya, baru teman ke hujan ya.
1: Tapi nanti lebat, ini masih rinti-rinti.
0: Teretes, gitu ya. Jadian alah, istilahnya.
1: Ada di selipcik tadi. Ada lah mau di selipcik kali juga. Dan dia ambil airnya.
0: Okay. Air
1: yang cuma hari pun masih.
0: Masih. Baiklah pun kaya.
1: Ya, kisih dan sohnya bisa naik hujan. Tidak seorang yang cipat.
0: Oke.
1: Kawan yang lama yang baik kekurangan naik hujan. Dia masih panas.
0: Betul. Ya, baiklah ya. Langsung aja lah pun kaya kita ke lagu tuh Eki ya. Lagu apa tuh Eki?
1: Lagunya yang ke-1 ya, payah-payah Bang El.
0: Yang ke-1 tuh langsung muncul lagunya, gampang. Pun lagi Ibu Sri ke lagu teh muncul
1: ya,
0: lagunya.
1: Lagu ya, lagu-lagu. Payah-payah cari lagu, masih yang ke-1 ya, yuk.
0: Yang ke-1.
1: Yang ke-2 tuh ya, Bang El lah. Yang ke-2.
0: Oke lah, langsung aja. Salam-salam, silakan.
1: Ya, salamnya buat Bang El ya, lagi buat tugas ya, semoga selalu. Salamnya buat kawan-kawan yang dah gabungnya, Cerangkul semuanya. Kak Meme juga, sama Kak Rantonya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kak Jena, Wan Usu, Mak Usu, Tata Gigi, Ewan Naci, Kak Jena.
0: Halo.
1: Ambi yang lain bilang kalau jalan tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Okay,
1: Pak El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ki ya di mana? Bantalan ya. Hujan dari jam 1:30 tadi pas Bang El di Pro Dangdut ya. Sampai kayak itu walaupun hujannya rintik-rintik di Sambas tuh baru kini ya nyampe ke 15 menit. Dan sadar Bang El tiba-tiba hujan hari ya. Perihan tadi buruk ini Bang El ke depan bentar ya meletik sandal ya. Tiba-tiba masih cerah tadi itu udah basah anak ya. Seng ya dari luar ya. Luar biasa hari itu. Ya belum kena hujan. Kita doakan, kita harapkan mudah-mudahan tentunya segera turun hujan. Begitu ya. Oke, lanjut kembali. Ini dari mana nih? Di SMS ya atau di WhatsApp, di telepon, di WhatsApp juga boleh pendengar ya di 0851 76 70 977. Bang Daru, lagunya termiskin di dunia katanya. Oke, siap ya, kita bungkus lagunya ya. Oke, sepertinya memang hujannya ini awet ya, walaupun tidak begitu deras, tapi kalau misalkan mau keluar hari itu masih basah tentunya. Jadi untuk yang akan bepergian ya, kami informasikan di Kota Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani, pada bahari itu agi hujan gerimis, hujan rintik-rintik ya, walaupun daan deras tapi pun diterobos ya basah lah tentunya. Jadi yang akan bepergian tentunya begitu ya, selalu bawa mantelnya, jas hujannya pendengar ya, biar nanti pas lagi di jalan dan tiba-tiba basah kuyup ya. Kalau dilihat dari perkiraan BMKG, memang beberapa di Kabupaten Sambas daerah memang ini ada yang berawan, ada yang hujan ringan ya. Tadi di tempat Wan Usu juga hujan, Wan Aci juga hujan, Kak Ella, Kak Tia tadi pun rintik-rintik juga, Kibusri juga, Sahami Sinun ya, yeah. Bang Haryanto semari hujan katanya. Kalau untuk isuk ya, memang kalau dilihat perkiraan cuacanya dari BMKG, memang kalau di Kabupaten Sambas, mulai dari Kecamatan Sambas, Teluk Keramat, Jawai, Tebas begitu ya, Pemangkat, sampailah nanti di Selako Timur Merate, sepertinya isuk ya hujan dengan intensitas ringan ya pada isuk hari. Lanjut ke hari Selasa pun same, hujan ringan. Rabu pun same sumenya. Jadi yang nak nureh tetap pantau untuk informasi cuaca. Silakan juga nanti didengarkan di Warta Berita Kurwil ya, Warta Berita Kurwil 9 Nusantara jam 4 sampai jam 30 ya di Pro 1 RR Pontianak. Nanti akan langsung disampaikan informasi cuaca ya dari BMKG Supadio Pontianak, begitu ya. Oke lah pendengar, tentunya di sore hari itu kita di Pro Dangdut ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Kita ke lagu dari Hamdan Atitidolo, kayaknya baru ke angka 1 dari Caca Handika.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

0: Dan benar kita kembali di Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Kita lanjut kembali di sesi yang berikutnya mendengar di 0851-7670-0977 ya. Masih hujan di luar sinun, masih rintik ya. Dan kembali ya, siapakah di sana ini kita terima dulu. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pawadi kita. Hujan ke sinun?
1: Apa Bang El?
0: Hujan ke sinun?
1: Hujan, tapi dah taduh.
0: Dah taduh, iya. Ada bunyi ayam ya?
1: Ini, lambat bergabung tadi, alah. Ada hujan, iya. Api itu kan hujan.
0: Pun bunyi ayam biasanya berkukuk nyorangnya tadi harinya.
1: Ayam berkukuk, ayam nak hujan nak taduh.
0: Nyorang ke dulu. Iya. Penande dolok ya, tande.
1: Penande.
0: Tahu
1: ingan dia ayam ni.
0: Tahu ayam. Baiklah Bang Babadin.
1: Iya kan dia berhati orang zaman-zaman dulu
0: ya. Iya,
1: zaman dulu sian hati. Sian laptop, sian komputer dia pakai laptop HP perasaan.
0: Alam lah iya, ada yang di sekitar lah pokoknya.
1: Nah, malam kan enggak ada burung yang apa
0: bunyi. Iya iya.
1: Bintangnya reke kalau bahasa yeah. Kita.
0: Kalau nak lihat ajam lihat matahari
1: ya. Maghrib ya. Buka puasa dah boleh buka puasa. Nah, lah kayak nak salat dapat boleh salat.
0: Dengar pesawat lewat teh tahu jam berapa itu maksudnya.
1: Jam pun jarang ada ah gitu ya. Heeh. Kan nyerah deh.
0: Iya,
1: lah. Tapi ya, mungkin itu boleh juga kita pakai. Tapi ya, sama juga dengan waktu-waktu yang ya. Yang zaman itu ya, yang kita pakai, yang pakai ya, waktu ya, pakai tanda. Nah, sama juga.
0: Sama juga.
1: Ya. Lagunya bang, ya.
0: Apa itu eh?
1: Lagunya dari apa ya? Mansur S dengan LP Sukaisi. Gadis atau janda.
0: Oke lah kita bungkus tuh kan siapa lagunya teramai nyantai suara di sini.
1: Ramai ada itu bapak-bapak Pak Haji gitu ya.
0: Pak Haji salam untuk semuanya. Baiklah kita bungkus Haji, lagunya.
1: Haji. Pak Amil nanti di situ. Karena bicarakan untuk kembang Pak Wadid ya, anak Pak Amil tuh dah ngomong-ngomong.
0: Baiklah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan.
1: Buat Bang El yang lagi bertugas ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Agak buat Pak Haji yang istri, Pak Anil juga yang ada di tempat Bang Fadi itu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lagi mendengarkan ya.
0: Amin.
1: Dan Pak Tebul juga yang ada di tempat Bang Fadi itu ya Bang El. Monitor kita yang lama dulu ya. Oh, tapi tidak lagi bergabung deh. Tapi ini tanggung lah, ini Pak Inju, ditanggung lah kakak.
0: Ya penting dengarkan ya.
1: Oh, tapi lagi dengarkan. Aduh, tetap hati ini ditanggung masalah dengan anda dapat.
0: Baik, hebatnya. Yo, ya.
1: Ketinggian dia kalah dengan hati Pak Incu tu ditanggung masalah juga. Ini Bang Demul gitu juga hanya. Terus juga buat Pak Langti, buat Wan Usu, juga buat dengan Kak Ella, dengan Bang Senja, Kak Jenap juga. Terus Jambi juga. Terus lagi dengan Bunda Ari, Pak Bujang Kerenceng, Pak D, Pak Citulan, juga dengan Pak Langti, Bang Madun juga yang ada di Samarit yang lagi mendengarkan, mungkin ya selamat mendengarkan. Mudah-mudahan Bang Madun juga dalam keadaan sehat walafiat. Pak Haji Suhaimi juga yang lagi mendengarkan deh, mungkin yang orang Samarit juga semuanya itu Bang Elek. Karena selalu mendengarkan dia, selalu monitor dia. Buat sini-sininya lah Bang El. Buat Bang El ucapkan lagi terima dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya buat yang merahasia-rahasia aja lah.
0: Yang merahasia-rahasia aja.
1: Dan Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita dari Mansemat ya. Oke pendengar kita terima lagi dapat sepertinya dua penelpon lagi lah ya di 0851-7670-0977 ya. Lagunya udah dipersiapkan ya, cukup ramai tadi di tempat Bang Pawadi ngumpul orang ya. Ah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ade Pak Amil, Pak Aji, Pak Dusun ada juga ke. Salam semuanya untuk warga Mansemat Sinun, sehat-sehat selalu tentunya ya untuk warga di sana begitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung sajalah dengarkan lagunya ya, karena cuaca pun masih hujan sepertinya. Pada tidur juga kali itu. Ke lagu dari siapa tadi? Mansur S ya, dengan Elvi Sukaisih, Gadis atau Janda.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Dan mendengar lagu dari Evita Mala, Suara Hati menjadi lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini. Nanti di jam 3 sore mendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu,
1: ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hai semua. Sarah.
2: Wah, apa ini?
3: Dapat piala lagi dari sekolah. Apa nggak ini piala apa?
4: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
4: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.
5: Terus dia nanti.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, tentunya sudah jam 3 lewatnya 32 menit dan cuaca pun cukup sendu di bahari itu. Pendengar, mudah-mudahan cuminya yang agak beraktivitas atau sedang nyantai di rumah ya, apapun aktivitasnya di hari itu, mudah-mudahan tetap lancar aja. Dan yang masih bekerja ya, entah iya di kebon ke atau di ume ke bawa radionya ya, mudah-mudahan tentunya untuk keringatnya di bahari itu bisa membawa hasil yang maksimal ya. Udah mulai musim nanam padi ya, udah nandur orang ya di beberapa tempat begitu ya. Ada yang baru incamai, ada yang baru masih nebas untuk kan nandur. Ada juga yang kalau di Lumbang ya, Bang Aliat ya, pas raya aji ya, udah masak ya padi orang ya, udah kuning, tinggal nunggu beranyi begitu ya. Dan menemani sore hari Anda, tentunya kami hadirkan terlebih dahulu pendengar informasi berkaitan juga ini dengan Piala Dunia, yang mana tim nasional Prancis, Inggris dan Spanyol ini pendengar menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Prancis ini menempati posisi teratas dengan nilai skuadnya itu mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Kemudian Inggris di urutan kedua dengan nilainya lebih dari 1,3 miliar euro. Untuk euro itu suara apa? Untuk euro ini ke rupiah ya di hari ini pendengar ya, itu 21, kisaran angka 20 ya, 20.800 sampai dengan 21.000 rupiah begitu ya. Dan di peringkat yang ketiga ya, negara ini ditempati oleh Spanyol dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Dan angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Dan tentunya ketiga negara tersebut ini menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal ini berada di posisi berikutnya atau di posisi yang keempat ya, urutan keempat dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tentunya tingginya nilai pasar skuad ini memang tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Dan angka itu juga menjadikan Jude Bellingham ini salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao peserta dengan nilai skuad terendah yaitu sekitar 25 hingga 30 juta euro pendengar. Meskipun demikian, dari nilai pasar ini tidak selalu menjadi jaminan begitu ya untuk keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa memang kalau nilai pasar pemain itu bukan jaminan untuk meraih gelar juara dunia, karena menurutnya untuk hasil pertandingan itu nantinya akan ditentukan oleh performa tim di lapangan, kemudian pada kemampuan juga untuk memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung. Jadi memang tidak ada lagi tim kecil dan tim besar, level persaingan kini juga sangat seimbang begitu ya. Dan menurutnya semakin banyak negara yang berpartisipasi, justru nanti ini juga akan meningkatkan kualitas persaingan
Jadi memang ada banyak tim yang sangat bagus di seluruh dunia, yang mana itu memiliki kualitas untuk bermain tentunya di Piala Dunia dan juga tampil sangat baik, pendengar. Adapun untuk Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya, hingga 19 Juli 2026 dan diikuti oleh 48 negara peserta, pendengar.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangku, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Pendengar, di jam 4 sore kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak, dan nanti kami akan kembali lagi mendengar setelah Warta Berita Kerwil 9 Nusantara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kompetisi olahraga madrasah 2026 dipastikan digelar awal Juli mendatang.
2: Insya Allah cabang lombanya berikuti voli, tenis meja, dan bulu tangkis.
1: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Wajib diwaspadai, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 meningkat menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong naiknya indeks harga yang diterima petani, terutama dari komoditas karet, kelapa sawit, gabah, dan juga lada. Badan Pusat Statistik Kalbar mencatat kondisi ini menunjukkan perbaikan daya tukar petani di daerah.
1: Nilai tukar petani atau NTP Kalimantan Barat pada Mei 2026 tercatat naik menjadi 178,38 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya tukar petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan kenaikan NTP dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, NTP Kalbar naik menjadi 178,38. Indeks yang diterima petani atau LT naik 2,47% menjadi 226,79, sedangkan indeks yang dibayar petani atau LP naik 0,49% menjadi 127,14%. Kenaikan indeks yang diterima petani atau IT terutama ditopang komoditas karet, kelapa sawit, gabah, serta lada atau merica.
2: Komoditas penyumbang untuk indeks harga yang diterima petani adalah karet, kelapa sawit, gabah, lada atau merica. Sedangkan komoditas penyumbang indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, upah pemanenan, pupuk urea, dan pupuk NPK.
1: Sementara itu, kenaikan indeks yang dibayar petani atau LP dipengaruhi harga kebutuhan rumah tangga seperti bawang merah, ketimun, minyak goreng, dan kacang panjang. Tiga subsektor utama juga mengalami peningkatan, yakni tanaman pangan 0,93%, hortikultura 0,68%, dan perkebunan rakyat 2,30%. Saihudin mengatakan subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi. Selain NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP juga naik 1,66% menjadi 183,91 seiring membaiknya indeks harga yang diterima petani. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengurus wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Khadafi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
4: Karena memang di awal Agustus itu beliau pun mungkin ada agenda juga di Kalimantan Barat MTQ tingkat provinsi sebenarnya. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri yang sekaligus juga Ketua IPIM Singawarannya Pak. Bentuk kegiatan nanti itu Pak, insya Allah ada seminar karena kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan imam masjid ini berperan Pak ya di dalam dunia perdamaian global, perdamaian global. Nah, ada perannya seperti itu.
3: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
0: BMKG Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai berkurangnya curah hujan pada awal Juni ini. Berikut kita simak laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi curah hujan di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan mulai berkurang hampir merata di seluruh wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio Sutikno mengatakan, meski masih terdapat potensi hujan ringan, hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan berdurasi singkat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan potensi kemudahan terbakar lahan khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut. BMKG mencatat saat ini titik panas harian di Kalimantan Barat mulai meningkat hingga mencapai 40 sampai 50 titik yang tersebar di sejumlah daerah seperti Ketapang, Landak, Sanggau hingga Sambas. Sutikno menjelaskan penurunan curah hujan diperkirakan akan semakin drastis menjelang musim kemarau yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap setelah tanggal 10 Juli mendatang.
5: Beberapa hari yang lalu juga di Sambas, artinya daerah-daerah di mana ada lahan gambut itu memang wajib diwaspadai ketika curah hujan sudah mulai berkurang untuk menuju prediksi musim kemarau kita di Kalimantan Barat itu di kisaran di atasnya tanggal 10 ya, secara bertahap itu di atasnya tanggal 10 Juni sudah mulai curah hujan mulai berkurang drastis.
3: Selain itu, BMKG menyebut kualitas udara di Kalimantan Barat saat ini masih berada pada kategori baik hingga sedang. Namun masyarakat diminta mulai mengantisipasi potensi dampak asap akibat meningkatnya risiko kebakaran lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu kebakaran lebih mudah terjadi. BMKG memastikan pemantauan cuaca dan titik panas akan terus dilakukan selama sepekan ke depan guna mengantisipasi potensi karhutlah di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukola, sini rumah ibadah, terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
8: Targetnya apa, Pak?
7: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih, Pak.
8: Untuk ajaran baru kali ya?
7: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat

0: Hutan Pontianak. Menurut Rian Norsan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian Untan dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro-eduwisata Fakultas Pertanian Untan Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
1: Tadi saya sampaikan dalam sambutan saya, kan ada beberapa OPD datang semua nih. Nah, saya minta untuk bisa bersinergi ya, mewujudkan di sini ya, menjadi mungkin tempat objek wisata yang lestari ya. Lestari artinya tumbuh-tumbuhannya bagus gitu kan. Kemudian lingkungannya asri.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Untan Profesor Dena Suswati mengatakan Fakultas Pertanian Untan selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul, menghasilkan penelitian yang bermanfaat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian Untan mengusung tema Bersama Berinovasi Mewujudkan Ketahanan Pangan Global.
2: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati hari ini semakin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Hutan yang terjaga, tanah yang subur, air yang bersih, dan keanekaragaman hayati yang lestari merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian.
0: Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk, hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
3: Semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan digelar awal Juni mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan man dari seluruh Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
4: Kompetisi olahraga madrasah atau Kurma 2026 dipastikan kembali digelar. Ajang yang mempertemukan pelajar madrasah aliyah negeri se-Kalimantan Barat ini akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M Man Sekalbar Solihin mengatakan antusias Kepala Madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini, panitia tengah mematangkan persiapan teknis.
5: Dan insya Allah cabang lombanya meliputi voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Jadi sekarang ini panitia sedang menyiapkan secara teknis.
4: Kurma 2026 diperkirakan diikuti man dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. Man 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut.
5: Yang kita unggulkan adalah tenis meja. Karena untuk tenis meja kita sudah sampai ke tingkat nasional sematika. Dan untuk yang voli insya Allah juga kita maksimalkan sepenuhnya lah.
4: Selain menjadi ajang meraih prestasi, Kurma 2026 diharapkan mempererat silaturahmi dan sportivitas antar pelajar madrasah di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
7: Ya, terima kasih rekan Andri di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 8 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada saat siang hingga malam hari, yaitu hujan dengan intensitas

0: lebat berpotensi terjadi di wilayah Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kuburaya, dan Kayong Utara. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, perlu diwaspadai yaitu tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026 karena di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal membaca merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan informasi. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga mengenal istilah buku adalah jendela dunia. Kalimat yang sering ada dari dulu sampai sekarang. Dengan membaca, kita sudah bisa mengetahui hal-hal menakjubkan tentang dunia luar. Membaca merupakan satu di antara faktor untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Membaca juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan. Adapun manfaat membaca bagi kita adalah dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial, memperluas pemikiran seseorang, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan lain sebagainya. Melihat manfaatnya yang luar biasa, sudah sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk membaca, baik itu di rumah, tempat kerja, atau di perpustakaan yang ada di sekitar kita, seperti perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah. Mari kita budayakan membaca agar hidup menjadi lebih berarti. Salam literasi.

Pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak. Dan sore hari ini pendengar masih ditemani oleh saya El ya, hingga nanti kita ke jam 5 sore pendengar. Cuaca masih sendu, masih berawan karena habis diguyur hujan dengan intensitas ringan ya sore hari ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar di akhir pekannya pendengar hari minggu ini ya 7 Juni 2026 tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2026. Mudah-mudahan tentunya semuanya tetap sehat selalu, tetap kompak selalu juga, dan pastinya tetap bahagia begitu ya. Tetap semangat juga. Karena kalau kita tidak semangat, bagaimana begitu ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Walaupun untuk saat ini pendengar, segala sesuatunya ini kadang memang juga memerlukan ya langkah cepat begitu ya. Belum lagi yang tentunya juga menyita waktu, emosi. Jadi memang rasa semangat yang menyala itu juga diperlukanlah ya untuk kita terus berjalan pendengar ya dalam menjalani hidup ini pendengar. Dan tentunya pendengar, sore hari ini biar makin menyala, demam bola ini juga masih tentunya semakin hangat karena memang tinggal beberapa hari lagi, hari Kamis depan ya, hari itu ada tanggal 7 Kamis depan udah laga perdana ya untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Dan memang dari tentunya Thomas Tuchel ini sedang menyiapkan rotasi untuk Harry Kane demi menjaga kebugarannya di Piala Dunia 2026. Oli Watkins disiapkan mengisi peran penyerang saat diperlukan. Dan cuaca panas di Amerika Serikat dan juga jadwal padat ini berpotensi untuk menguras tenaga pemain. Peran Harry Kane ini juga diperkirakan berkurang dibanding Piala Dunia 2022. Kemudian peran Ivan Toney dan Oli Watkins ini akan lebih banyak nanti. Ini dilakukan untuk menjaga stamina Kane. Dan Piala Dunia kali ini memang berbeda begitu ya dengan adanya penambahan peserta. Jadwal juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan perjalanan antar kota. Beberapa pertandingan akan berlangsung di kota Bertomeretur sampai 30 derajat Celcius pendengar. Bayangkan panasnya luar biasa ya. Dan di turnamen ini semua pemain ini harus menjalankan tugasnya masing-masing. Di babak grup ataupun juga gugur, semua harus siap tempur. Inggris ini akan memulai pertandingan mereka melawan Kroasia. Selanjutnya Ghana dan Panama akan melengkapi jadwal di babak grup Piala Dunia 2026. Harry Kane akan lebih difokuskan sebagai eksekutor utama serangan Inggris. Perannya memang tak lagi menjadi kartu as ya bagi Three Lions di Piala Dunia 2026 pendengar. Sementara itu, Timnas Belgia ini menutup rangkaian persiapannya menuju Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan membungkam Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Dan kemenangan besar ini menjadi modal positif bagi De Rode Duvels sebelum bertolak ke Amerika Serikat nanti. Bermain di Stadion Raja Baudouin, Brussels, Belgia tampil dominan ya sepanjang pertandingan pada hari Sabtu malam 6 Juni 2026 ya waktu Indonesia Barat. Dan tim tuan rumah bahkan ini semakin leluasa ini mengendalikan permainan setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. 5 gol Belgia dicetak Leandro Trossard, Charles de Ketelaere, Kevin De Bruyne,
Dodi Lukebakio dan juga Nicholas Raskin. Untuk penampilan kolektif tersebut ini memang juga menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Dan Belgia ini membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Trossard. Gol tersebut ini berawal dari kerjasama Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku sebelum diselesaikan oleh Trossard dari jarak dekat, pendengar. Meskipun unggul satu gol hingga turun minum begitu ya, tetapi Belgia tetap mempertahankan intensitas permainan pada babak kedua. Dan hasilnya, Charles de Ketelaere ini berhasil menggandakan keunggulan timnya menit ke-52 lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari lini tengah. Dan situasi semakin sulit nih bagi Tunisia setelah Ismail Garbi menerima kartu kuning kedua ya pada menit ke-62. Pelanggaran terhadap Doku membuat wasit mengeluarkan kartu merah dan akhirnya memaksa tim tamu bermain dengan 10 pemain, pendengar. Tentunya keunggulan tersebut ini langsung dimanfaatkan oleh Belgia untuk terus menekan pertahanan lawan. Kevin De Bruyne mencatatkan namanya di papan skor menit ke-65 setelah menyelesaikan kombinasi serangan cepat dari luar kotak penalti, pendengar.

Dan pendengar, di jam 5 sore saatnya saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti akan bertemu lagi dengan saya pendengar EL ya di edisi berikutnya pada jam dan juga waktunya di hari Senin besok begitu ya. Dan setelah ini Anda akan ikuti rangkaian informasi dan juga program acara lainnya di Pro 1 Sambas, ditemani oleh rekan saya nanti pendengar dari sore hingga ke malam harinya. Tentunya yang selalu setia mendengarkan RRI Sambas dari pagi hingga nanti malam ya, kami juga mengucapkan terima kasih dan tetap setia ya bersama RRI Sambas. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule naknya tuk beh, lebih lalu kau. Kau nggak paling jak kena terbangkan hangin jok iya beh.
0: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Aku juga sih.

0: Yalah, ku petiki lagi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Iya lah orang. Sesampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Oh paknya, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Paknya, kalau malam tuh jadwal saya dengan bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Paknya, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh pak, absen dulu pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
2: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
2: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
2: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
2: Yaitu api yang sangat panas.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Welcome to Mobile Legend.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan diremas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat Danau Melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: gimana nih Bang Yandri? Ya indah-indah dipanggil-panggil dan lalu didengar carekan salap yang dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kalau itu Siti sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
3: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
4: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas hubungan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bisa Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang

0: jadi kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang dua ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
1: Dan pendengar, jamaah menurut Ihsan sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
4: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sorenya dingin, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
3: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
5: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara.

0: penukaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
1: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
0: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
4: Actually we celebrate every year the first week of June as the
5: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
6: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
7: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
5: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini dengan rangkaian program informasi, juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani minggu malam Anda. Hari ini hari Minggu pendengar ya, 7 Juni 2026, Kota Pontianak, Kuburaya. Sepanjang perjalanan saya sih pendengar ya, diguyur hujan, ada beberapa ruas jalan yang masih cukup basah juga, walaupun mungkin sudah reda hujannya, tapi genangan-genangan airnya masih cukup banyak. Jadi untuk Anda yang di perjalanan, hati-hati pendengar, tidak perlu ngebut ya, karena memang kalau sudah malam pastinya, apalagi yang untuk seperti saya ini, jarak pandang sedikit kurang bagus ya. Lalu juga kalau jalanan licin, kemungkinan tergelincir dan sebagainya itu lebih tinggi. Jadi hati-hati di jalan untuk Anda pendengar ya. Tidak perlu terburu-buru. Ingat bahwa di rumah ada orang-orang tercinta yang sedang menantikan kita ya. Lalu juga pendengar, perjumpaan kita di malam hari ini akan diawali dengan mini drama. Nanti sesaat lagi pendengar ya, akan kita dengarkan bersama. Lalu juga selanjutnya akan disambut dengan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Lalu pukul 21 hingga 23 nya kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tempo dulu ya. Ini salah satu malam favorit saya nih, karena lagu-lagunya enak-enak ya pendengar ya. Lalu juga nanti dilanjutkan hingga pukul 24 nya rangkaian musik dan juga informasi menemani istirahat malam Anda. Dan untuk malam hari ini mini drama produksi RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mas, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih, Is. Jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi, As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 30.000, Je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh, Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au, As Us, sistem canggih nih. Digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya, Is, kalau kita nak kaya nih.
0: Kita cukup transfer, Jek. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi, Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh, Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya, Is.

0: Mas Us.
1: Ya. Hmm.
0: Noho nih. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Long ada age. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: 2 juta lagi ke transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
1: Oh, nih ho, admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu dapat. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Eh, sini sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bube jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, eh ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan.
0: Tapi, aku Hindo hampir gak tersebar as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Is,
1: oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi, benda ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan, benda ciri-ciri doa.
2: Sini Us.
1: Ah,
2: ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepa, oi.
2: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang enggak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti di sini ya As, oh, supaya kita ini cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat lah.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
2: Iya.
0: Berarti Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
2: Bisa, bisa.
1: Serius sikit As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Pendengar, event bola gembira yang digelar di kawasan Car Free Day di Jalan Ahmad Yani hasil kolaborasi RRI, TVRI dan LKBN Antara mendapat sambutan positif dari masyarakat Pontianak pada hari Minggu 7 Juni 2026. Tingginya antusiasme warga terlihat dari partisipasi berbagai kalangan yang turut memeriahkan kegiatan dalam menyambut pesta sepak bola Piala Dunia 2026 itu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mensukseskan siaran Piala Dunia yang akan ditayangkan melalui berbagai platform media publik. Menurut Budi, tingginya minat masyarakat terlihat dari keikutsertaan anak-anak, remaja, orang tua, hingga kaum perempuan yang ikut mengekspresikan kegembiraan melalui kegiatan sepak bola. Budi berharap masyarakat tidak hanya meramaikan kegiatan praacara, tapi juga mengikuti siaran pertandingan melalui berbagai kanal media publik. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan tayangan di TVRI, mendengarkan siaran melalui RRI, serta mengikuti informasi terkini yang disajikan Antara. Saat ditanya mengenai tim unggulan, Budi menjagolkan Argentina sebagai kandidat kuat juara karena berstatus sebagai juara bertahan. Meski demikian, ia menilai sejumlah negara lain juga memiliki peluang besar untuk meraih gelar. Dan pada event bola gembira ini, ia mengajak pengunjung CFD untuk bermain games, menendang bola ke gawang yang disiapkan. Salah satu pengunjung adalah Aswin Pohan yang ikut bermain games dan begitu semangat menyambut Piala Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan daya saing produk dan memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi dinilai menjadi faktor utama yang mampu mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Mustaqim Timuru, mengatakan ekonomi kreatif saat ini memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama pada subsektor kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, serta fotografi dan videografi. Menurut Mustaqim, subsektor kuliner menjadi sektor yang paling cepat berkembang karena didukung promosi melalui media sosial dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk makanan. Untuk mendukung pemasaran produk lokal, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mengembangkan platform digital yang menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan calon pembeli secara langsung. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan dalam pengembangan kemasan produk, desain merek hingga pengurusan hak kekayaan intelektual ataupun HKI. Ia mengungkapkan salah satu tantangan terbesar di era digital ini adalah mudahnya suatu produk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Karena itu legalitas usaha dan perlindungan merek menjadi hal penting yang harus diperhatikan pelaku usaha. Selain pendampingan legalitas, pemerintah juga rutin menggelar pelatihan pemasaran digital, produk fotografi ataupun fotografi produk, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku ekonomi kreatif. Mustaqim menegaskan bahwa digitalisasi merupakan perubahan yang tidak bisa dihindari, karena itu pelaku usaha perlu beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital secara maksimal. Ia juga mengingatkan generasi muda yang terlibat dalam ekonomi kreatif agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial. Menurutnya, kesalahan komunikasi di ruang digital dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha. Dengan berbagai program pendampingan dan pelatihan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Kuburaya berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif lokal yang mampu tumbuh, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital.

pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja yang sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ketawa sendiri saya mendengar, karena tadi sebagai pembuka saya putarkan lagu dari Diana Ross dengan I Will Survive. Tidak terasa ternyata saya berjoget sendiri dalam ruangan. Terus pas lagunya selesai, saya jadi mikir, kok saya juga joget sendiri dalam ruangan. Ini kayaknya kalau orang lihat, dipikir itu penyiarnya kenapa. Asik ya mendengar ya, sebagai lagu pembuka lagu ini, dan masih banyak lagu-lagu lain pastinya yang bisa Anda request di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, tapi kalau Anda mau request lagu lainnya boleh ya, selama kita punya lagunya. Ada Still Heart dengan She's Gone, ada Michael Jackson Heal the World, ada Phil Collins dengan Every Days, ada juga New Kids on the Block dengan If You Go Away, lalu ada Bill Ocean dengan It's Never Too Late to Try, lalu untuk penyanyi wanitanya ada Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, lalu juga aduh ini kelebihan nih penyanyi wanitanya nih. Tadi ada tambahan yang pendengar ya, penyanyi prianya ada Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Nah untuk wanitanya nih baru ada nih, ada Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, ada Mariah Carey Till the End of Time, ada Amy Grant dengan I Will Remember You, ada Anita Baker dengan You Are My Everything, ada Britney Spears dengan Criminal. Silahkan untuk Anda yang bergabung. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Mei gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Kenapa terhadir tadi rumah Bang Syukur?
0: Hah? Iya lupa saya. Masya Allah, gak ada yang info sih. Maaf ya Bang Syukur ya.
1: Huh? Di grup kan aja, di grup dikasih tahu.
0: Ah itulah penyakit orang, kok dah op nih HP pun tak terpandang. Cuma negak. Mohon maaf lah ya.
1: Kok enggak dapat oleh-oleh lah tadi itu.
0: Ya Allah, aku tidak minta oleh-oleh. Mau gak lah oleh-oleh tadi itu. Pilih lagu dulu Bang Jafar, silakan.
1: Air Supply.
0: Oke boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbak Mes, semoga sehat selalu, selamat bertugas, hati-hati pulangnya malam, cuaca hujan nih.
0: Betul.
1: Buat arwah Pak Mo, Anis Manila, buat Cek Nur, Mama Nur, Bapak Nurul, Amoy, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Kak Emma Selpa sama Bang Junainya, Mama Ririn, Mama Iti, Kak Tina sama Bang Syukurnya, email Mak Jang Siti buat makam, Wan Ucu, Wan Haji, Bang Indra, Pak Karim, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Yahya, Pak Herman, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Darul, Pak Usubu Sri, Bang Dino, buat Wardi, buat Bang Halimin, buat Pak Wadi, Imana Bella, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, buat semua-semuanya Mbak Mir, salam sehat selalu buat Mbak Mir, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Jafar ya. Minta putarkan lagunya Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Aduh panjang judul lagunya ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jaka suara.
2: Jaka suara, kok kamu tahu?
0: Tahu dong. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar apa?
2: Gimana ini kabarnya malam ini, sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat juga di malam hari ini.
2: Nah, kalau cowoknya tadi itu lagu apa sih?
0: Masih ada Still Heart, She's Gone, Michael Jackson, Heal the World.
2: Michael Jackson
0: aja. Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Kirimnya buat Bang Gafar, gampang dan nyinggung-nyinggung.
0: Itulah, marahkan.
2: Karena udah makan gratis aja.
0: Betul.
2: Apa gak kabar yang kam gitu itu? Salamnya Bang Gafar, ini ditunggu nih. Dan harapnya gak jadi nih Bang Gafar. Aja, buat ayam saya yang makam di Parewing ya, kok nggak sehat? love you full sama kamu sayang. Nah, juga buat ada Mbak Imel di Kola 2, ada Mbak Kakung di Reto, ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Manjang Siti di Rolakubo, Pak Karim di Janggang 2 ya. Ada Mama Nur, Papa Nur, Mama Momen juga, ada Bang Awi di Kobar, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Hendra di Mempawa, Kanda Yahya juga buat ada yang di Sambas ya, buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wano Curi Sambas, Bang Arimin di Sambas, nah Era di Sambas, nyari Sambas, nah juga Bang Arimin di Sambas ya, juga Yugrayopa di Adis, ada Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu ya, juga ada Bang Herman sama Mayenya, apa kabar Bang? Juga ada siapa lagi ya? Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali semuanya sampai terkecuali dari A sampai Z buat Mes. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jaka Suara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung. Request lagu dari Michael Jackson dengan Heal the World. Lanjut lagi ya pendengar ya, yang ingin bergabung silahkan 734987. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul bang sekali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terjaga suara. Terus Ayah Indra, Ayah Indra.
1: Ayah Indra, dapet lah. Saya panggil Gan gak nih? Oh, Ayah Indra.
0: Terus Bang Junai Maselpa, Bang Junai, betul. Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana, Terantang Kak Sri, Bang Jos Kak Yanti, Mr. Japar, dan Kak Nila, Makam Hajar Bia, Balau Hajar Bia Pak Iqbal, Makam Koko Ali. Maaf lah, anak aja kak suara.
1: Nggak boleh di ini loh, diganti-ganti loh.
0: Aja kah, ajalah, ajalah. Makan kak suara. Pak Sadi Kak Elni, cantik banget. Nah, kau lah. Mama Ririn, makin kerja deh malam ini ya. Terus, terus email juga dengan anak-anaknya sekeluarga sehat selalu. Malam ini dah masuk kerja. Terus Bang Cik Kak Ani, Bang Amin Senjaya, Bang Dino Kak Morni, terus Wak Melik Wak Jena, Aura Pak Mo, terus Jereha Hamdan Hananya, terus Awi Wardi, Yahya Bastia, terus Bang Deddy, Bang Bang Fadila, Bang Ismail, Bang Darul, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, siapa lagi ya? Mama Eti, Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Mukmin, Manis Manila, Kak Nila, Kak Nila kan di anak di itu di Punggur tu. Terus sebagai ya, Pak Karim Nyangkang dua, Anwar Nyangkang satu, Pak Harun Seruat, adalah semua-semua lah, tanpa kecuali lah.
1: Baik.
0: Tapi satu persatu tidak mengurangi cinta kasih sayang manjang, sehat selalu dalam lindung Allah dan terus berkesehatan. Yang sakit disembuhkan, yang sedih bahagiakan, yang susah disenangkan, yang jauhi dekatkan. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Baik, terima kasih Ma Ancang Siti sudah bergabung di malam hari ini.
0: Kasih Mbak Mei.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya, dimulai dari lagu dari Air Supply, lalu ada Michael Jackson, dan untuk Ma Anjang saya pilihkan lagu dari George Michael ya, dengan Careless of Whisper. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini, pendengar ya. Seperti lagu pertama ada dari Steelheart dengan Siskon, Bill Collins Everyday, ada New Kids on the Block If You Go Away, ada Bill Ocean dengan It's Never Too Late to Try, ada Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart. Lanjut lagi ada dari Gloria Gaynor dengan First Be a Woman, Mariah Carey dengan Feel the End of Time, lalu ada Amy Grant dengan I Will Remember You, Anita Baker You Are My Everything, dan Britney Spears dengan Criminal. Baik, mendengar, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu nih.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ya. Kam ya. Sehat. Halo. Hilang. Pilih lagu sila.
1: Lagu apa teh? Cuba sebut, lo lupa dah.
0: Mau yang milih ya? Oh boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Nah, salamlah buat Melo, Malaysia selalu. Cukup warganya, ayah, mak, abang, adik, semualah. Semua sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, mempermudahkan Mei, ya. Ya, mesti kau makam ya. Pergi kita ajar malam nak lelah mau. Nanya ke orang nak jalan. Ini anak anak nak makam. Oh, nak betul nak. Ini kerana bapak saya tu.
0: Ya Allah.
1: Itulah pergi kita ajar orang nak saya pula makam. Anak bukan bapak anak saya. Anak ada anak saya makam. Salam luk ya. Buat siapa ni? Buat ajar kita luk puas ya. Buat ajar tu. Tadi dia minta pun tak ada dia hantar. Nak buat manjang Siti ya manjang. Mak kasih dapat ni manjang. Mudah-mudahan cepat manjang. Dan tu jandong je manjang. Ayah dah nunggu dah tu manjang.
0: Itulah. Bukan ayah, papa.
1: Papa. Oh, kok papa bunda ya nak?
0: Bisa
1: kalau
0: kan?
1: Ayah, mama.
0: Boleh kan?
1: Cuba. Buat email. Dia rasa umi hati Mel. Mudah-mudahan sihat Mel. Abad Asyam dia rasa Amir di Syantan, Anissa di Uka, Cik Noh di Bakau, Mak Long Hana Tangrai, Kak Julia Han dengan Bang Hamdan Hananya. Siapa ini? Aura dengan Pak Moknya, Ismail buat singgit di Dongkat, Elni Chan, Wardi, Bang Dino dengan Kak Murninya di Pas 9, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi Jikobar, Mama Ririn, Pak Subuh Sri di Sambas, Bang Dedi, Bang Bahtiar, siapa gini yang lupa dah ni, Bang Indri Upan, Rosi di Imbu dengan Nurjananya, Putra Tanghul dengan Seri, Pak Long Jafar kita dengan Nila, Bang Suko dengan Tinanya, Bang Junai Emma di Selva, siapa gini dulu, lupa depan ni, lupa awak ni. Wak Sangka di Kakap, Manis Manila.
0: Siapa lagi?
1: Padahal lupa dah makam ni, bersapu ini. dah rasa semua lah ni.
0: Yelah.
1: Rasa semua lah ni ya, dah wahai padahal. Mak kasih lah ya, Mek.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. saya pilihkan lagu dari Gloria Gaynor dengan First Be a Woman ya. Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Bang Wardi, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana gak kabarnya tuh?
2: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya bagus-bagus semua Pak tuh ya.
0: Iya, aduh, semua. Semua pokok ah.
2: Kok ceweknya masih ada ke?
0: Masih ada.
2: Oh, masih banyak ya,
0: masih ada. Mau lagu lain pun boleh.
2: Masa?
0: Boleh. Nah, macam baru pertama kali gabung ya. Kok sama saya boleh.
2: Oh, lagu itu dalam playlist boleh gak ya?
0: Yang mana?
2: Yang The Course boleh gak? Radio. Radio kena satu.
0: Radio. Penyanyi, oke, saya carikan dulu judul lagunya ya. Radio ya. Salam-salam Misla.
2: Salam-salam tadi sama Mbak Mokmis, keluarga saya selalu. Terus buat Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Bu Ana, Mak Makam tadi juga. Panjang email juga ya. Bapak Sukur Butina, maaf tak bisa pergi tadi Pak ya. Saya pernah ada pertemuan kat tadi. Iya
0: datang.
2: Bentrok juga. Kemudian kali lagi bisa berjumpa kita.
0: Amin.
2: Terus Bang Manjapan juga ya, Kak Nila, Bang Amin Sanjaya. Buat Cik Nur, Bang Ismail. Buat Cece juga, atau Mak Ririn, kau masih monitor ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah buat me ya. Kak Amoy juga. Ada lagunya kan ya?
0: Ada dong.
2: Ada dong, radio. Mantap.
0: Ada, aman.
2: Aman. Makasih, Mbak Mei.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Memori lewat lagu, Mbak Mei.
0: Betul sekali. Bang Hendra, selamat malam. Gimana kabarnya?
3: Malam juga, Mumi. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini?
3: Minta lagu Scorpion, Loving You, boleh nggak?
0: Oke, kita carikan dulu ya. Salam-salamnya, silahkan.
3: Kita salam aja untuk Wati tadi ya. Untuk Makam tadi itu. Untuk Bunda Siti Satina yang lagi baik-baik itu dia.
0: Oh, gitu.
3: Menyapa. Untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Bang Yahya di Wajo ya, untuk Bang Awi di Kobar, untuk Bang Jaka Suara sama Anista di Ukanya, buat Koko Ali, Bang Beben, Bang seperti ya, lupa saya nih.
0: Ingat-ingat lah.
3: Untuk Cece, untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya. Buat Ispat, Pak Longdol, buat Kak Bang Rosika Nurjana, buat Bang Syukur Katina, buat Emma Salpa, buat Bang Junainya, untuk semua-semua lah ya, buat Bu Ome, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Oke, itu dia ada Bang Hendra ya. Di Mempawa pendengar minta putarkan lagu Scorpion tadi apa judulnya ya? Kalau nggak salah Still Loving You bukan? Insya Allah betul ya. Kalau salah Bang Hendra boleh di WA lagunya betul apa tidak gitu ya. Semoga sih betul. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan ya. Dimulai dari Gloria Gaynor dengan First Be a Woman.

gimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Thank you. It's very much.
1: One, two, three, four.
2: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Sudah ada beberapa lagu di sini pendengar, jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Saya baca dulu pesan WhatsApp di segmen ini, sudah 1 jam ya, tapi baru ini kita baca pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, malam juga ada Wani di Siantan, minta puterin lagu yang berjudul My All dari Mariah Carey. Salam aja untuk semua monitor RRI Pro 1 Pontianak. Siap, Mariah Carey ya, dengan My All.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Mimari
1: lewat aku. Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmu, gimana kabarnya? Ya. Sehat?
2: Alhamdulillah,
1: Ruang Rindu. Sedap, Udah bangun tidur jam segini ya?
2: Tadi kan jalan-jalan. Ngantuk tidur.
1: Oh iyalah, memang dah waktunya. Kalau emang cuaca gini lagi kan?
2: Tapi hujan tadi, Mbak Mi.
1: Oh iyalah. Pilih lagu dulu lah.
2: Lagu cewek apa judulnya?
1: Masih ada Emigrant, I Will Remember You, Anita Baker, You Are My Everything. Ada Britney Spears, Criminal, dan Brenda Russell dengan Get Here.
2: Yang pertama
1: boleh. Salam-salamnya sila.
2: Salam-salamnya buat Mbak Tini, buat Wardi, terus buat Bang Bajo, buat Bang Awi, buat Makam, Bunda Abianya, email sama Jan Siti-nya, Reha sama Pak Amdan Hananya, Salah sama Pak Ardianto-nya, Mama Nurul dengan Papa Nurul-nya, buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Yanti CR dengan Mansulainya. Nah, terus buat Bang Antriopan, Bang Kepas, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Deddy, Siangoy, Kak Nila, Bang Japa. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nong Bakau, siapa kia? Kak Tina, Bang Suko, Kak Emma, Bang Junai. Siapa ya? Pak Usul Busri, Bang Bawadi, Wan Ajit, Wan Isu, Bang Iman, Kak Nia, Kak Tia, Kak Ella, Kak Lina di Padang Tika, Mbak Atika, terus buat siapa lagi ya? Dah mulai sangkut dah.
1: Siapa lagi?
2: Adalah Mbak Mi,
1: siap.
2: Buat Mbak Mi tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Baik, semoga lekas dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Yalah, makasih banyak. Buat koko Wandi. Sangkut kan? Tak tahu ya, habis itu tak tahu gila. Tetap semangat ya, Mbak Mi.
1: Terima kasih.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. My All dari Mariah Carey, If You Go Away dari New Kids on the Block, dan I Will Remember You dari Emigrant ya, akan menemani segmen ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu dekat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen-segmen ujung ya, mendengar ya. Saya mau baca dulu beberapa pesannya. Assalamualaikum Kak Mei. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Ari. Ariyadi, maaf. Ari titik Yadi di sini. Ariyadi dari Ambawang, Desa Korek. Bisa request lagu Arash featuring Helena, judulnya Broken Angel. Salam buat semua pendengar yang buat pendengar lah dan yang jauh di sana, tetap semangat sayang katanya. Aduh, sosietnya jaga kesehatan. Kalau nggak bisa lagu, kalau nggak bisa lagu itu, pilihkan lagu lain Kak Mei ya, karena nggak ada lagunya ya, lagu Broken Angel dari Arash dan juga Helena. Ini lagu-lagu zaman saya sering ke warnet setiap hari ini mendengar. Aduh, jadi teringat kembali. Ini karena lagu-lagu karena perkenalan ya dari Bang Ariyadi juga dari Ambawang nih, saya kasih lagu Power of Love ya. Ini mungkin lagu yang bisa dipingkiskan untuk karang-karang tersayangnya. Waduh, judulnya sih Power of Love ya. Aduh, maknanya gimana? Nanti kita dengar bersama ya. Lanjut satu pesan WhatsApp lagi boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adi di Sungai Jawi, minta puterin lagu cowok Mbak Mi yang pilihkan. Oke deh. Salam buat seluruh pendengar RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Pontianak. Mantap. Saya putarkan lagunya Still Heart dengan She's Gone. Boleh ya? Nah, kita ke dua lagu dulu ya pendengar ya, karena dua lagu ini sudah 13 menit durasinya. Jadi takutnya nanti kebanyakan kalau sampai 3 lagu, jadi kita coba dua lagu dulu. Nanti kalau masih ada waktunya, nanti kita boleh buka request lagu terakhir ya. Kalau nggak ada ya udah saya closingan. Baik, dimulai dari Power of Love dari Jennifer Rush.

0: Tuberkulosis atau TBC pada anak bisa tampak mirip dengan flu atau infeksi pernapasan biasa. Namun, ada beberapa ciri yang membantu orang tua atau pengasuh mengenali kemungkinan TBC dan tahu kapan perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga medis. Berikut pernyataan Dr. Wendy Nurfandi, spesialis anak.
1: Kait dengan TBC anak, kalau TBC anak ini biasakan kan dia penyakit kronis ya. Artinya gejala-gejalanya itu sudah lama. Misalkan yang pertama batuk lebih dari 2 minggu. Ya. Kemudian yang kedua berat badan anak ikut atau bahkan turun selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga demam hangat-hangat saja tuh, tumang-tumang doang, demam ringan. Dan itu juga kira-kira lebih dari 2 minggu. Dan yang terakhir, biasanya itu anaknya jadi melemas, nggak aktif, mudah lelah, nah kayak gitu. Dari 4 hal tersebut, kita harus memberikan obat-obatan dulu nih. Sampai sudah kita terapi dengan obat-obatan tersebut, ternyata nggak ada perubahan. Baru harus pikirkan apakah ini mungkin salah satu gejala dari TBC anak. Gitu. Beda dengan batuk pilek biasa. Batuk pilek biasa kan mungkin hanya kurang dari 2 minggu, terus kita kasih obatan, udah sembuh gitu. Nah, sedangkan kalau pada TBC anak ini, kamu kasih obat biasa, standar obat batuk pilek biasa, nggak ada perubahan. Karena kumannya khusus, obatnya juga khusus gitu. Jadi, makanya ada batuk pilek, ya silahkan ke dokter anak dulu, kasih obat dulu, obat standar biasa untuk batuk pilek. Ternyata tidak ada perubahan dan masih tetap bertahan 2 minggu, baru kita akan pikirkan, oh mungkin ini anak TBC nih, coba kita prokap lebih lanjut pada TBC-nya, gitu. Okay. Kira-kira.

Dan pendengar, sudah di 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Untuk Anda yang tertinggal dengan program Ruang Rindu kami, bisa bergabung lagi esok hari ya, pas betul. Pas 23.00 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, setelah ini masih akan kami hadirkan rangkaian informasi, juga lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, satu on, dua on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasanya disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa enggak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka, jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak, adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Kodari menegaskan, latihan Komcat ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, melainkan menjalankan amanat konstitusi untuk bela negara. Laporan selengkapnya oleh Bobby Yosapulete.
1: Ini melintas di hadapan misal kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
3: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
2: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini, Senin 8 Juni 2026, kita mengangkat tema yaitu modus mapping dalam transaksi narkoba. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang tentunya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, modus mapping dalam transaksi narkoba. Ini mungkin masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu mapping ya. Mapping itu kalau dalam ini ya istilahnya ya adalah peredaran narkoba di mana ini adalah sistem transaksi terputus. Bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu, lalu mengirimkan koordinat titik lokasi atau peta digital kepada pembeli. Dan nantinya pembeli akan menuju lokasi tersebut dan mengambil barangnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh para bandar narkoba ini ya, atau para penjual narkoba ini? Ini dirancang, metode ini dirancang, agar kurir, bandar, dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau saling mengenal sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum. Ini berbahaya nih. Jadi pelacakannya itu susah karena para pelaku dan penjual, pelaku, pembeli, dan segala macamnya itu tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Jadi alur kerjanya itu yang pertama adalah melakukan transaksi dulu ya pendengar ya. Melakukan transaksi dulu di mana pembeli memesan narkoba dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui platform digital atau transfer bank. Ya bisa pakai Instagram atau WA dan segala macamnya ya, platform digital untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu penjual ini meletakkan barangnya ya, memerintahkan kurirnya untuk menaruh paket dari narkoba tersebut di lokasi acak. Nantinya lokasi tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Dan tentunya itu didokumentasikan ya, apa namanya, difoto dulu mungkin sama penjualnya supaya pembelinya itu tahu di mana lokasinya. Dan nantinya pembeli akan mengambilnya barang tersebut. Dan supaya pendengar tahu juga apa sih biasanya yang dipakai untuk mengkamuflasekan, menyamarkan narkoba ini, di mana biasanya media penyamarannya itu berupa bekas bungkus rokok, bisa plastik klip atau bungkus permen, ya bisa lakban atau perkat warna-warni. Intinya banyak sekali modus-modusnya yang dipakai untuk menyamarkan supaya tidak ketahuan bahwasanya barang itu adalah obat-obatan terlarang. Dan tentunya lokasinya ini mungkin ini ya tidak terpikirkan oleh kita. Jadi seperti fasilitas umum, jadinya kita sebagai masyarakat kayak gak mungkin lah mereka naruhnya di fasilitas umum. Jadi awareness kita itu bahkan bisa turun gara-gara ditempatkannya itu di tempat yang tidak terduga, seperti di fasilitas umum, contoh di bawahnya tiang listrik, atau bahkan dekat rambu lalu lintas, di bawahnya pot dan segala macamnya, bisa di fasilitas umum ya, area terbuka seperti tadi, di bawah pot, di bawah pohon atau dekat selokan dan segala macamnya. Itu berbahaya sekali. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya dengan modus
mapping ini dalam transaksi narkoba, Anda bisa sampaikan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!

0: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim Asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
0: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
0: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Peristiwa.
4: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dulstead dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dulstead dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping, saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gajah Mada, Pak Suprapto.
2: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
3: Pak Suprapto, selamat malam.
4: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
3: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombes Pol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung, ya, menyikapi soal modus mapping. Ternyata saya baru tahu, tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share Sherlock gitu ya, titik-titik koordinat gitu, Pak Suprapto. Jadi penjual sama pembelinya nggak ketemuan gitu, Pak Suprapto. Ini saya baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Suprapto nih?
4: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli, transaksi jual beli narkoba ini memang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang, atau dalam hal ini bukan uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer. Dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya.
3: Yeah.
4: Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara digital, online gitu yeah. ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah ini yang kadang-kadang mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
3: Kalau di film-film itu biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya. Nanti penculik sama korbannya itu gak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Suprapto, angka dari BNN, dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini, prevalensinya itu usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2%, dan melibatkan, ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang dilibatkan untuk menjadi kurir dalam tanda kutip. Pak Suprapto, tanggapannya Pak?
4: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini, dua hal yang bisa kita tangkap itu, yang pertama adalah mereka selalu mengembangkan metode gitu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan mapping gitu. Yang kedua itu mereka mengembangkan sasaran gitu atau target ya. Dulunya kan biasa mereka memulainya dengan mahasiswa gitu, tetapi kemudian turun ke pelajar, lalu ke ibu-ibu, kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya. Gitu ya. Dan lalu juga menghembuskan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan ya, kalau ketagihan dan pingin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah itu jadi akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial, artinya siapapun itu serata atas, menengah dan bawah itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
3: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari pegiat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto?
4: Iya, jadi sekali lagi karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
3: adiksi.
4: Biasanya kan lalu ketagihan, dan ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu, lalu jadi akhirnya ini ya.
3: Okay, baik. Jadi, saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Tori-Tori. Bu Yanti, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
3: Ya, silakan Bu Yanti.
5: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
3: Pak Suprapto dari UGM.
5: Ya, Pak Suprapto, selamat malam Mas Suprapto.
3: Ya, silakan.
5: Sebagai Ah, makin berkembang aja tuh modus ya.
3: Iya.
5: Kesehatan. Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu belum.
3: Belum ya.
5: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP. Terus ditunjuk itu kadang di ditaruhnya di apa di got apa saluran di tempat-tempat begitulah di tempat sampah kadang di satu rumah seperti itu sih modusnya. Nah mungkin yang saya pengen tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat gimana untuk meminimalis
3: peredaran narkoba
5: modusnya, biar kita bisa mendeteksi wah ini modus nih.
3: Oke, baik. Ya. Baik Bu Yanti, makasih.
5: Iya. Kemarin juga yang baru ketangkap beberapa hari kemarin perempuan itu Mas.
3: Oh, perempuan ya. Betul. Iya. Oke.
5: Okay. Itu. Jadi baik. Ya kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
3: Oke, baik.
5: Ini ya.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprato di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini Bu Yanti.
4: Iya, baik ya. Iya, baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah, gitu, tersembunyi dan tidak terduga gitu.
3: Yeah.
4: Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah, tentang bagaimana cara untuk meminimalkan itu, saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang bapak penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya. Jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya. Nah, mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
3: Oke, baik kalau gitu. Pak Suprapto, terima kasih banyak atas waktunya Pak malam hari ini.
4: Terima kasih kembali, ya mudah-mudahan ada manfaatnya.
3: Iya, selamat malam Pak Suprapto.
4: Malam.
3: Ya demikian pendengar, pakar kriminolog Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan gini, kita telah memasuki segmen interaktif ya dalam Kopi Pro 3 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan dilan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, langsung saja ya, kita sudah ada pendengar yang sudah ada nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, iya. Gimana nih Pak Wibi menanggapi modus mapping ini Pak?
1: Ya, begini ya.
0: Iya.
1: Kalau di tempat saya kan biasanya saya melihat anak-anak muda toh. Dia bongkar-bongkar batu. Apa itu
0: bongkar-bongkar batu?
1: Iya, batu yang buat besar gitu kan
0: di pinggir jalan di tempat ya, umum gitu.
1: Di pinggir jalan itu. Saya tanya apa itu anak-anak begitu sebenarnya? Narkoba dicari, Widi. Masa narkoba iya? Ada dia sudah pesan,
0: iya.
1: Dapat informasi bahwa itu saya taruh di jalan ini di bawah batu ini atau di bawah kolong mobil. Maka saya heran kenapa nyangan begini selalu bongkar-bongkar batu di pinggir jalan. Ternyata katanya narkoba dicari itu.
0: Sebentar Pak Wibi, itu orangnya bicara langsung ini lagi cari narkoba gitu?
1: Enggak berani dia, anak muda nanti dia emosi apa, pasti enggak mengaku lah.
0: Oh.
1: Tapi saya perhatikan itu setiap hari itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti itu mungkin itu. Dipakai sebagai spotnya untuk pertukaran barangnya itu Pak Wibi? Kemungkinan.
1: Ya kemungkinan kak, itu... Kalau saya dengar beritanya itu, ya pokoknya sudah ada perjanjian, ada pemberitaan bahwa nanti saya taruh di bawah ini, di bawah batu atau di bawah kolong mobil. Mobil rusak atau banyak itu,
0: Parti
1: di pinggir jalan, kamu tinggal cari saja. Pak, setiap hari malam juga pun dipakai senter, juga. Ternyata itu narkoba dicari itu.
0: Lalu gimana tuh tanggapan dari mungkin RT ataupun RW setempat, Pak Wibi, mendengar hal itu?
1: RT/RW kan tidak tahu, mereka tidak artinya ini tersembunyi tuh. Karena kalau ditanya, tidak ada saya cari ini barang saya hilang itu saya jawabannya.
0: Oh jawabannya gitu aja mereka. Oke, itu udah lama Pak Wibi atau baru-baru aja tuh?
1: Nah, sudah lama itu. Kalau saya itu sudah ada berapa bulan itu.
0: Oke, menarik sekali nih ini tempatnya di bawah batu-batu ya.
1: Iya kan batu-batu. Pantas setiap hari itu batu-batu saya terguling di jalan. Apa ini anaknya? Saya selama 3 seminggu saya sudah terguling lagi.
0: Iya, berarti artinya ini pun orang yang gak sengaja pun seperti anak-anak ataupun orang lewat nih. Bahkan bisa aja tuh gak sengaja nemu terus dibawa pulang. Ini kan bahaya nih.
1: Iya, tapi kalau anak-anak kan tidak mau begitu. Berarti ya batu berat.
0: Iya.
1: Tidak bisa.
0: Oke.
1: Setiap hari itu saya berpikir kenapa dicariin anak muda ini suruh. Senter-senter di bawah kolong, batu-batu di besar, dibongkar, di...
0: Oke, baik.
1: Tangannya meraba-raba itu, rumput di bawah itu.
0: Iya. Oke.
1: Narkoba dicari itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Wibi, terima kasih. Ya, menarik sekali nih dari cerita Pak Wibi. Bahkan ada yang sampai ditaruh di bawah batu-batu kecil ya, atau kerikil-kerikil itu supaya nggak kelihatan. Bahkan yang mau beli pun sampai bingung tuh mau ngambilnya gimana. Bisa aja disalahgunakan ya. Kalau orang gak sengaja tuh lihat diambil. Apalagi anak-anak tuh gak ngerti ini barang apa nih. Tiba-tiba entah dimakan atau diapain kan gak ngerti juga, bahaya ini. Bisa menyasar masyarakat umum juga. Dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat malam, selamat dini hari penyiarku yang cakep, yang kakak, yang tampan, yang masih muda.
0: Masih, terima kasih banyak Pak Dasrun. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah ini musim dingin di tempat saya mas.
0: Wah, jadi pakai selimut dong sambil ngopi nih kayaknya nih.
2: Ya betul yang sambil ngopi.
0: Wah.
2: Cuman sayang kopi doang, tidak ada pasifannya.
0: Oke, Pak Dasrun gimana nih menanggapi modus mapping ini Pak dalam peredaran narkoba?
2: Itu memang sudah diniati bahwa Indonesia betul-betul yang namanya kehancuran itu mungkin harus berlaku selama-lamanya, itu bagi yang lagi ya bikin kehancuran. Tapi ya, kalau doa saya sih mudah-mudahan ya sudah ya, sudah lama ya kalau bisa. Yeah. Bagi yang mengendarkan juga ya sabar lah. Namanya katanya maupun Indonesia Mas.
0: Iya.
2: Nanti nantinya bagaimana nih, nanti kalau seandainya segala sesuatunya dikemas, aduh apa yang akan terjadi?
0: Ini salah efek penggunaan Instagram dan segala macam media sosial. Padahal juga
2: kan
0: nih.
2: Masalah narkoba Mas, itu kan terobosannya beberapa macam-macam terobosan yang
0: modusnya lah ya.
2: Terobosan yang orang-orang yang bisa apa memancing supaya emosi, supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ya doa saya pelan, jangan sampai walaupun kehancuran itu keuntungan saya untuk penghidup saya selama-lamanya. Kalau
0: bukan
2: kehancuran ya silakan, mau hancur mau apa. Cuman kan saya kaya, mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya, egois.
2: Ya, makasih ya.
0: Baik.
2: Bagus. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung siapa ya?
0: Bung Wisnu, Pak Caswa.
3: Oh, Bung Wisnu Saputra.
0: Ya. Gimana kabar baik ya, Pak Caswa? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sama aja dingin Pak Dasrun.
0: Aja dingin. Sama ya.
3: Iya, karena kan saya
0: deket
3: ini
0: juga.
3: Mas, kalau ke wilayah Patasun sekitar setengah hari lah.
0: Iya.
3: Iya, dari kampung saya.
0: Okay.
3: Ya terlalu ya Bung Wisnu dan
0: amin.
3: Yang lagi tugas semuanya tadi.
0: Amin.
3: Ya, dan dengan Bung siapa ya satunya ya?
0: Bung Irfan dan juga Bung Sabil ada.
3: Ya Bung Irfan ya Bung Sabil Safitri ya sehat selalu. Saya dengar Bu Wiwi ini kemana ini udah berapa hari
0: iya deh
3: suaranya.
0: Bu Wiwi mana Bu Wiwi? Ditunggu nih sama Pak Caswa.
3: Iya mudah-mudahan sih sehat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Kan hati gembira banget.
0: Iya.
3: Ini masalah narkoba ya Bu. Jadi seperti ini. Seumpama ada orang memaling ketahuan. Masuk penjara. Tapi satu kali, udah dua kali, tiga kali, akhirnya kan berkali-kali, Bu.
0: Iya.
3: Karena perbatasan hukumannya sekian tahun ya, seperti itu. Ini penjualan narkoba. Saya rasanya penjualan narkoba, judol, korupsi, itu udah muak banget
0: perasaan.
3: Iya. Kedengarannya. Mungkin Indonesia ini udah kiamat. Karena tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ada hukuman mati, dari mulai pengedar, terus ditelusuri sampai begitu pun yang memakai, itu baru Indonesia peluang emas, baru Indonesia merdeka.
0: Artinya ini dari, kalau Pak Jaso menyoroti dari sistem penegakan hukumnya yang kurang tegas gitu.
3: Iya, memang sampai kapanpun, kalau memang seperti ini terus, tidak ada hentinya. Tapi berpikir dulu dong yang namanya orang penjualan. Ini sekarang kayak gini. Seumpama ketahuan. Langsung das ada yang orang dihukum mati. Itu nantinya akarnya pun gak mungkin melakukan seperti itu.
0: Iya,
3: apalagi yang menanamnya pun gak mungkin seperti itu. Ini hukum kita di Indonesia ini yang seperti ini. Membuat hancur Indonesia. Terima kasih.
0: Baik.
3: Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jasa menyoroti dari hukumnya ya. Ini masih kurang kuat nih mengenai peredaran narkoba ini, jadi mungkin harus dihukum mati nih supaya akar-akarnya pengedarnya itu juga takut untuk berbuat hal itu lagi. Dari Pak Caswa di Brebes kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari juga Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda. Kabar baik Ibu?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Bung Wisnu baik?
0: Alhamdulillah, saya baik selalu.
4: Wah, lagi. Timnya siapa aja?
0: Ada nih lengkap nih, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, Bung Zahran lagi libur.
4: Oh, Zahran lagi libur. Bung Sabil sama Irfan.
0: Oke, gimana nih Bu Dinda?
4: Iya. narkoba di Indonesia ini pengedarnya ini makin hari makin banyak ya
0: caranya. Iya, modusnya makin banyak.
4: Modusnya banyak dan terus mereka tingkatkan tuh cara mereka itu ya untuk tipu-tipu gitu ya.
0: Iya, apalagi dengan banyaknya media sosial nih, Bu Dinda.
4: Apa namanya? Kenapa ya makin hari kok makin merajalela seperti ini ya? Pengedarnya ya. Otomatis ada pengedar, Pak, Mbak, berarti ada pemakai kan begitu.
0: Pasti.
4: Kan? Makin meluas jadinya kan?
0: Iya. Yeah.
4: Nah yang mengherankan gini ya Bung Wisnu, modusnya tadi sudah diketahui kan, antaranya di pohon, terus dengan ya pokoknya banyak lah dia modusnya ya, sudah diketahui. Tapi kenapa aparat dalam hal ini nggak bisa mendetek bagaimana saat mereka atau mungkin jam-jam mereka itu berkeliaran itu? Kenapa nggak bisa begitu kan? Padahal modusnya sudah ketahuan kan gitu kan ya? Itu yang bikin kita nih masyarakat itu bingung kok. Iya modusnya sudah ketahuan, tempat-tempatnya sudah ketahuan, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa ya? Mungkin kalau menghilangkan mungkin agak sulit ya karena banyak ya, mungkin berkurang lah begitu ya. Penyadaran itu jangan sampai meluas seperti sekarang. Nah, itu aja yang jadi heran.
0: Oke, mungkin karena itu ya Bu Dinda, kan ini kan tempatnya untuk menaruh hal-hal barang-barang tadi tuh kayak di tempat umum yang nggak terpikirkan gitu loh, kayak di tempat umum, di taman dan segala macam. Jadi mungkin nih ya aparatnya jadi ini di tempat umum ini nggak ada nih. Kayaknya gitu atau gimana saya juga nggak tahu.
4: Tapi biasanya aparat itu feelingnya so good lah.
0: Oh iya, pastilah.
4: Aparat itu dia punya feeling so good daripada kita orang biasa kan gitu ya.
0: Iya.
4: Ya, mudah-mudahan pengedar-pengedar ini segera sadar ya.
0: Iya, baik. Amin.
4: Sadar karena cintai negeri ini kan gitu ya.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bu Dinda di Bogor. Ya, kita dari Bu Dinda ke pendengar terakhir ya. Mungkin ya satu cukup ini dari Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Bung Wisnu, Pak Matauli. Iya. Gimana nih Pak Matauli?
5: Narkoba lagi, Bu.
0: Lagi-lagi dan lagi.
5: Kemarin tentang vape kan rokok.
0: Iya, gitu ya. Anti apa itu? Anti modet apalah itu ya.
5: Ya, aneka rasa itu kan. Di kalangan pelajar. 4 juta lebih itu enggak terdeteksi. Iya, saya baca lagi artikelnya Bung Wisnu. Ternyata di negara maju lainnya ini sudah dilarang.
0: Oke.
5: Okay. Tadi kurbukan lagi vape itu ya.
0: Iya.
5: Tapi disebutkan belum dicabut. Pemberlakuan tekan masih membiarkan itu berkeliaran dijual gitu kan, didistribusikan gitu, dengan alasan pajak dan sebagainya. Langsung dihentikan saja kalau memang di negara maju lainnya sudah menghentikan vape. Nah, ini sekarang dia pakai apa namanya? Pakai GPS ya.
0: Iya, mengirimkan titik koordinat lokasi.
5: Ini kan udah makin canggih.
0: Iya.
5: Bagaimana dengan pasukan cyber kita? Bung Wisnu, apakah sudah siap dengan hal ini? Komdigi, Kominfo, Badan Cyber, Intelijen mendeteksi apa nama jaringan internasional kartel ini dan narkoba ini lintas negara internasional, karena memang kita pasar yang memang sangat ini yang luar biasa di tingkat ASEAN kan, banyak jalur yang bisa dimasuki karena kita kepulauan, apa namanya, udara, laut, darat, air. Yang memang nggak terdeteksi, apalagi di imigrasi kelautan ya kan, penerbangan haruslah memang lebih sendiri. Kalau bisa yang pengedarnya itu hukuman mati kan, kalau di sini hukuman mati jangan lagi berlaku hak asasi manusia lah, bukan begitu?
0: Iya.
5: Karena sudah banyak generasi muda yang dikorbankannya.
0: Itu sama aja pengedarnya juga melanggar hak asasi manusia juga tuh.
5: Iya dong, kalau sudah ada yang terkena jadi korban kan nggak ada pernah sembuh.
0: Iya, masa depannya juga hancur juga tuh.
5: Iya, keluarganya lagi, terus dia nggak bisa kepake jadi manusia sampah lah, mohon maaf ya.
0: Iya.
5: Nggak bisa make dia karena kecanduan lagi. Dan belum ada katanya dia itu sembuh terapisnya. Hanya apa anggaran APBN, Bung Wisnu kan begitu.
0: Yeah. Oke. Okay.
5: Jadi kita menganggapnya ini sebagai suatu kejahatan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
5: Saya dengar ini hak apa namanya Pak Pigai, Menteri HAM ini mengatakan kita udah darurat narkoba itu belum ada. Kita tunggu karena memang kita sudah gerah-gerah masyarakat ini udah makin maju dia ngetren kan pakai GPS. Pakai apa ini gimana? Apakah pasukan cyber kita udah siap nih?
0: Oke.
5: Jangan hanya kita saja yang mengulas, tetapi pergerakan di pemerintahan kita, DPR kita nggak juga semangat gitu loh.
0: Iya.
5: Demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan mendasarnya dari Pak Matauli ini, gimana? Apakah sistem cyber kita untuk mengatasi hal ini ya? Apakah sudah siap? Karena pastinya banyak ya seribu cara dari para pelaku-pelaku ini untuk tetap mengedarkan barang-barang terlarang ini. Dan tentunya pemerintah, bahkan kita juga sebagai masyarakat, juga harus bisa menyainginya. Maksudnya dalam hal baik untuk mengatasi hal-hal ini, barang-barang ini, untuk tidak masuk ke kehidupan kita. Baik, untuk pendengar di sesi pertama, terima kasih atas komentar dan juga opininya. Nanti bagi pendengar yang belum bisa gabung, nanti kita bisa di sesi kedua, tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
1: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
3: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup 3 saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
2: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di G-Ball. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang, Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini? Kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto. Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsuprianto.

0: Halo Pak Edi, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
1: Baik, terima kasih Mas Wajar sebelumnya. Jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
0: Sudah agak lama ya? Oke.
1: Ya, sebagian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
0: Oh, bisa ya? Oke.
1: Ya, dengan sistem terputus. Jadi kalau biasanya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
0: Iya, kayak COD lah gitu ya.
1: Iya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita berikan uangnya.
0: Oke.
1: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
0: Jadi caranya gimana? Kalau kok jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
1: Nah, itu uniknya transaksi narkotika yang seperti itu, karena pembeli itu butuh sehingga dia karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi per telepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
0: sosial media ya,
1: sosial media kan banyak sekarang karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
0: Iya.
1: Nah, setelah terjadi transaksi deal berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket kecil, paket sedang, ya, kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan
0: ke
1: satu nomor rekening. Ya, kemudian di situ akan penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu

0: gunakan ya, kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
1: di handphone,
0: ya. Fitur untuk, ya di handphone itu kan ada fitur share location.
1: Oh iya, share lock ya. Membagikan lokasi, ya.
0: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita. Selamat rumahmu di mana? Di sini, share lock ya. Oke, kita share lock.
1: Iya, biasanya gitu kan, kalau janjian tuh.
0: Iya, betul.
1: Oh, itu dimanfaatkan untuk titik pengambilan barangnya, gitu.
0: Betul, betul sekali Mas Fajar.
1: Waduh.
0: Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, tidak memikirkan sampai di situ, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
1: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemuan di mana, di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu betul, digunakan betul. Untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya, gitu?
0: Iya.
1: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana, gitu? Maksudnya apa, Edi?
0: Betul.
1: Oh. Jadi,
0: barang itu kan sangat kecil, apabila apa ya, ganja, pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil. Sabu satu paket itu kan kecil. Mereka biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan. Kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
1: kode kode tertentu. Ya, oke.
0: Double tape ditempel di satu dinding, atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
1: Oh. Wah. Ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu kapan tuh Pak Edi mulai ini?
0: Sebenarnya sudah cukup lama, sudah cukup lama. Tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin penjual dengan pembelinya itu baru mengenal metode ini, jadi kadang-kadang masih dianggap baru. Tapi untuk wilayah Jawa itu kan sudah lama.
1: Oh sudah lama.
0: Metode tempel, mereka mengatakan metode tempel, kemudian metode map itu sama lah.
1: Oke. Wah ini ini meresahkan banget ini. Tapi saya coba terima pendengar, boleh ya Pak Edi ya?
0: Boleh, silakan. Ya.
1: Kita ngobrolin soal transaksi narkoba di era digital. Kalau menurut Pak Edi dari Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Mulsu Prianto, ini modus yang lama terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan, tentu saja. Wah, ternyata di Pekanbaru, di Riau udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kagetnya, saya baru tahu banget ini Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen Pak Edi, untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi, penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara untuk membongkar praktik ini Pak Edi?
0: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak Mas, bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informan, bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat, kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
1: Sama seperti tadi Pak Ahtong gitu ya? Iya, sama seperti Pak Ahtong tadi gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi Pak Ahtong misalkan mau tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil. Nah itu bisa dilaporkan juga gitu ya Pak Edi ya.
0: Betul. Jadi kan memang karena apa ya, luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak sebandingnya jumlah penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
1: Pak Edi,
0: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang ini, yang jarang dilalui masyarakat.
1: Oh, oke. Jadi ya. Jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, ya beberapa di antara ya. Yang lewat itu. Jadi enggak terlalu mencurigakan dan enggak diketahui oleh banyak orang gitu ya, kalau itu merupakan titik temunya gitu ya, Pak Edi ya. Atau biasanya ya. Itu malah titiknya berpindah-pindah, Pak Edi.
0: Biasanya mereka, mohon maaf ini, untuk daerah-daerah tentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah lah.
1: Oh.
0: Penjual si ini, daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini, daerah sini sampai dengan di sini. Biasanya seperti itu.
1: Oke. Okay. Pak Edi, ini...
0: Kemudian,
1: silakan dilanjutkan, Pak Edi.
0: Kemudian untuk titik-titik map itu kan, mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita Sherlock itu, langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila... kita buru-buru men-share itu kan, ya mohon maaf kalau kita
1: nggak akurat gitu ya.
0: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
1: Iya, iya, iya.
0: Semakin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius yang agak lama.
1: Oh.
0: Utaranya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kesempatan masyarakat melihat.
1: Oh, ini mencurigakan nih.
0: Ya. Kita nyari alamat rumah aja kadang meleset rumah tetangga kan.
1: Bentar ya, benar. Iya, jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini, Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung.
0: Iya.
1: Di sampai bulan Juni ini, tahun 2026, berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini, Pak Edi?
0: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas. Mohon maaf, karena 2026 itu kan kita banyak efisiensi.
1: Ini Pak Edi dan teman-teman, ya Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
0: Betul. Jadi saya okay. Tidak menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi
1: dari satu oknum atau beberapa penangkapan, Pak Edi?
0: Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi
1: okay.
0: Bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri. Bisa ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini. Mari kita bersama-sama untuk menindaklanjuti.
1: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
0: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh karena itu barang didapatkan dari Aceh.
1: Oh.
0: Iya. Dan pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alan tadi kan dari Rio sepanjang pantai di sana sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
1: Iya.
0: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua, Mas.
1: Oh gitu, tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan beberapa hari, dua hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi
0: oh,
1: bukan,
0: yang di Bali,
1: ya bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Pedi ya.
0: Karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya,
1: oh, iya.
0: Karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual.
1: Iya.
0: Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, pertransfer dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Jadi,
1: Tantangan terbesarnya apa nih dengan di era digital ini nih, bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
0: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
1: Kenapa tuh? Takut?
0: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
1: Oh iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
0: Iya, ada. Itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
1: Iya.
0: tetapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme
1: antara si pelaku dan juga masyarakat sekitar.
0: Ya, masyarakat sekitar mendapatkan
1: keuntungan
0: dari parkir, kemudian dari UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari menjaganya, kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme kan saling melindungi.
1: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat, yang jualan kopi, makan, ya itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba, itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu,
0: untuk
1: Pak Edi.
0: Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam dua.
1: Iya.
0: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
1: Oh iya. Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, iya. Pak Edi?
0: Iya.
1: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
0: Mohon maaf kalau untuk itu kan karena yang menangani dari Polda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
1: Oh, tapi memang benar. Oke. Tapi yang kejadian itu betul, Pak. Bahwa itu diduga ya penabrak ini adalah pelaku apa namanya? Jaringan narkoba.
0: Ya, informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas. Okay. Jangan sampai seperti itu. Maaf.
1: Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
0: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak, dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak, karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana akan tetap kami tindak lanjuti lah. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna penyalahguna itu kan dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama prinsip bahwa pengguna penyalahguna itu adalah korban, kemudian yang kedua overload di tembaga pemasukan.
1: Overkapasitas ya, Pak Edi ya?
0: Overkapasitas di lembaga kesehatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit, Mas Wajah. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit. Jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
1: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
0: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum,
1: tapi belum,
0: untuk
1: ya. Di 2025, jangan sampai lah.
0: Ya, tapi tidak ada sampai sekarang.
1: Bukan tidak, itu, ada. Tidak ada. Oh, nggak ada ya 2026. Tapi walaupun 2026 demikian, di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya, Pak Edi ya.
0: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat. Kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
1: Oke.
0: Ya. Baik. Tapi kami selalu koordinasi antara BNN dengan
1: lapas
0: tuh. Ya, kami selalu koordinasi. Apabila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga, alhamdulillah kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk sweeping dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
1: Okay.
0: Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
1: Terakhir nih Pak Edi, di Provinsi Lampung, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan Pak Edi.
0: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya. Itu masuk wilayah pantauan kami, tetapi juga untuk wilayah perkotaan semacam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Mesuji, itu juga. Karena memang hampir merata, Mas.
1: Hampir merata. Terkait
0: dengan ya,
1: baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya, Pak Edi.
0: Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
1: Oke.
0: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame, bisa untuk 10-20 paket.
1: Oke.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kita masih membahas mengenai modus mapping ya dalam transaksi narkoba ini, di mana modus mapping ini adalah peredaran narkoba menggunakan sistem transaksi terputus, di mana bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik atau peta digital kepada pembeli, dan pembeli tersebut bisa mengambil barang narkoba itu. Dan ini sangat berbahaya sekali pendengar, karena bisa memutus jaringan informasi ya, bagi ini khususnya bagi penegak hukum nih, BNN dan juga kepolisian, karena antara bandar, kurir dan juga pembeli ini tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi kalau ketangkap satu, yang ketangkap ini tidak bisa memberikan saksi dan segala macamnya. Dan iya, ini kepolisian jadi sulit melacak nih atas, karena komunikasinya hanya lewat akun media sosial samaran juga, karena memang ini transaksinya melalui media sosial terlebih dahulu ya, untuk transaksinya, untuk pengiriman titik lokasinya dan segala macamnya menggunakan Instagram ataupun WA dan segala macamnya. Jadi itu disalahgunakan. Dan tentunya barangnya ini dikamuflasekan, disamarkan secara ini ya, secara sempurna, dibungkus mirip sampah atau dibungkus seperti rokok, bungkus permen dan segala macamnya. Jadi bisa saja kita tidak menaruh curiga benda tersebut adalah barang narkoba gitu. Kita tidak terpikirkan akan hal itu. Dan tentunya ini bisa saja salah sasaran ya. Entah itu anak-anak, masyarakat biasa dan segala macamnya, kalau ketemu barang tersebut nggak tahu nih, ini seperti dibungkus permen nih, apa nih? Tahu-taunya itu adalah narkoba dan segala macamnya. Itu bisa bahaya sekali ya pendengar ya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Kita coba sapa pendengar, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam, malam dini hari ya. Hari dini Bang Wisnu Wardana, dengan serta yang tugas ada Bang siapa? Bang Sabil besok menikmati hari liburnya kalau nggak salah, dengan Irfan juga ya. Pasti libur dong Bang Sabil, Bang Wisnu ya. Pasti dimati dulu lah. Di hari Minggu ini Bang Sabil temanya modus mapping dalam transaksi narkoba ya kan.
0: Iya.
1: Mapping adalah ya transaksi narkoba tanpa tatap muka, langsung melainkan dengan memanfaatkan titik koordinat lokasi ya untuk menyembunyikan barang dan kemudian diambil oleh pembeli. Kali ya kalau kita jual gitu, aduh rasanya gimana ya melihatnya, megang aja takut. Nah iya. Jadi dengan apa ya namanya Bang Wisnu mengenal ini fenomena ini, mereka memutuskan mata rantai hukum secara sengaja ya kan, tujuan utamanya menghilangkan kontak fisik antara kurir, pengedar dan pembeli. Dampak hukum apa Bang Wisnu? Ya polisi di kesulitan lah menerapkan pasal tertangkap tangan bagi bandar utama, benar nggak? Kan? Risikonya kurir ini tingkat bahwa atau pembelinya menjadi pihak yang paling sering dikorbankan, benar ya?
0: Yeah.
1: Nah, dua ini eksploitasi teknologinya dan fasilitas publik ya, pemanfaatan alat apa itu, pelaku menggunakan GPS atau Google Maps dan aplikasi pesan transit. Jadi tantangannya barulah bagi penegak hukum, ada pola lama usang, kebutuhan baru itu apa, polisi harus memperkuatlah siber atau siber intelligence ya. Solusinya digital ya kan, ada pelacakannya jejak digital, transaksi keuangan dan forensik digital pada ponsel tersangka menjadi kunci utama. Jadi solusinya Bang Sabi, tanggapan saya ini secara keseluruhan, modus mapping ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba terus berevolusi lah, penegakan hukum tidak boleh kalah, ya kan, celaka, dan haruslah berbasis teknologi.
0: Okay.
1: Mengimbangi kecerdikannya para pelaku. Benar enggak?
0: Ya, ya, itulah. Betul sekali.
1: Bapak, apa namanya, komentar opini di hari okay. Senin ya, pokoknya. Bang Wisnu, sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Buria mengutip ya, dari Buria, jadi penegak hukum enggak boleh kalah ya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini, apalagi modusnya ini lebih baru lagi. Tapi kalau kita ini ya, beda lagi ya, sebenarnya enggak hanya penegak hukum saja nih, kita juga sebagai masyarakat juga harus menghindari atau seenggaknya tahulah apa sih dari modus-modus itu yang perlu kita perhatikan ya. Dimana bisa nih kita kenali pelaku mapping ini melalui aktivitas ponsel yang tidak wajar, seperti memotret objek tidak wajar, lalu menatap layar sambil celingukan ya. Seperti, ya kita lihatlah ada orang yang lihat HP tapi dia celingukan ke segala macam arah tuh. Lihat gerak-gerik sesuatu, apa tuh, ngapain ya. Ya, itu bisa kita curigai, lalu gerak-gerik fisik saat berkendara bisa saja nih, kalau pakai kendaraan bermotor tuh berhenti berulang kali ya, mondar-mandir, itu bisa saja pelakunya atau pembelinya lagi ngecek atau lagi cari barangnya di mana ya, itu gerak-geriknya. Dan juga kita lihat dari sisi penampilannya, kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, identitas itu bisa tertutup secara rapat tuh, bisa pakai helm full face ataupun pakai masker atau dan segala macamnya untuk menyamarkan identitas dari pembeli ataupun pelaku tersebut. Itu kita bisa bisa lebih berhati-hati lagi kalau menemui hal-hal semacam itu. Kita beralih ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Rahman.
2: Selamat pagi dini hari.
0: Selamat pagi dini hari. Kabar baik Pak Rahman?
2: Alhamdulillah, kalau Pak Rahman kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masnya juga begitu ya.
0: Amin. Salam kenal ya Pak Rahman ya. Ini baru pertama kali saya dengar nih nama Pak Rahman nih.
2: Betul. Sebetulnya sering.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Berhubung apa ya? Pas dah nyampe ke sini tuh, ke situ Bondo.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Barusan putus kayaknya.
0: Oke, okay, baik Pak Rahman.
2: Iya. Ini masalah narkoba ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, kalau masalah narkoba ini sudah mulai dulu saya selalu ketawa.
0: Kenapa tuh, Faro? Kok bisa ketawa nih?
2: Karena apa? Karena dari kota besar ya, sampai ke kabupaten, walaupun sudah tertangkap.
0: Oh.
2: Nah ini kena berapa bulan? Satu tahun setengah. Palingnya 2 tahun sudah keluar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tidak ada jera untuk yang pengedar maupun yang pembeli. Akan tetapi kalau ada orang yang kuat, misalnya ada orang yang kuat yang bisa menangkap itu tidak akan lama jadi pejabat.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Jadi seandainya ada pejabat tuh yang betul-betul tangguh, berani, kalau kena tangkap, nah itu langsung aja sudah. Yeah. Jangan sampai dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Oke, okay, artinya sistem penegakan hukumnya ya sama seperti bab yang di sesi pertama tadi, lebih keras lagi.
2: Seharusnya penegak hukumnya harus lebih keras,
0: yeah,
2: supaya jera.
0: Tapi sebenarnya itu sebelum dikeluarkan juga ada sesi rehabilitasi dulu, Pak.
2: Betul,
0: Pak Rahman.
2: Betul ada.
0: Itu gimana?
2: Tapi itu tidak terlaksana. Masih enak apa penghasilan dari narkoba. Sekarang dikasih keterampilan.
0: Oh, jadi meskipun dilaksanakan rehabilitasi pun masih enggak terlalu ngaruh gitu atau gimana?
2: Enggak terlalu ngaruh dah, malah kalah kuat dengan penghasilan narkoba ini.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Rahman.
2: Oke, ya itu ya dari Pak Rahman ya.
0: Terima kasih, Pak Rahman.
2: Mudah-mudahan aparat kesemuanya bisa monitor dengan acara ini.
0: Amin.
2: Bisa mengambil kesimpulan yang sebenar-benarnya supaya jera gitu.
0: Oke, baik Pak Rahman. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Selamat hari, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam. Selamat dini hari Pak Pandu.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, kabar baik ya. Pak Pandu ya.
3: Tentang ini ya, mapping ya,
0: iya,
3: pemetaan
0: betul.
3: Mungkin ya, pakai peta itu ya.
0: Oke, okay, betul.
3: Menentukan tempat penjual beli, penjual dan pembelian ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kalau mengenai apa menurut saya, ya berbagai cara ini orang melakukan untuk memperdagangkan ini ya.
0: Mm-hmm.
3: Tapi polisi ya lebih harus apa lagi. Tapi saya pikir orang-orang yang terlibat ini apa namanya, kita asingkan lah, kita tangkap, kita asingkan ke sebuah pulau.
0: Oke.
3: Okay. Pulau yang, pulau kita kan banyak yang kosong-kosong itu.
0: Iya.
3: Yeah. Siapapun yang tertangkap masalah ini, kita asingkan ke sana.
0: Kita untuk diapakan?
3: Terserah mereka mau nanam ganja juga, terserah mereka di situ. Dikawal ya, dijaga lah.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi tidak, pengaruhnya tidak apa terhadap masyarakat yang lain. Siapapun yang apa dikirim ke sana. Okay. Mungkin diberi waktu berapa lama dia harus di sana kan, sesuai dengan kesalahannya gitu.
0: Tapi itu bukannya sama aja dengan sesi rehabilitasi seperti barusan yang saya singgung tadi, Pak. Jadi kayak ditaruh di apa namanya tempat terlebih dahulu dan di sesi rehabilitasi dulu gitu.
3: Di apa yang gitu ya?
0: Mm-mm.
3: Di perawatan lah, dirawat.
0: Iya, dirawat supaya bisa apa namanya sembuh kembali gitu.
3: Masalah penyembuhan atau perawatan ini kan udah sering dilakukan ini kan.
0: Mm-mm.
3: Malah mereka itu yang jadi alasan yang mereka cari-cari itu.
0: Mm.
3: Padahal mereka sadar berbuat itu.
0: Mm.
3: Nanti kalau ditangkap dia apa, dia minta perawatan apa? Apa istilahnya perawatan ini?
0: Rehabilitasi.
3: Nah, rehabilitasi yeah. Itu.
0: Okay.
3: Mereka harap itu yang harapkan, padahal mereka pikirannya udah jual dagangan kelas kakap itu kan.
0: Mm-mm.
3: Merusak bangsa kan.
0: Iya.
3: Jadi saya setuju namanya pulau-pulau narkoba gitu. Jadi kita cari pulau kita arah
0: okay. Sana. Jadi ditaruh di satu pulau gitu dan di sana dilakukan sesi rehabilitasi ya. Untuk penyembuhan ya. Dan segala ya, macamnya gitu.
3: Jadi kalau bisa semua okay. Tumpah apa itu kita tanam di situ biar mereka mati dengan senangannya gitu.
0: Oke. <Okay. laughs> Baik, Pak. Terima kasih. Iya,
3: mari kasih, Mas.
0: Iya. Ya. Ya, pendengar. Silakan ya, bagi Anda yang masih ingin berkomentar, masih mungkin satu lagi cukup ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya, sebenarnya banyak sekali nih modus-modus narkoba ya, bukan hanya modus mapping saja. Dan kita supaya bisa lebih berhati-hati lagi nih, di mana modus narkoba ini banyak sekali, ada transaksi digital ya dan juga media sosial di mana memakai sistem ranjau. Ini saya juga baca-baca nih. Pakai sistem ranjau di mana kurir dan pembeli tidak pernah saling bertatap muka, dan setelah pembeli membayar via dompet elektronik, pengedar akan meletakkan narkoba di suatu lokasi tersembunyi. Ini sama dengan mapping ini tadi ya, berarti ya. Lalu ada menggunakan kode dan istilah terselubung, menggunakan kata-kata samaran, emoji khusus dan istilah gaul lainnya di media sosial supaya enggak kelacak, atau kalau chatnya itu bocor, itu tidak menampilkan isi dari chat aslinya mengenai transaksi narkoba itu sendiri. Bahkan memakai akun anonim juga, memanfaatkan akun palsu ya, jadi bukan akun aslinya untuk membeli, memperjualbelikan narkoba ini memakai akun palsu. Bukan hanya itu saja, ada yang terbaru ya, ini ada lewat liquid vape atau narkotika jenis ganja. Ini ganja ataupun sabu ini banyak diolah menjadi bentuk cair atau liquid untuk rokok elektronik. Nah itu jadi disuntikan di liquid tersebut untuk dipakai rokok ya, vape elektronik, rokok elektronik. Nah itu bisa saja tuh, udah banyak lah modus-modusnya. Jadi kita patut lebih berhati-hati lagi lah untuk supaya tidak terjerat ataupun ikutan dalam hal tersebut ya, terseret dalam hal tersebut, pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar ya, bagi Anda yang sudah bergabung pada sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan modus peredaran narkoba ini bisa saja terus berubah ya. Seiring perkembangan zaman, ini pasti berubah dari cara konvensional, cara sederhana yang memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah atau mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah kewaspadaan kita. Karena perang lawan melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari seorang aparat penegak hukum saja, melainkan tanggung jawab bersama kita semua demi melindungi generasi bangsa untuk menjadi Indonesia generasi emas ya kedepannya ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan dan melakukan penanaman pohon. Laporan selengkapnya oleh Diane Masi.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim tunggal? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level Rp18.036 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah, bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya, seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
2: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor hilirnya ya.
1: Yeah. Jadi saya yang langsung ke konsumen begitu ya?
2: Konsumen, kayak gitu, yeah. Di retail apotek, ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu, mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan kondisi seperti ini di per Juni ini itu mulai ada nih dampak-dampak mulai ada sounding-sounding akan ada kenaikan seperti itu. Kemarin saya sempat cek nih ada beberapa terutama di obat OTC ya, obat OTC itu obat over the counter yang boleh dipajang atau bebas dan bebas terbatas.
1: Yeah.
2: Itu mulai ada kenaikan 5-10%, tetapi tidak seluruh obat yang naik, hanya beberapa saja. Hal ini mungkin dikarenakan jadi kan industri farmasi itu kan dalam memproduksi obat dia kan akan merencanakan nih 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan, seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum rupiah melemah, begitu ya?
2: Belum terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Iya. Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu, Pak? Contohnya untuk penyakit apa, begitu? Untuk keluhan apa?
2: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berhubungan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu, seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen.
1: Yeah.
2: Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin, ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya, kayak gitu.
1: Iya, jadi yang terasa naik itu untuk obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini apakah memang betul, Pak, kalau industri obat kita itu, bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu, Pak Rizal?
2: Iya, informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga, kemudian

0: situ. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menekan biaya, sehingga tentunya kan ketika ada kenaikan harga, daya beli konsumen ini
1: turun
0: nih.
1: Ya. Otomatis penjualan obatnya berkurang, ya, begitu ya?
0: Berkurang,
1: pendapatan
0: juga akan berkurang. Alhasil apa yang kita atur, yaitu menekan biaya. Ya, gitu.
1: Seperti apa itu menekan biayanya, Pak Rizal?
0: Ya, biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur.
1: Ya.
0: Seperti pengadaan obatnya harus tepat benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu.
1: Oh, begitu. Jadi sebelum ada kenaikan seperti ini, biasanya nyetok barang atau bagaimana itu, Pak? Itu seperti apa biasanya, Pak, mekanismenya?
0: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu.
1: Ya.
0: Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah, kalau kita tekan dulu nih.
1: Jangan sampai nantinya akhirnya di stok yang menumpuk saja begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Kita belajar dari COVID kemarin, gitu. Ketika demand terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai, ketika pandemi sudah turun, stok
1: masih banyak.
0: Kita banyak belajar dari pandemi kemarin, gitu.
1: Ya, jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak, itu penjualan turun sampai berapa persen, Pak, akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
0: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Kemarin kalau kami itu sekitar 2-3% saja, tidak terlalu signifikan karena juga karena kan harga obat itu kan bervariasi ya, Pak. Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali, kayak gitu loh. Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah, kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS, seperti itu. Gitu.
1: Apa, Pak, yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah, begitu, Pak Rizal?
0: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
1: cadangan bahan baku, begitu.
0: Cadangan bahan bakunya kayak gitu ya. Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya, kayak gitu. Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan, tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini, kenaikan juga akan akhirnya akan menjadi yang signifikan, seperti itu.
1: Ya, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya, begitu ya.
0: Pasti.
1: Ya, ini otomatis juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat, begitu, Pak?
0: Benar, iya. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
1: Ya.
0: Gitu loh. Kalau di awal bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli kebutuhan obat di rumah tangga gitu.
1: Ya.
0: Naik, takutnya. Ke depan ini malah demand
1: turun.
0: Makin turun kayak gitu.
1: Ya, karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu, tapi nyetok juga begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Iya,
1: bisa jadi belinya hanya untuk hari itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi begitu ya.
0: Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit degeneratif ya. Seperti diabetes, hipertensi dan ya obat-obat degeneratif seperti itu.
1: Iya, baik kalau begitu, Pak Rizal, mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Rizal.
2: Catatan peristiwa. 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja. Pak Herdis, jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdis?
2: Baik, seperti yang saya... Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu informasi ya. Bahwasannya rupiah saat ini anjlok terhadap dolar itu sudah di angka 18.000. Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi pariwisata, angkutan bus pariwisata di Jawa Barat ini sangat, betul-betul sangat terdampak sekali. Karena Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di mana sektor transportasi pariwisata tahun lalu juga ada sedikit kendala, bahkan bukan sedikit ya, cukup berdampak dengan adanya larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Mulyadi. Nah, di tahun 2026 awal tahun, harga-harga barang, suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
2: Betul,
1: terutama
2: suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
2: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah ban ya. Terus komponen seperti kopling, terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
2: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas jardan dan transmisi dan lain sebagainya.
1: Nah, sampai berapa persen naiknya itu Pak?
2: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ya, ini ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, itu yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya untuk mereka beroperasi, mengoperasikan armada-armada mereka. Nah, tentunya begini, jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis ya, yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah gitu. Karena memang beberapa armadanya bisa mengalami misalnya harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat sangat kerepotan ya.
1: Karena memang biayanya, karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi
2: kalau di awal kondisi normal, mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
2: Saat ini.
1: Per bulan atau per apa?
2: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya.
2: Nah, saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki satu unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak, ngandang dulu begitu ya busnya ya.
2: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya, dipindahkan dulu Misalkan dari besi yang satu, komponennya dipakai digunakan untuk yang besi yang satu. Itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang fix, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti, dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan spare part-nya.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya kondisinya seperti demikian.
1: Nah ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu, karena masalah spare part yang mahal, otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya Pak Herdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
2: Nah saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya dijapaikan bahwasannya yeah. ordernya turun, udah pasti udah turun lah. Kalau order itu udah turun dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah, berarti masih di Januari sampai dengan April
1: yeah.
2: itu masih terkendali. Berarti kan running day mereka itu rata-rata masih di 70-80% bahkan 90%.
1: Iya.
2: Nah, setelah tadi tur hilang itu turun 30-40% ya, 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan ya, mereka sekitar 50-60% lah katakanlah ya,
1: yeah.
2: normal. Nah, sekarang saat ini rata-rata mereka running day sudah di bawah 50% dengan kondisi sekarang ya, karena yeah. memang juga kan enggak dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga.
1: Ya, artinya ada pendapatan dari perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya, ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini.
2: Betul,
1: Pak Erdis
2: betul.
1: Begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak, dengan kondisi seperti itu?
2: Ya terpaksa. Para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada-armada.
1: Begitu ya.
2: Kiranya
1: ya.
2: Memang itu harus dilakukan perbaikan ya atau penggantian spare part.
1: Iya.
2: Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis yeah. itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanannya masuk.
1: Yeah.
2: Terpaksa mereka tolak dulu gitu karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena
1: yeah.
2: Kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
1: Oke. Okay. Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu, Pak Erdis? Belum sampai ke sana?
2: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
1: Yeah.
2: Nah, semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
1: mengurangi pengemudinya begitu.
2: Yeah. Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga PO-PO ini memang berkurang ordernya.
1: Yeah.
2: Nah otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya,
1: oh.
2: mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan,
1: yeah.
2: nah driver yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan.
1: Ya, jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu, Pak Erdis ya.
2: Betul. Nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing perusahaan otobus.
1: Nah, ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah, itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Erdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
2: Sebetulnya informasi itu ada,
1: ya.
2: Tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa.
1: Nah, ya. Bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
2: Kebijakannya seperti apa?
1: Ya.
2: Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non formal ya, kondisi saat ini kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut, karena itu kan sangat sangat berpengaruh juga kan,
1: yeah.
2: Sangat sangat berpengaruh juga. Jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah kalau bisa ya.
1: PPN yang mana nih Pak? PPN tiket atau PPN apa?
2: PPN untuk yang barang komponen.
1: Oh, komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya.
2: Tuh,
1: pajak supaya, pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya ya, begitu ya. Oke.
2: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah
1: ya,
2: spare part impor itu kan kami kan belanja itu sudah termasuk PPN.
1: Ya. Oh, jadi keinginan Pak Herdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu, begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya.
2: Ya,
1: yang 10% itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu, Pak Herdis.
2: Betul.
1: Baik kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya Pak, harga spare part, oli, ban, dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Herdis, kami nantikan perkembangan Pak dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Herdis.
2: Baik, Pak.
1: Ya, Pak Herdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini, cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
0: Wawancara O3.
1: Prof. Suwandi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
2: Iya, itu sangat benar sekali. Oleh karena warning ini memang nyata. Ya. Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa? Perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman. Sehingga apa? Umur usia menjadi lebih panjang.
1: Ya.
2: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan terutama obesitas oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
1: Iya.
2: Yeah. Dan kita akan di Indonesia sekarang kencing manis ini, diabetes mellitus ini menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
1: yeah,
2: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Nah, itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
2: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
1: Yeah.
2: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala sehingga dianggap tidak apa-apa.
1: Yeah.
2: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
1: Yeah.
2: Nah ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama di mana penyakit itu sudah timbul, nah ini akan menjadi masalah.
1: Yeah.
2: Begitu.
1: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah, sudah seperti apa itu biasanya, Afrop, kondisinya?
2: Biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya, terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Pada permulaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
1: Iya.
2: Yeah. Begitu.
1: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
2: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan.
1: Iya.
2: Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau sudah serius tadi yang tadi saya katakan, bengkak, lemas, begitu, kuning. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu pada permulaan ya tidak apa-apa dan biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40 sampai 60 tahun. Sebetulnya proses ini terjadi dari mulai muda 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi orang anggap tidak ada apa-apa karena nggak ada keluhan, bukan?
1: Ya,
2: jadi penyakit hati ini bermacam-macam. Yang sering dulu orang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu adalah hepatitis biasanya.
1: Yeah.
2: Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi model lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat. Padahal gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis. Di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali. Yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor... Nah, ini penyakit kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda. Nah, ini yang nggak sama dengan sini, tidak ada keluhan sama sekali. Dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan. Demam, mutan, kuning, ini nggak ada. Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi.
1: Tapi
2: dasarnya itu adalah penyakit metabolik. Jadi bukan penyakit infeksi lagi. Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak. Yang sering awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati yang sekarang di dalam dunia internasional disebut metabolic associated liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu, padahal ini di masyarakat banyak sekali. Jadi begini ya, jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa? SGOT, SGPT-nya meningkat. Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya ini orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Orang-orang inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga. Oleh karena apa? Dengan minum air putih kan otomatis dia nggak minum, baik dengan makan dan minum yang berkalori kan. Jadi akan jadi lebih kurus ya. Pasiennya pasti akan jadi baik. Tapi itu bukan persoalan. Yang penting pola hidupnya mesti berubah. Makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi, berolahraga, jika berat badan menurun. Itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof.
2: Hidup, pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat. Dan ini pola ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Siros ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
2: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir daripada penyakit hati kronis.
1: Ya.
2: Yeah. Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut, nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya. Yeah.
2: Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof? Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
2: Dia ada beberapa pengobatan. Ini pengobatan misalnya transplantasi hati.
1: Oh, ya.
2: Yeah. Dan ini suatu yang mahal sekali kan. Yang saya kira enggak, jangan sampai kita, yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
2: Yeah. Gitu.
1: Nah, ketika sudah ada gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu, nah itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
2: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang di mana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Ya.
2: Yeah. Selain gitu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana yeah. program ini bisa sebagai deteksi dirilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
2: Itu suatu hal yang benar sekali. Jadi detection dengan laboratorium dan periksa dokter itu baik sekali.
1: Yeah.
2: Tapi yang lebih penting juga tidak lupa karena edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Yeah.
2: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Yeah. Jadi kalau disampaikan Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
2: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Ya.
2: Yeah. Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi, perlemakan hati yang disebabkan oleh karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Yeah.
2: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga
1: yeah.
2: mulai menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum-minum alkohol misalnya,
1: yeah.
2: ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi, dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik, penyakit hati metabolik tadi yang yeah. kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor kalau begitu yeah. ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi, persediaan laboratorium itu bisa mengatakan, oh kemungkinan saya apalagi dengan riwayat dengan keluarga kencing manis dan kegemukan,
1: yeah.
2: ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Yeah. Kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
2: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat. Ya, kedua mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur. Hindarilah alkohol, itu yeah. terutama yang penting sekali. Dan juga ya vaksinasi, jangan lupa karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis.
1: Ya. Yeah.
2: Dan kemudian tadi memeriksakan secara teratur, check up secara umum,
1: yeah,
2: terutama hati, fungsi hati, untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira,
1: yeah,
2: pesan yang harus kita galakkan kepada semua untuk kita, masa kita bersama,
1: yeah,
2: bahwa dengan kalau kita tidak sehat, ya maka semuanya akan tidak ada gunanya.
1: Yeah.
2: Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu, Profesor. Profesor, terima kasih banyak, Prof, sudah bersama kami, Profesor.
2: Sama-sama.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PSD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut, diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau kegiatan berdagang. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
1: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren, Pak pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
2: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
3: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
5: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas Jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas Jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
6: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
5: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Mary Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun, kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
7: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
8: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Konektivitasnya. Terunggung.
5: Terpisah Kepala Kampung Draya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
4: 88 tahun loh merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
5: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengar, pada hari ini dolar di angka 18.095,70 rupiah. Sementara untuk harga emas hari ini di Antam, di Pegadaian, ada di angka 2.798.000 per gram per 7 Juni 2026. Lalu bagaimana potensinya, prediksinya di pekan depan? Kita sudah tersambung dengan pengamat mata uang dan komunitas, Ibrahim Aswaibi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ibrahim, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik ya?
2: Ya.
1: Ini ketawa karena kabarnya nggak baik ya? 18.000 sekian.
2: Kabarnya nggak baik. Kabarnya nggak baik nih.
1: Oke, ini analisisnya gimana nih? Sampai hari ini masih di angka 18.000 rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ibrahim.
2: Ya, gini Mas Fajar. Ini kan sebenarnya awal pada saat terjadi geopolitik ya di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah, pasca sebelum Iran-Israel melakukan penyerangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, ya ini harga emas ini terus melonjak naik, ya karena saat itu harga minyak tidak mengalami kenaikan, walaupun indeks dolar ini naik. Nah, tetapi setelah Ayatollah Khamenei dibunuh, ya beserta keluarga, ya dan pejabat-pejabat setingkat menteri, ya di rumahnya ini, Iran ini merasa kecewa dan dendam sehingga apa, Israel melakukan blokade di Strait of Hormuz. Bahkan saat itu, ya juru bicara IRGC sendiri mengatakan bahwa blokade Strait of Hormuz ini memungkinkan harga minyak mentah akan menuju $200

0: terus mengalami pelemahan. Nah, ini yang sebenarnya sedikit membuat ketenangan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia yang mempunyai logam mulia, karena target di level 2.600.000 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena pelemahan mata uang rupiah yang saat ini sudah di atas 18.000 dan bahkan di bulan Juni ini kemungkinan besar di 19.000, ini yang akan mempertahankan harga logam mulia itu masih di 2.700.000. Nah, apalagi pada saat nanti kemudian perang usai, Selat Hormuz dibuka, kemudian harga minyak turun, dolar menguat, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini yang kemungkinan besar harga logam mulia ini akan kembali naik. Sebenarnya logam mulia naik itu tinggal tunggu waktu saja, Mas. Jadi tinggal tunggu waktu,
1: saja. Kenaikan itu artinya di atas 2,7 ini?
0: Iya, bisa. Saya masih optimis bahwa harga logam mulia itu masih akan ke level 3 juta. Ya, karena ada indikasi kalau seandainya memang perang ini masih terus berkecamuk, ya, misal satu contoh bahwa perang ini usai di bulan Juli, ya, antara Amerika, Israel, dan Iran, kemudian Selat Hormuz dibuka, berarti dari bulan Juli, Agustus, itu ada jeda waktu itu 8 sampai 12 bulan ke depan untuk perbaikan-perbaikan, ya baik kilang-kilang yang ada di Timur Tengah maupun pembersihan-pembersihan untuk jebakan-jebakan bom-bom di laut yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 bulan yang kemungkinan besar akan ada perubahan arus modal dari masyarakat yang tadinya melakukan investasi di valuta asing, mereka akan berpindah kembali ke safe haven, yaitu di logam mulia. Nah, sekarang ini rupanya orang yang mempunyai tabungan konvensional, kemungkinan memiliki tabungan emas digital, ini mereka pindahkan. Ya, hampir 75% masyarakat yang menabung di bank ini dipindahkan ke valuta asing. Kenapa? Karena di valuta asing ini secara jangka pendek ini akan mendapatkan satu keuntungan yang begitu besar. Nah, buktinya apa? Buktinya memang benar. Dari 16.000 ke 17.000 ke 18.000 bahkan akan ke 19.000, bahkan akhir tahun saya prediksi sendiri itu kemungkinan di 25.000. Nah, ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, yang mereka saat ini melakukan pembelian di emas digital, baik di Bank Syariah Indonesia maupun di Pegadaian, mereka pindahkan.
1: Oke.
0: Nah, sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, dari sesaat dari fluktuasi valuta asing. Nah, ini pun juga mereka tahu bahwa kenaikan indeks dolar ini kemungkinan hanya bersifat sementara, dan mereka akan siap-siap, ya, kembali ke emas digital. Itu, Mas.
1: Sebentar Pak Ibrahim. Ini saya agak banyak sekali pertanyaan di benak saya ini. Angka 19.000. Angka 19.000 ini mengejutkan saya sebenarnya kalau prediksi Pak Ibrahim, tapi kemudian ditambah lagi di penghujung tahun ini bisa menyentuh angka 20.000 ke atas per dolar. Di penghujung tahun.
0: Gini, Mas.
1: Ini kenapa tuh bisa begitu tuh? Padahal kan dari pemerintah sendiri kan ada beberapa langkah yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan juga OJK, dan juga BI.
0: Betul, Mas. Jadi permasalahan utama sebenarnya itu dolar, Mas. Bahwa Indonesia itu memerlukan dolar yang cukup besar. Karena apa? Pada saat harga minyak naik, kemudian dolar menguat, rupiah melemah, kebutuhan impor minyak itu 1,5 juta barel. 1,5 juta barel per hari. Nah, ini yang harus pemerintah itu siapkan dolar. Sedangkan di APBN, itu dipatoknya itu 16.500. Yeah. Kemudian minyak mentahnya di $70 per barel. Nah, sehingga apa? Pada saat harga minyak itu di 100, kemudian rupiahnya dianggaplah di 18.100, ini artinya apa? Bahwa pemerintah harus menutupi ya kekurangan dolarnya begitu besar.

0: Kemudian yang kedua, bahwa dari 1,5 juta barel per hari, itu hampir 85% itu untuk subsidi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita subsidi itu BBM, ya BBM bersubsidi, termasuk Pertamax, itu pun juga disubsidi. Nah, sehingga apa? Sehingga inilah yang akhirnya pemerintah itu harus mencari dolar yang cukup besar. Buktinya apa? Kita saat ini proyek-proyek vital pun juga dihentikan. Nah, itu mengindikasikan bahwa pemerintah ini fokus adalah dengan untuk mencari dolar yang begitu besar, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk BBM di masyarakat ini terpenuhi. Dan harus ingat, itu resiko. Resiko pemerintah pada saat mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, ya resikonya rupiah pasti akan melemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada masa dividen yang harus dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Yang ini begitu besar, sehingga memerlukan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah mengisyaratkan dari pembelian dolar itu dari 100 ribu diturunkan menjadi 50 ribu, diturunkan lagi menjadi 25 ribu, ini pun juga belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah.
1: Jadi gini, kemudian, Pak Imran, saya coba breakdown lagi. Okay. Jadi karena kebutuhan dolarnya tinggi, demand-nya tinggi, otomatis dan dolarnya itu sedikit, sehingga harganya naik terus begitu, Pak Ibrahim, maksudnya?
0: Oh iya, betul.
1: Dari bursa saham itu membutuhkan dolar untuk dividen, dari pemerintah itu membutuhkan dolar untuk subsidi BBM yang 1 jutaan barel per hari itu, Pak Ibrahim. Begitu maksudnya?
0: Ya, 1,5 juta barel
1: 1,5,
0: per hari. Okay. Ya, itu yang, ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah utang jatuh tempo. Mas, utang jatuh tempo itu 600 triliun. Ya, nah ini
1: di bulan apa itu? Di bulan apa, Pak Ibrahim?
0: Tahun ini.
1: Oh, di akhir tahun maksudnya.
0: Tahun 2026 itu adalah 600 triliun yang harus dibayarkan, bisanya kemarin Pak Pur bayar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan lelang obligasi ini laku di pasar? Kemarin ke Tiongkok dengan pada bonnya. Kemudian sekarang mengharapkan terhadap masyarakat yang memiliki dana di bank itu 3 miliar, yaitu harus beli obligasi. Artinya apa? Bahwa benar-benar pemerintah itu serius ya agar masyarakat Indonesia itu membeli obligasi. Nah, ini yang saya sudah bisa menebak bahwa berarti apa? Berarti untuk jatuh tempo ya obligasi sebesar 600 triliun itu pun juga kemungkinan besar ya pemerintah akan melakukan lelang. Nah, lelangnya ini berarti harus lebih dari 600 triliun karena kebutuhan pemerintah itu juga cukup besar. Nah, ini pun juga mendorong akhirnya apa? Mendorong dolar ya, kebutuhan dolar tinggi membuat rupiah kembali mengalami pelemahan, apalagi ya tadi malam ya di hari Jumat ya data tenaga kerja di Amerika juga bagus. Membuat apa? Membuat Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan akan menaikkan suku bunga.
1: Berarti malah lebih menarik dolar kalau begitu.
0: Ya, nah ada itulah. Jadi saya bilang ada kemungkinan besar ke depan logam mulia itu akan mencapai level di atas 3 juta. Tetapi untuk saat ini banyak nasabah, banyak investor yang mereka ya memiliki tabungan berupa emas digital maupun emas konvensional, mereka pindahkan ke valuta asing.
1: Valuta asing yang dimaksud itu, yang dimaksud dengan valuta asing itu selain dolar pun nggak apa-apa, bisa gitu, Pak Ibrahim.
0: Nggak apa-apa, selain dolar Amerika, kemudian ringgit, kemudian dolar Singapura.
1: Apakah karena rupiah itu tertekan hampir di semua mata uang?
0: 80% semua mata uang itu tertekan. Jadi gini, ini Mas, jadi mungkin saya jelaskan juga kenapa sih kok Malaysia mata uangnya menguat, ya kok Singapura, kuat, Vietnam, ya Brunei menguat. Karena pada saat harga minyak naik, mereka itu menaikkan BBM.
1: Oh.
0: Semua menaikkan BBM, tapi Indonesia itu tidak menaikkan BBM. Inilah yang membuat akhirnya rupiah ini mengalami ya pelemahan terus menerus, walaupun Kementerian Keuangan, pemerintah dan ya Bank Indonesia terus ya melakukan strategi-strategi baru ya untuk agar rupiah ini mengalami penguatan. Tetapi apa? Tetapi sangat sulit sekali dalam kondisi saat ini, apalagi ya pada saat pemerintah ya di sini presiden di DPR mengumumkan tentang ekspor satu pintu melalui DSI ya melalui Dirantara, ini pun juga membuat sedikit kekacauan tersendiri bagi pasar, walaupun sebenarnya ini bagus. Pemerintah ini bagus, bukan Indonesia saja, ya di luar negeri pun juga di Eropa, ya di ASEAN.
1: Satu pintu, ya.
0: Banyak, ya itu satu pintu. Cuma memang kondisinya berbeda, karena kondisi sedang kayak gini bermasalah, apalagi pasar modal kita pun juga masih dalam pengawasan MSCI.
1: Ya,
0: ya baru nanti ini pertengahan ini, apakah saham-saham kita itu masuk emerging market atau frontier market? Kita kan belum tahu juga nih. Ya, kemudian
1: sekarang ini sudah tidak emerging market lagi, Pak Ibrahim?
0: Belum, nanti pertengahan. Kita lihat pertengahan. Ini kan baru ada baru isu, tapi nanti pertengahan baru akan dipatok ya.
1: Berarti harapannya kita masih masuk ke emerging market, Pak Ibrahim?
0: Ya, saya pun juga masih bingung ya, tapi pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia sendiri pun juga sepertinya optimis masih di emerging market. Tetapi saya lagi-lagi mungkin di sini yang sedikit sanksi itu karena perubahan pre-plot ya dari 3.7,5 sampai menjadi 15% itu tidak mudah.
1: Tapi yang jelas harus menjaga stabilitas rupiah lah, intinya begitu ya. Ada beberapa program yang harusnya di efisiensi dan lain sebagainya. Tapi kan sudah ada nih Menteri Keuangan Pak Purbaya bersama dengan pejabat terkait seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya itu mencoba untuk meningkatkan lagi cadangan dolar kita dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing masuk ke Indonesia, lalu juga ada beberapa langkah yaitu menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan supaya dolarnya juga ngumpul lagi. Tapi beberapa statement itu mampu nggak untuk bisa menurunkan atau menjaga rupiah ini agar tidak terlalu dalam terdepresiasinya, Pak Ibrahim?
0: Ya, jadi gini. Wajarlah pada saat kemarin rupiah melemah ya di 18.000 lebih ya, anggaplah di 18.100, karena kalau saya lihat di perbankan itu sudah 18.200-an untuk jual beli ya.
1: Hari ini kan 18.095 kalau nggak salah, Pak Ibrahim.
0: Bawah 100. Oke. Jadi gini. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya ini kan pemerintah pun juga pasti ada intervensi dari presiden juga. Bagaimana kok, kenapa sih kok rupiah ini kok sampai di atas 18.000? Nah, sehingga apa? Dari situlah pemerintah, OJK, ya Bank Indonesia itu melakukan konsolidasi lah.
1: Yeah.
0: Konsolidasi bagaimana ini supaya untuk membuat rupiah ini kembali mengalami penguatan.
1: Yeah.
0: Ya, sebenarnya Bank Indonesia itu sudah cukup bagus dalam melakukan intervensi.
1: Bahkan, menaikkan suku bunga acuan aja nggak berhasil juga.
0: Ya, jadi gini, pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin, secara bersamaan, ya, itu kan Presiden pidato di DPR, kan? Satu hari kemudian, berpidato di DPR tentang masalah membahas APBN.
1: Iya.
0: Nah, di APBN pun juga banyak sekali, ya, kalau menurut saya itu banyak dengan bahasa masih tanda kutip, ya, tentang masalah rupiah nanti dipatok di APBN itu di 16.500 sampai 17.500. Ya, kemudian harga minyak mentah juga dari 75 ya sampai 80 ya. Itu kan istilahnya kemudian yang paling terakhir itu adalah tentang masalah ekspor satu pintu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang membuat pada saat investor sedang fokus terhadap kenaikan suku bunga 50 basis poin, ya waktu itu adalah menguat, tapi di hari berikutnya itu langsung
1: ada kebijakan, iya, ada kebijakan lagi, iya, sehingga kebijakan. Bursa, bursa saham pun akhirnya memerah ketika itu, Pak Ibrahim.
0: Oh iya, bursa saham itu memerah itu disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah yang sudah begitu tajam. Yang sudah begitu tajam sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Kenapa? Harus diingat bahwa IHSG ini kan kalau naik itu yang untungan pengusaha. Iya kan?
1: Iya.
0: Yang untung itu pengusaha. Kalau rupiah melemah, yang rugi itu masyarakat. Tetapi sekarang baik pengusaha maupun rakyat ini sama-sama rugi. Nah sehingga apa? Sehingga ya pelemahan mata uang rupiah ini ya dianggap itu sangat krusial sekali bagi Presiden Prabowo. Tadi, bahkan ada isu ya, ada isu tentang pencopotan terhadap Menteri Keuangan saat itu kan, walaupun dibantah. Itu Mas.
1: Oke, okay. Ini tadi kan Pak Ibrahim mengatakan bahwa rupiah hampir terdepresiasi hampir di semua valuta asing, di semua mata uang kurensi, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia maupun Singapura maupun Vietnam, yang justru lebih positif daripada rupiah. Nah, salah satu diantaranya adalah mereka mencoba untuk menaikkan harga BBM sehingga ketika mereka harus mengimpor itu APBN mereka tidak terlalu terpukul ataupun kebutuhan dolarnya tidak terlalu tinggi sehingga demand-nya masih tetap stabil ataupun terjaga dolarnya di sana sehingga rupiah apa namanya mata uang mereka tetap oke. Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Apakah kemungkinan akan ada penyesuaian harga BBM dan lain sebagainya begitu Pak Ibrahim? Bukankah di Indonesia juga non subsidi pun volatil sekarang mengikuti harga pasar begitu Pak Ibrahim?
0: Betul, harus seperti itu. Jadi kemarin pun juga waktu saya live di televisi swasta pun juga saya menginginkan ya pemerintah ini harus menaikkan BBM. Harus diingat Pertalite itu harga aslinya 17.300, anggaplah 17.500. Pemerintah itu mensubsidi ya untuk BBM Pertalite itu 7.500 per liter. Harus diingat saja, kalau seandainya kita naikkan, anggaplah 2.000 saja, dari 10.000 menjadi 12.000, berarti apa? Pemerintah ini sedikit lebih ringan untuk subsidinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan sangat berhati-hati sekali.
1: Okay.
0: Takutnya itu akan ada kerusuhan. Nah, ini yang bisanya Menteri ESDM selalu mengatakan bahwa akan ya mempertahankan BBM bersubsidi sampai akhir tahun, tetapi bisa saja di kuartal ketiga ya BBM ini akan dinaikkan ya itu juga nanti setelah melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah kemudian OJK dan Bank Indonesia ini rupanya tidak bisa menahan pelemahan mata uang rupiah. Pasti cara satu-satunya itu harus menaikkan BBM.
1: Oke, baik kalau begitu.
0: Itu Mas.
1: Pak Ibrahim, terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ibrahim.
0: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswabi, sudah kami ajak berbincang tentang prediksi nilai rupiah dan juga emas pada pekan ke depan dan juga beberapa bulan ke depan.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Amerika, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, di sesi ini kembali kami hadirkan dialog ini tentang bahaya AC. Jadi warga Jalan Harapan Pasti Kota Medan Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah pasangan suami istri di dalam mobil pada hari Jumat kemarin. Dari hasil olah TKP, Pak Sutri ini diduga tewas karena keracunan AC mobil. Dari keterangan yang didapat, keduanya berada di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi sejak Kamis malam. Apakah benar AC mobil dapat menyebabkan keracunan dan bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia? Bagaimana mengenali gejala keracunan AC mobil tersebut? Dan selain AC mobil, adakah produk-produk ataupun hasil dari pembuangan ya yang berbahaya juga selain AC mobil yang ada di sekitar kita yang kita luput untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama dengan praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung.
1: Dengan Fajar, Pro 3 RRI, kabar baik ya?
2: Ya, kabar baik, Bung.
1: Iya, ini kasus di Medan ini, diduga, dugaan sementara itu karena keracunan AC mobil. Bisa seperti itu, Dok?
2: Jadi kalau ngomongin keracunan AC mobil, jadi saya cari-cari tadi, most likely atau penyebab paling mungkinnya itu adalah karbon monoksida. Jadi keracunan CO gas buang dari knalpotnya.
1: Oh.
2: Karena kemungkinan besar ya kan, saya bukan memberikan statement, bukan gitu, yeah. Tapi secara keilmuan, mungkin banyak kasus kejadian orang yang misalnya di dalam suatu mobil meninggal gitu ya, atau di suatu tempat tertutup meninggal tiba-tiba karena biasanya keracunan zat tertentu. Nah kalau menurut literatur, yang banyak kasusnya itu adalah karbon monoksida. Jadi CO, kalau kita tahu kalau kita bakar sampah tuh yang keluar CO2 gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini ada namanya CO, gas buangnya. Nah CO ini dia tidak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya.
1: Yeah, yeah.
2: Itu yang berbahaya. Padahal dia daya ikat kepada hemoglobinnya itu, kepada darah itu 200-250 kali lebih kuat daripada oksigen. Bisa kebayang kan? Jadi ini kan kita kan hidup butuh oksigen, butuh oksigen untuk bisa bernafas. Nah sekarang oksigennya digantiin sama karbon monoksida, ikatan di darahnya. Ya sehingga gak ada yang bisa oksigen diantarin kan? Kalau oksigen gak bisa diantarkan, lalu bagaimana sel-selnya? Sel otak, sel jantung, sel paru, semuanya itu harus makan gimana? Itu yang menyebabkan kematian, bahkan ya bisa kematian ya, keracunan bahkan sampai kematian gitu. Tapi tergantung kadar di dalam darahnya gitu.
1: Kadar CO di dalam darahnya?
2: Betul, karena kadarnya itu beda-beda nih. Misalnya nih ikatan, berapa banyak nih kadar ikatan nih misalnya kalau masih awal-awal. Ya, itu biasanya hanya sakit kepala ringan atau konsentrasinya berkurang aja gitu. Terus lama-lama nanti kalau kadar di HB ini ikatannya udah mulai besar, tadi itu 10%, 20%, tapi kalau udah mulai 20-30%, mulai sakit kepalanya lebih berat, pusing, terus mual muntah yang lebih hebat. Nah nanti kalau 30-40%, mulai ada muncul kelemahan anggota gerak ya, jadi neurogenik ya, udah berat ya itu. Kemudian penglihatan linglung, sampai 50%, 40% itu pingsan, berdebar kencang di atas 50, kejang, koma di atas 60, meninggal. Itu urutannya begitu.
1: Oh.
2: Biasanya karena knalpotnya bocor, ada proses yang harusnya CO itu nggak masuk, bisa tuh lewat celah-celah jendela segala macam. Terus karena kalau dia parkir di ruang tertutup kan juga CO-nya nggak kebuang, tugas buangan mobil. Makanya nggak boleh tidur kalau misalnya ininya nyala, apa namanya,
1: mesin
2: dari mobil, terus AC-nya mesinnya nyala pakai AC, nah itu hati-hati.
1: Gitu. Jadi sebenarnya istilah keracunan AC mobil itu lebih kepada gas karbon monoksidanya, bukan AC-nya. Kalau kita tidur di kamar AC nyala ya nggak apa-apa gitu, bukan AC-nya berarti.
2: Betul.
1: Ya Dok,
2: betul
1: ya?
2: Betul, jarang sekali. Memang bisa aja sih keracunan freon gitu ya. Cuman itu kayak less likely, jarang terjadi dan jauh lebih kuat itu lebih kemungkinan itu CO. Tapi ini pembuktiannya itu masuk karbon monoksida ya.
1: Iya.
2: Tapi ini juri pembuktiannya harus diotopsi di sel-selnya gitu.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, tapi dari keilmuan kedokteran itu most likely dari karbon monoksida atau CO.
2: Betul.
1: Itu yang ada di knalpot, exhaust mobil, motor itu ya, semua.
2: Iya betul, gas buang mobil.
1: Gas buang mobil. Oke, okay, nah itu kan kalau misalkan ketiduran di dalam kendaraan mobil ya, dengan mesin nyala dan AC nyala, kaca tertutup, dan akhirnya CO-nya itu muter aja di dalam kabin betul, mobil itu ya, betul, dan terhirup oleh betul, oleh tubuh kita. Namanya ketiduran, kita nggak tahu nih gejala-gejalanya tadi yang disebutkan oleh dokter. Pertama sakit kepala, pusing, itu nggak akan terasa karena kita terlelap tidur. Tahu-tahu nanti betul, akan pada kadar oksigen CO-nya itu di atas 40. Atau mungkin gimana ya, kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu ketika CO-nya sudah mulai naik persentasenya.
2: Ya kalau kita udah mulai linglung, udah mulai menurunkan kesadaran, udah mulai mual muntah yang sakit kepala, mual muntah yang agak hebat, itu udah di atas 30-40, itu udah berat itu. Jadi jangan tunggu sampai begitu, udah kelayangan-kelayangan aja udah mulai keracunan. Memang belum tentu orang lagi tidur kelayangan itu keracunan, belum tentu, bisa aja tidur kurang. Kan maksudnya masalah yang lain juga banyak ya.
1: Benar.
2: Saraf itu kan banyak ya.
1: Benar.
2: Tapi kan kalau kasusnya ini, konteks kasusnya tertidur di ruangan tertutup yang AC-nya nyala gitu ya, itu curiga ke situ, itu langsung bawa ke UGD aja kalau kita nemu saudara atau siapapun di jalanan yang seperti itu.
1: Oh iya.
2: Atau panggil ambulan.
1: Itu pernah kejadian ketika arus mudik dan arus balik yang kadang tuh menepi sebentar untuk istirahat, tapi kemudian ya seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, mungkin kacanya tertutup, AC nyala, mesin masih menyala, dan akhirnya ada yang sampai dengan akhirnya nyeri dada dan pingsan dan lain sebagainya, dokter. Tapi kasus ini, CO ini, itu adanya di selain di exhaust atau pembuangan kendaraan mobil ini, adanya di mana lagi? Ada selain itu yang berbahaya juga?
2: Ada, harus diwaspadai. Waktu itu kan pernah keracunan yang glamping itu. Saya juga pernah diwawancara RI juga kalau nggak salah.
1: Glamping?
2: Iya, itu juga pernah.
1: Glamping ya, oke. Okay. Oh, iya. Itu sempat itu ya, jadi ramai juga. Tapi gini,
2: iya, itu
1: satu keluarga meninggal. Nah, ini sebenarnya nggak bisa di generalisir. Sebenarnya ada aja yang tidur di kendaraan yang nyala itu nggak apa-apa gitu ya, dok ya. Tergantung dari betul, kondisi jadi, kendaraannya juga mungkin, atau gimana?
2: Iya, sistemnya. Jadi sistemnya, saya baca-baca tadi tuh ada sistemnya yang mana, kalau misalnya sistem yang bocor. Jadi ada sistem yang harusnya gas CO ini kan sebenarnya kan dibuang dari knalpot.
1: Iya.
2: Harusnya kan dia nggak masuk tuh, ke kalau misalnya rapat banget kondisinya, terus sirkulasinya bagus satu arah, dia nggak ada yang dari udara dari luar masuk ke dalam. Kalau sistemnya bagus, tapi kan kita nggak tahu tuh sistem di mobil tuh
1: ya, apa kondisi AC-nya gimana, knalpotnya gimana,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Nah, misalnya sistem knalpotnya ada yang ngaco terus masuk ke dalam itu, terus atau dari ventilasinya kebuka atau apa, kan model spesifikasinya beda-beda ya. Itu harus dipelajarin lebih lanjut tuh mekanismenya gitu. Tapi kan, ya, konteksnya kita dalam konteks klinis dan sosial sehari-hari sebaiknya kita cegah. Karena udah tahu punya potensi yang seperti itu, sebaiknya kita cegah gitu.
1: Gak boleh tidur di dalam mobil ataupun kacanya dibuka dikit mungkin ya, dok ya?
2: Betul. Misalnya selain kondisi mobil bisa aja pas pakai genset, itu kan ada yang ngebul-ngebul
1: juga. Oh iya, genset juga berbahaya keluar juga ya?
2: Iya betul, genset. Hati-hati tuh kalau misalnya genset kan lagi musim
1: mati lampu
2: atau apa, banjir gitu.
1: Iya.
2: Atau kebakaran bangunan, juga bisa. Pematas ruangan yang glamping saat itu pernah.
1: Mm-mm.
2: Lagi kompor arang, itu juga hati-hati tuh. Lagi barbekyuan, lagi liburan.
1: Kompor arang?
2: Bakar-bakaran.
1: Kompor arang?
2: Kan CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, itu karbon, berbahaya juga ya. Karbon monoksida
2: itu hasil pembakaran gitu. Kompor gas, kompor yang dapur itu juga kalau misalnya pembakarannya nggak sempurna, kalau dia zaman dulu ya, itu kan bisa ada pakai kayu atau apa, itu kan juga bisa. Pokoknya pembakaran, CO itu kan hasil pembakaran.
1: Oh, semua hasil pembakaran itu semua berbahaya. Pembakaran. Apalagi kalau misalkan barbekyuan itu di ruangannya tuh tertutup ya.
2: Betul.
1: Takut hujan nih kayaknya mendung, udah nggak ada bintang, di dalam aja deh. Nah itu salah tuh sebenarnya ya, karena itu akhirnya tuh CO-nya tuh muter di dalam ruangan tuh.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi banyak ternyata CO di sekitar kita yang kita harusnya aware ya, dia mewaspadai itu ya, jangan sampai terhirup. Persentasenya itu bisa pusing, mual, sampai dengan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal dunia, dokter.
2: Termasuk kalau kita di jalan raya sampai adat itu, kan kalau polusi lagi tinggi itu kan CO-nya kan tinggi juga.
1: Wah, itu sebabnya kadang-kadang kita pusing juga ya di dalam.
2: Betul, betul. Cuman mungkin nggak dicek aja, coba berdiri kelamaan di belakang knalpot itu. Atau itu
1: bahaya. Oke, baik. Betul. Dokter, terima kasih nih ya atas bincang-bincangnya malam hari ini. Selamat malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
1: Praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai tentang keracunan dugaan pasangan suami istri yang meninggal akibat keracunan AC, tapi dalam tanda kutip ternyata ya. Istilah keracunan AC itu kalau dari sisi medisnya dari Dr. Fajri Adai mengatakan bukan AC-nya tapi lebih ke hasil pembakaran yaitu CO. Karbon monoksida yang terhirup masuk ke dalam tubuh menggantikan oksigen yang harusnya dibawa oleh darah kita, sel darah kita untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, baik ke otak, jantung dan lain sebagainya, tapi tergantikan menjadi CO, karbon monoksida yang ke apa namanya, kalau dari disampaikan oleh dokter Fajri, lebih kuat mengikatnya ketimbang oksigen dalam sel darah kita, sehingga nanti oksigennya itu nggak diterima oleh sel darah kita, justru yang diikat itu adalah CO-nya, sehingga tadi ada tahapan-tahapannya itu yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasanya mulai sakit kepala, pusing, mual, muntah, rasa lemas badan tubuh gitu ya, nyeri dada, sampai dengan akhirnya karbon monoksidanya itu persentasenya terus meningkat, akhirnya linglung, lalu akhirnya kehilangan kesadaran seperti pingsan ya, hilang kesadaran seperti pingsan dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Meskipun sekarang ini dalam kasus yang terjadi di Medan itu pasangan suami istri ini masih dalam proses investigasi dari pihak kepolisian, dugaan sementaranya itu karena ketiduran di dalam mobil akibat keracunan AC mobil dalam tanda kutip. Sekali lagi, penyebabnya dugaan dari sisi medisnya adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu hasil pembakaran, bakar sampah, pembakaran arang, seperti kita sedang bakar sate ya, barbekyuan gitu ya. Apalagi ketika misalkan menghindari hujan, lalu kemudian bakar-bakari di dalam ruangan yang ventilasinya itu kecil banget atau bahkan gak ada. Jadi hasil pembakaran itu terhirup dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Jadi untuk bisa diwaspadai oleh kita semua.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Yunia Boling.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
3: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
1: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
2: Kalau tadi dari diagnosa dokter, cerita dari teman-temannya di BMI, yang karyawan tadi memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
1: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
3: Mungkin karena apa itu?
4: Masih pengecekan.
3: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
4: Satu ruang.
5: Itu karena apa kira-kira?
4: Penyebabnya kita kecek saja.
6: Tapi isunya keracunan?
4: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
1: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Raki melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Catatan peristiwa.
2: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dulstik dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dulstik dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena udara dingin atau yang dikenal dengan istilah bediding belakangan mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada malam hingga pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bediding bukanlah cuaca ekstrim, melainkan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan juga tutupan awan berkurang. Kondisi ini membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga suhu udara terutama pada malam hari terasa lebih dingin. Dan fenomena ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mungkin ada yang merasa suhu tiba-tiba jauh lebih dingin, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan perubahan cuaca ekstrim atau kondisi kesehatan. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya apa itu fenomena bediding dan bagaimana penyebabnya, kita telah tersambung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Boleh disampaikan dulu apa itu fenomena bediding dan dampaknya seperti apa? Silakan.
2: Oke, fenomena bediding sendiri itu merupakan kondisi ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Biasanya fenomena ini terjadi saat kita memasuki periode musim kemarau.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: BMKG bahkan menyebut ini adalah cuaca ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim ya, betul ya? Karena perubahan tadi dari suhu yang panas tiba-tiba jadi dingin ya, Bu Yuni.
2: Oke. Perlu diluruskan, fenomena bediding ini bukanlah merupakan anomali cuaca, melainkan kondisi musiman yang umum terjadi saat periode musim kemarau. Jadi perlu dipahami bahwa bediding ini bukan fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, namun fenomena ini masih tergolong wajar yang terjadi ketika pola musiman berganti.
1: Oke, kalau dilihat dari dampaknya kan memang cuacanya tiba-tiba bisa turun ya, bisa tiba-tiba dingin. Ini apa? Apa yang menyebabkan?
2: Oke, ada beberapa faktor kenapa fenomena bediding ini terjadi. Yang pertama itu karena tutupan awan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah tropis, negara kepulauan, dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Pada siang hari umumnya penyinaran matahari cukup intensif, sehingga panas yang terjadi menyerap oleh permukaan bumi, kemudian melepaskannya kembali pada malam hari. Di saat tidak ada banyaknya tutupan awan, membuat panas yang terserap oleh bumi menjadi mudah untuk terlepas kembali pada malam hari, sehingga suhu udara mengalami penurunan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan pengaruh aliran massa udara kering dari Australia juga mendukung penurunan suhu udara ini. Itu yang menyebabkan fenomena bediding ini terjadi.
1: Jadi lebih sering terjadi pada malam hari, betul ya?
2: Ya, malam hingga pagi hari saat periode musim kemarau.
1: Oke, tapi ada tidak wilayah-wilayah tertentu yang lebih berpotensi ya mengalami bediding ini?
2: Oke, tadi saya sudah bilang fenomena bediding ini terjadi pada musim kemarau, gitu ya. Di Indonesia ini saat ini sekitar 28% wilayah kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi wilayah yang mulai berpotensi mengalami bediding umumnya merupakan daerah yang telah memasuki atau sedang menuju musim kemarau. Salah satunya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa, hingga kawasan daratan tinggi di Pulau Jawa.
1: Oke, jadi kapan kira-kira puncak fenomena bediding ini akan terjadi, Mbak Yuni?
2: Oke, kondisi bediding ini biasanya mulai akan lebih terasa pada bulan Juni hingga Agustus seiring menguatnya angin timuran atau monsoon Australia. Jadi mungkin akan lebih terasa dan puncaknya itu pada puncak musim kemarau yang berkisar Juni hingga Agustus.
1: Dengan kondisi udara yang lebih dingin, apakah ada dampaknya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
2: Untuk menyikapi kondisi tersebut, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh. Kemudian selalu mewaspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah sewaktu-waktu, dan tetap waspada untuk menghadapi kondisi cuaca yang akan berubah sewaktu-waktu, dan selalu memantau informasi cuaca terkait kayak iklim cuaca, polusi, kualitas udara di laman resmi kami www.bmkg.go.id.
1: Oke, dengan kondisi kemarau, kita tahu kemarau saat ini sudah masuk ya, musim kemarau dan lebih panjang. Apakah fenomena dingin ini juga akan berlangsung lebih lama?
2: Seperti yang saya bilang, fenomena dingin ini identik dengan musim kemarau. Jika musim kemarau akan terjadi lebih panjang, kemungkinan fenomena dingin ini akan dirasakan juga panjang seiring dengan musim kemarau yang terjadi.
1: Oke.
2: Oke.
1: Iya. Kalau dengan cuaca saat ini ya, masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta atau Bandung ini kan mulai merasakan suhu lebih dingin. Apakah fenomenanya sama atau ada faktor lainnya juga, Bu Yuni?
2: Untuk wilayah perkotaan, sekitar daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi merupakan salah satu wilayah yang akan lebih terasa kondisi dinginnya dibandingkan perkotaan. Jadi fenomena berdinding ini lebih terasa pada wilayah pegunungan dan sekitar daerah dataran tinggi.
1: Tapi apa yang membedakan antara berdinding dan juga memang suhunya dingin gitu, Bu Yuni?
2: Oke, banyak

0: seperti itu?
1: Kita perlu waspadai tapi tidak perlu untuk khawatir, karena sudah saya bilang tadi kalau fenomena ini tergolong wajar, terjadi sesuai pola musimnya. Jadi waspada iya, tapi untuk khawatir sepertinya ini adalah fenomena yang cukup wajar.
0: Oke, tetap diwaspadai juga, tapi memang karena polanya tahunan, kerap terjadi juga, jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, Bu Yuni?
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu, apa pesannya kepada masyarakat di musim breeding ini, dan juga informasi yang bisa diakses, bisa kemana?
1: Oke, himbauan untuk kami, untuk masyarakat, untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, mengenali lingkungan sekitar, kemudian waspada potensi gangguan kesehatan akibat suhu, kemudian tetap berhati-hati saat berkendara pada pagi hari, karena di beberapa wilayah suhu dingin dapat disertai kabut yang dapat mengurangi jarak pandang, menghindari pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat musim kemarau juga identik dengan kondisi udara yang lebih kering. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dan iklim terkini dari sumber resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi kami di Info BMKG.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yuni atas waktunya di Radio Pro 3.
1: Sama-sama Mbak.
0: Prakirawan Cuaca BMKG Yuni Maharani.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
3: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
2: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri ini, kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu, Pak Wawan?
3: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jemaah itu.

0: sendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan, ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
1: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai nih karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
0: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A, tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol, dalam artian mengenang sewajarnya saja, atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
1: Baik, nah Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu ini yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?
0: Ya, sebenarnya kalau masalah usia mungkin tidak ada usia tertentu, yaitu bisa berpengaruh pada pengalaman individu. Jadi meskipun individu ini usianya masih muda, tetapi pengalaman menyenangkannya terasa lebih kuat pada masa ibadah haji itu, bisa saja dia mengalami sindrom ini. Atau yang lebih tua melakukan penghayatan lebih dalam, itu bisa lebih berefek setelah pasca haji.
1: Baik, lalu kalau terkait perubahan status sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang, Pak Wawan?
0: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya, misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan, yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang. Nah, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi, atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
1: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini, dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan?
0: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu, dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya. Tetapi di satu sisi, mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan, setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu, jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
1: Baik, nah Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji, seperti apa ini Pak On?
0: Ya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi memang ada beberapa jemaah yang mungkin merasa masih terkenang karena euforianya masih terasa, masih dalam waktu yang singkat ini masih terkenang begitu kuat. Nah, itu mungkin proses adaptasinya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran batas-batas kapan rindu itu wajar dan tidak wajar. Nah, poin kuncinya mungkin adalah ketika kondisi atau keseharian kita mulai terganggu dengan kerinduan yang terkait ibadah itu, mungkin kita bisa mulai warning lah. Jadi orang sekitar mungkin bisa membantu, dukungan sosial tentu juga akan sangat penting. Itu bisa menjadi alarm ketika melihat bahwa ini ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan butuh adaptasi lebih baik lagi. Nah, itu bisa jadi reminder lah. Lalu langkah selanjutnya mungkin jamaah yang sudah melewati fase ini mungkin bisa kembali meningkatkan niatnya atau memahami bagaimana sih sebenarnya ibadah yang mereka lakukan ini, dan itu bisa menjadi refleksi dan membuat dia menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di masyarakat.
1: Baik, Pak Owen, kapan ini kalau untuk mencari bantuan profesional terkait kondisi emosional pasca haji, kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas tadi begitu ya, Pak Owen ya?
0: Nah, biasanya kalau individu mengalami gangguan kesehatan atau masalah psikologis, biasanya si individu ini tidak bisa memahami secara langsung. Jadi paling penting adalah keberadaan orang terdekat atau support system. Jadi support system inilah yang berpotensi untuk mengetahui bahwa, wah, jamaah ini atau keluarga saya ini sepertinya ada sindrom yang agak berlebihan ini, atau mungkin ada situasi yang perlu diluruskan. Karena kalau berharap dari individu itu sendiri, biasanya masalah kesehatan mental itu tidak bisa dinotis secara langsung. Jadi mereka akan merasa bahwa ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Tetapi orang sekitarlah yang harus jeli dan harus selalu memberikan support system yang betul-betul aware lah terhadap kondisi jamaah itu.
1: Nah, Pak Owen, supaya memang orangnya tidak tersinggung saat diingatkan, maka harus seperti apa ini, Pak Owen, mengingatkannya? Kadang-kadang ada yang tersinggung begitu ya.
0: Betul-betul. Ya, tantangannya di situ ya. Maksudnya apakah individu tersinggung atau bisa menerima. Ya, mungkin memang harus ada tahapan komunikasi. Pertama, mungkin sebelum ke profesional, mungkin orang terdekat, entah itu anak atau orang orang terdekat lah dari jamaah itu, bisa memberitahu secara langsung. Tapi memberitahunya bukan dalam artian menegur ya. Mungkin bisa dimulai dari percakapan yang sifatnya open question gitu, pertanyaan misalkan dulu bagaimana situasi pada saat ibadah, dan ketika jamaah bercerita mungkin kita bisa melacak lah bahwa ternyata memang dia merasakan pengalaman yang luar biasa sampai itu menjadi terkenang. Mungkin dari setelah bercerita kita bisa melihat bagaimana kondisi awal lah dari individu ini, apakah memang begitu kuat kenangannya ataukah dia sebenarnya cuma ingin bercerita tapi tidak punya ruang bercerita. Nah, mungkin bisa ada peluang-peluang percakapan lebih lanjut lah setelah itu.
1: Tapi kalau misalkan setelah bercerita itu karena memang ternyata tadi sudah memiliki ruang, jadi tidak kambuh kembali sindromnya begitu ya, pasca haji menjadi rindu. Itu apakah sudah termasuk penyembuhan juga, Pak Wawan, walaupun lewat keluarganya saja?
0: Iya, itu tadi sebenarnya bisa terbilang bantuan dari support system ya. Karena terkadang orang mengenang itu karena dia tidak punya ruang untuk menyalurkan apa yang dia rasakan pada saat itu, sehingga ketika dia tidak punya ruang untuk menyalurkan itu, dia mencari cara dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang penting juga untuk ada support system dan ruang bercerita, sehingga itu menjadi peristiwa yang positif bagi dia dan juga orang lain.
1: Baik, Pak Wawan, semoga memang sindrom pasca haji ini segera dapat teratasi begitu ya, bagi yang mengalami dan juga tadi keluarga yang mendengarkan ini bisa langsung menjadi support sistemnya. Terima kasih ini Pak Wawan telah memberikan tips dan triknya juga untuk menangani fenomena sindrom pasca haji. Demikian tadi pendengar, peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan berbicara terkait dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, dan Palembang. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kemudian Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, di Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir terdapat juga potensi udara kabur di Banjarmasin. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, kemudian Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa.
8: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
9: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini pendengar ya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi juga.
2: Selamat pagi Pati.
0: Baik, kami menyapa rekan-rekan kami terlebih dahulu pendengar ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Tadi dari suara terdengar di sana ada Yeptro, Faisal, Dini dan juga Firdaus pendengar. Kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda pendengar. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin terlebih dahulu ingin tahu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing Satker. Kita ke Sintang bersama rekan Yeptro. Bagaimana kondisi terkini, Yeptro?
2: Oke, baik rekan Fatih dan teman-teman dan pendengar ya. Cuaca di Sintang memang dari semalam juga cukup hujan lebat ya. Cukup lebat dan tadi subuh juga sempat hujan sebentar. Tapi sekarang memang sudah berhenti. Tapi untuk cuaca sendiri di Sintang saat ini memang sedang mendung juga ya. Tidak seperti biasanya di jam segini memang sudah cukup cerah. Tapi pagi ini mendung, semoga tidak hujan ya. Dan tentunya untuk aktivitas pagi ini cukup lengang juga karena mungkin pengingat kondisi cuaca pagi ini yang memang mendung. Ini sangat mendung juga ya, apalagi khususnya di wilayah Jalan Yese Upang Urai Sintang ini, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong, rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
3: Oke rekan Patih, kalau di perbatasan kurang lebih sama ya seperti di Sintang nih pada pagi hari ini. Dari kemarin sore ya itu mendung, kemudian maghribnya kalau di wilayah perbatasan ini sempat ada hujan, namun hanya membasahi. Kemudian tengah malam juga sempat ada hujan dengan ringan. Kemudian pada pagi hari ini ya di wilayah perbatasan sedang hujan juga dengan intensitas yang cukup ringan dan cukup dingin juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Fatih.
0: Baik, artinya gunung di depan tidak tampak ya Bang Faisal ya?
3: Enggak tampak sama sekali Fatih.
0: Itu artinya sedang mendung ya di luar ya. Kita bergeser ke Sanggau, rekan Dini di sana yang paling cantik sendiri. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, rekan Dini?
4: Oke, baik Fatih ya. Ya perempuan sendiri hari ini, gak ada yang lain. Oke, kalau di Sanggau dari semalam hujan ya dengan intensitas sedang, tapi ini kayaknya baru aja reda Fatih, jadi masih cukup mendung dan memang agak sejuk juga, dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang Fatih.
0: Terima kasih, kita bergeser ke Sambas yang biasanya cuacanya suka beda sendiri, ini beda planet sepertinya ya. Firdaus, bagaimana kondisi di Sambas?
5: Bisa aja Fatih ya. Oke, di Sambas gak jauh beda Fatih. Cuaca di Sambas pagi hari ini berawan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar.
0: Begitupun di kota Pontianak pendengar ya, dari tadi subuh juga masih sempat turun hujan gerimis ya. Dan saat ini pukul 6.30 kota Pontianak masih berawan pendengar ya, dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang sudah mulai beraktivitas. Tampak juga beberapa satuan gabungan ya dan juga polantas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Dini akan melaporkan Wakil Bupati Susana Herpenak ajak warga Sanggau untuk tanam pohon. Selengkapnya silakan Dini.
4: Oke, baik, terima kasih Fatih. Ya, nah, untuk informasi yang pertama pendengar ya, ini kegiatan Summer Weekend yang keenam ini dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat ya terhadap lingkungan melalui gerakan penanaman pohon. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini mengatakan pohon yang ditanam tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian alam tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang. Dan ia juga menyampaikan pelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Karena menurutnya dengan menjaga alam juga perlu dilakukan secara keberlanjutan ya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Wabu Susana juga mengajak generasi muda untuk mulai memahami pentingnya penanaman pohon sejak dini, dan setiap pohon yang ditanamkan ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan menjaga investasi bagi generasi mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih informasi pembuka dari Sanggau ya. Kita masih mengenai pelestarian adat ya dan juga lingkungan yang ada di Sanggau. Wakil Bupati Susana masih ya menilai pelestarian adat sejalan dengan pembangunan daerah. Disampaikan rekan kami Faisal.
3: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena menegaskan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga dan mengembangkan budaya sebagai identitas daerah. Di kesempatan yang sama, ia menyampaikan gawai adat Dayak merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga sarana memperkuat kebersamaan gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur. Wakil Bupati Susana menilai pelestarian budaya perlu berjalan seiring dengan pembangunan agar nilai-nilai lokal tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kita kali ini hadirkan informasi dari Pontianak pendengar, di mana semangat kompetisi di lingkungan madrasah kembali menggelora. Kali ini kompetisi olahraga madrasah atau kurma 2026 dipastikan siap digelar pendengar pada awal Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan MAN atau Madrasah Aliyah Negeri dari seluruh Kalimantan Barat. Ajang yang mempertemukan pelajar Madrasah Aliyah se-Kalimantan Barat itu akan berlangsung pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Kuburaya sebagai tuan rumah. Ketua Kelompok Kerja Kepala Madrasah K3M MAN Sekalbar Solihin mengatakan antusiasme kepala madrasah menjadi dorongan utama kembali digelarnya kompetisi tersebut. Saat ini panitia tengah mematangkan persiapan teknis. Kurma 2026 ini pendengar diperkirakan diikuti MAN dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sejumlah madrasah pun mulai menyiapkan atlet terbaiknya. MAN 1 Pontianak misalnya telah melakukan pembinaan sejak dini dan menargetkan prestasi di cabang tenis meja yang selama ini menjadi andalan sekolah tersebut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak, dan kali ini kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Yeptro akan melaporkan. Bupati Sintang tegaskan penutupan open dumping harus tuntas hingga Agustus 2026. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus mempercepat langkah penanganan persoalan persampahan menyusul teguran dan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak Sintang. Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam rapat koordinasi dukungan atau CSR pengelolaan persampahan Kabupaten Sintang bersama perusahaan swasta yang juga digelar di Aula Serantung Waterpark Sintang pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala juga mengatakan percepatan pembangunan sanitary landfill merupakan tindak lanjut dari perintah pemerintah pusat untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Nak paling lambat Agustus 2026. Dan ia juga mengungkapkan apabila percepatan pembangunan sanitary landfill tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, maka sanksi administrasi yang saat ini diterima berpotensi meningkat menjadi sanksi pidana. Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan petambak garam Sambas memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk tingkatkan produksi. Selengkapnya silakan Firdaus.
5: Ya, baik Fatih, para petambak garam di Kabupaten Sambas kali ini memanfaatkan teknologi tunnel geomembran untuk meningkatkan hasil produksi garam mereka. Teknologi ini digunakan di kawasan Pantai Kampak Indah, Dusun Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Paluh, yang memang dikenal sebagai salah satu daerah pesisir penghasil garam rakyat. Dengan teknologi tersebut, produksi garam menjadi lebih cepat dan kualitas garam yang dihasilkan juga lebih dibanding cara tradisional. Tunnel geomembran sendiri menggunakan lapisan khusus berbahan plastik HDPE yang dipasang di tambak garam untuk membantu mempercepat penguapan air laut, sekaligus menjaga garam tetap bersih dari campuran tanah dan lumpur. Dan pendengar, di Sambas, garam yang diproduksi kelompok usaha garam rakyat ini sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pengawetan ikan dan juga ubur-ubur. Selain dipakai nelayan, garam tersebut juga dijual di pasar sekitar dengan harga Rp2.500 per kilogram. Dan penggunaan teknologi modern seperti ini dinilai sangat membantu petambak, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu. Jika sebelumnya produksi garam sangat bergantung pada panas matahari dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kini proses panen bisa berlangsung lebih cepat dengan hasil yang lebih stabil. Selain meningkatkan produksi, teknologi geomembran juga membuat kualitas garam menjadi lebih putih dan bersih. Karena itu metode ini mulai banyak ya diterapkan di berbagai daerah penghasil garam di Indonesia sebagai upaya meningkatkan daya saing garam lokal. Meski begitu, penerapan teknologi ini masih memiliki tantangan, terutama di sisi biaya pemasangan yang cukup besar bagi petambak kecil. Namun banyak pihak menilai penggunaan tunnel geomembran tetap menjadi langkah penting agar usaha garam rakyat ini bisa berkembang lebih modern dan produktif. Dan pendengar, melalui inovasi ini, para petambak di Sambas berharap produksi garam lokal terus meningkat dan mampu menjadi sumber penghasilan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga keberlangsungan usaha rakyat, modernisasi tambak juga diharapkan dapat membantu ketahanan produksi garam nasional di masa depan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan dan menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-570-1042.
10: Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari Sanggau pendengar, di mana rekan kami Dini akan melaporkan Pemkab Sanggau minta warga kurangi penggunaan plastik. Selengkapnya silakan Dini.
1: Ya baik, Fatih, ini dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Marsenius Juni Hardi, ini mengajak masyarakat yang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan upaya ini juga dinilai penting untuk menekankan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sanggau. Untuk perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah plastik, dan langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali, serta mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Karena menurut penjelasan dari Marsenius ya, ini sampah yang dihasilkan masyarakat pada akhirnya akan bermuara ke tempat pembuangan akhir untuk diproses dan dikelola. Namun kapasitas pengelolaan sampah juga memiliki keterbatasan sehingga diperlukan dukungan masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Dan ia juga berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Fatih.
0: Terima kasih Didi atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas kembali pendengar ya. Kali ini kami akan update informasi mengenai abrasi Pantai Arung Parak yang sempat menjadi sorotan. Kemenko Infrastruktur turun langsung ke Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya, betul sekali Fatih, abrasi pantai di Desa Arung Parak kali ini memang masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena gelombang laut terus mengikis bibir pantai hingga mendekati pemukiman warga. Jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan bisa mengancam rumah warga, fasilitas umum hingga produksi masyarakat pesisir. Melihat kondisi tersebut, Bupati Satono turun langsung meninjau lokasi bersama staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi pantai yang terus terkikis. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan akan ada langkah penanganan untuk mengurangi dampak abrasi. Salah satunya disiapkan adalah pembangunan beton pemecah ombak atau pengaman pantai agar hantaman gelombang laut ini tidak terus menggerus kawasan pesisir. Dan langkah ini diharapkan bisa melindungi pemukiman warga sekaligus menjaga kawasan pantai tetap aman. Bupati Satono mengatakan penanganan abrasi tidak bisa ditunda terlalu lama karena dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat. Selain mengancam rumah warga, abrasi juga berisiko merusak akses jalan dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan warga pesisir. Dan masalah abrasi sendiri memang bukan hal baru di wilayah pesisir Sambas. Beberapa daerah lain seperti Paloh dan Jawai ini juga mengalami kondisi serupa akibat gelombang laut dan perubahan iklim yang mempercepat pengikisan garis pantai. Bahkan di beberapa lokasi, abrasi disebut terjadi hingga beberapa meter setiap tahunnya. Karena itu, masyarakat berharap rencana penanganan dari pemerintah ini benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebatas peninjauan lapangan, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda. Karena kalau misalnya kita lihat di maps sendiri pun memang itu wilayah pesisir udah pantai lepas begitu ya Firdaus ya.
2: Oh, itu dekat sekali kita... Fatih. Kalau tinjauan saya kemarin di Metang Putus aja udah hampir nyentuh jembatan itu.
0: Baik, semoga segera mendapatkan penanganan yang tepat begitu ya untuk lokasi di pesisir tentunya pendengar. Kemudian kita beralih ke informasi olahraga. Kali ini rekan kami Faisal akan melaporkan Kodim Sanggau gelar Inkai dan Dimkap tingkat pelajar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih, Kodim 1204 Sanggau menggelar kejuaraan karate Inkai dan Dimkap bagi pelajar se-Kabupaten Sanggau di Aula Makodim Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Dradisya menyampaikan karate tidak hanya mengajarkan teknik bela diri tetapi juga membentuk disiplin, mental yang kuat, sportivitas serta rasa tanggung jawab. Dia menyampaikan Kodim Sanggau berupaya terus mendukung kegiatan positif yang bertujuan membina dan mengembangkan potensi generasi muda. Melalui ajang seperti Inkai dan Dimkap, Tentu diharapkan para pelajar semakin termotivasi untuk mengukir prestasi, sekaligus menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Kejuaraan ini juga menjadi momentum penting ya dalam menjaring bibit-bibit atlet karate berbakat yang mampu berprestasi ke tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet karate muda yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda mengatakan kejuaraan karate Inkai dan Dim Cup tingkat pelajar se-Kabupaten Sanggau mempertandingkan berbagai kategori sesuai kelompok usia dan tingkatan peserta. Disebutkan seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan pengawasan wasit dan juri yang berkompeten. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kita masih dari dunia olahraga pendengar. Kali ini Piala Dunia akan kami bahas pendengar ya, di mana antusiasme masyarakat Kota Pontianak menyambut kemeriahan sepak bola Piala Dunia 2026 terlihat dalam kegiatan Bola Gembira yang digelar di kawasan Car Free Day Ayani Pontianak. Dan ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI, TVRI, dan Kantor Berita Antara. Event olahraga gembira merupakan bentuk sinergi media publik untuk menyukseskan siaran sepak bola Piala Dunia, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegembiraan bagi masyarakat. Tingginya minat warga tampak saat datang ke booth Bola Gembira kawasan Car Free Day Pontianak, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Baik pria maupun wanita turut memeriahkan kegiatan dengan bermain dan menendang bola bersama. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, menyampaikan kegiatan menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Pontianak, memiliki kecintaan yang besar terhadap olahraga sepak bola. Budi berharap antusiasme yang sama juga terlihat saat penayangan pertandingan nanti. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti siaran melalui TVRI yang resmi, mendengarkan melalui RRI, maupun memperoleh informasi melalui Antara, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia yang menjadi perhatian pemerintah. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Masih dari berita olahraga, rekan kami Yepter di Sintang akan melaporkan turnamen Domino Orado 2026 dalam rangka HUT Kota Putu Sibau resmi dibuka. Dari Kapuas Hulu, silakan Yeptro.
4: Baik rekan Fatih, di mana Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Franciscus Diana secara resmi memang telah membuka turnamen Domino Orado Kapuas Hulu tahun 2026 yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Putu Sibau yang ke-131. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri juga oleh sejumlah kepala perangkat daerah, Ketua KONI Kapuas Hulu, pimpinan Bank Kalbar Cabang Putu Sibau, pengurus Orado, sponsor, serta para peserta turnamen pada hari Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dan dalam sambutannya, Bupati Franciscus Dian juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana, pengurus cabang Orado Kapuas Hulu, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga, khususnya olahraga domino yang kini semakin berkembang dan diminati di Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati juga mengungkapkan rasa bangganya atas capaian Pemcap Orado Kapuas Hulu yang dalam waktu relatif singkat telah menunjukkan prestasi yang membanggakan setelah resmi terbentuk pada April 2026 dan Orado menjadi anggota KONI Pusat pada 21 Mei 2026. Atlet-atlet Orado Kapuas Hulu juga telah mengikuti kejuaraan provinsi di Pontianak dan juga berhasil meraih peringkat keempat pada kategori U18. Dan prestasi tersebut juga dinilai menjadi bukti bahwa olahraga domino memiliki potensi besar ya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Sekian informasi kedua dari Sintang Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, nanti dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas.
2: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih Fatih.
0: Semangat hari Senin ya, walaupun mendung ya di sana.
3: Tetap semangat.
1: Oke, okay, siap.
0: Tetap semangat. Dan pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalimantan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap.